0: Syafiq, kau nampak gelisah ni, apa cerita?
1: Kau tengok ni, dia tawarkan aku kerja dekat luar negara. Gaji RM10,000, lepas tu tempat tinggal free. Aku fikir, ini peluang untuk aku.
0: Syafiq, kau pasti ke dia betul-betul ikhlas? Kau tahu tak, sindiket pemerdagangan manusia selalunya guna ayat macam ni lah. Kerja mudah, gaji lumayan.
1: Alah, tapi dia hantar gambar tempat kerja. Siap ada nombor IC dia lagi.
0: Alah, itu semua boleh dipalsukan lah. Kau tahu tak? Di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007, orang yang memperdagangkan manusia boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan juga denda.
1: Zari, boleh sampai macam tu sekali ke?
0: Iya, betul. Sebab pemerdagangan manusia bukan jenayah kecil tau. Tahu tak? Mereka ni lah nak rampas kebebasan orang, tipu masa depan. Kalau kau pergi dan ditahan, dipaksa kerja, didera, masa tu dah terlambat.
1: Aku tak sangka tau benda ni serius. Hampir dia terpedaya. Aku fikirlah yang aku dah buat keputusan bijak.
0: Macam ni lah Syafiq. Kita ni kalau nak tolong keluarga, bukan dengan menggadai nyawa. Kalau ada tawaran yang mencurigakan, semak dulu, laporkan. Jangan malu. Atip SOM 2007 wujud untuk lindungi orang macam kita.
1: Terima kasihlah Zari. Nasiblah. Aku hampir jadi mangsa tau.
0: Kita ni Fik, kena saling jaga. Jangan biar sesiapa lagi jadi angka dalam berita kehilangan.
1: Betul juga apa kau cakap tu. Bukan untuk kita juga. Kena fikir juga orang sekeliling kita supaya tidak terpedaya dan segera laporkan.
0: Pasal tu lah kena peka. Semak setiap maklumat dan pastikan sahih terlebih dahulu untuk kita sama-sama lindungi diri. Sebab pemerdagangan manusia adalah salah satu jenayah besar juga tau.
1: Betul tu Zari. Lepas ni kita kena lebih berhati-hati.
2: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Play. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

satu jiwa, sejuta soraka. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di

0: Sihat di Labuan FM.
1: Lapan 15 minit pagi seperti biasa, pembuka minit yang ketiga ataupun jam yang ketiga. Saya mulakan dengan info sehat. Ini mengenai dengan nyamuk ataupun nyakitan ni melagau rangit. Iaitu langkah pencegahan denggi. Tiada Aedes, tiada denggi, tiada chikungunya, tiada Zika. Kan? Yang mana orang ramai sekarang ini juga dinasihatkan supaya meningkatkanlah kan, langkah pencegahan denggi ini. Okey, dan lakukan beberapa aktiviti yang boleh memusnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes ini. Dan juga ini adalah tanggungjawab kita tau, yang mana setiap individu perlu memainkan peranan di lokaliti masing-masing, termasuk di tempat kerja, untuk memastikan risiko jangkitan rendah. Bukan sekadar di rumah tau guys, risiko untuk mendapat jangkitan daripada denggi ini. Mungkin di tempat kerja juga. Jadi sama-sama kita lebih bertanggungjawab, okay? Jadi antara beberapa langkah untuk kita memastikan denggi tidak membiak, kan, temu rangit ani ina membiak, kan, antaranya lakukan aktiviti cara untuk orang kata carilah dan juga musnahkanlah tempat yang berpotensi pembiakan Aedes ini. Di dalam dan juga luar premis, kurang-kurangnya 10 minit sekali seminggu. Ujung-ujung minggu ni carilah ataupun bersihkanlah. Okey, mana-mana kot ada air-air yang bertakung kan. Dan sampah-sampah kan, kena hujan dia bertakung lah. Jadi kita tak sedar rupanya di sana pula sarang si nyamuk ni. Amboi, kan nyamuk bersarang kau sana ye. Dan letak bahan pembunuh jentik-jentik pada bekas yang ada air jernih bertakung, seperti dalam pam tandas, dalam mangkuk tandas ni tiada digunakan ataupun rosak, ataupun di dalam kolah kita. Dan juga lakukan aktiviti semburan aerosol di dalam premis pada waktu awal pagi dan juga lewat petang kalau tak silap. Dan juga amalkan memakai baju dengan lengan dan panjang dan juga seluar panjang, serta memakai repellent ataupun bahan penghalau nyamuk, ataupun ada patch tu kan, kan, mosquito patch orang panggil, pada bahagian badan yang terdedah kepada gigitan nyamuk. Paling senang tunuk ubat rangit. Kan, kalau di kabun tu ada yang bunun, jadi untuk orang kata sama, dalam masa yang sama menghalau lah nyamuk tersebut. Baik, 8.30 pagi nanti kita ada tular sana sini, apa yang tular di sana, apa yang tular di sini, kita akan kongsikan kepada anda. Hai Jimmy Ross, hai Akak Norina, orang Melaka, ada Mi, ada Mika, ada Mia, Chuadi dan ramai lagi, kan, teruskan bersama-sama saya di live TikTok. Banyak informasi dan hiburan saya akan sajikan kepada anda. Ini dia Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: yang mana satu?
1: Terus kekal di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz untuk anda mendengarkan Salam Padian di Labuan FM.

0: yang mana satu?
1: 34 stesen satu suara dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
1: Ya, seperti biasa 8.30, apa yang tular di sana, apa yang tular di sini, tular sana sini. Edisi hari ini 20 Jun 2026. Ini cerita mengenai miau. Kan, seekor kucing. Kan, antara peminat kucing adalah Jimmy Rose. Katanya dia suka belah kucing. Okey, ini ceritanya lain pula. Kan, bukan kaleng-kaleng kucing yang bernama Mika ni. Yang mana kucing tersebut, saya nak baca sampai ketawa ni, check in selama 3 tahun setengah, bil Mika cecah $21,500 di sebuah hotel. Oh, bukan kaleng-kaleng. Check in dekat hotel kucing bernama Mika ni kan. Kan, yang mana kucing, seekor kucing bernama Mika mencuri perhatian pengguna media sosial apabila menjadi penghuni tetap sebuah hotel di Sarawak, sebuah hotel kucing di negeri Kelantan selama 3 tahun 6 bulan dengan jumlah bil keseluruhan mencecah $21,500. Oh, kan. Bukan main-main lagi. Menerusi perkongsian pemilik hotel kucing di salah satunya di Kelantan, Mika ditinggalkan oleh pemiliknya kerana perlu bekerja di Kuala Lumpur. Namun masih kerap pulang ke Kelantan dan melawat haiwan kesayangannya itu. Menurutnya, sepanjang tempoh tersebut pemilik Mika tidak pernah culas membayar bil penginapan bulanan dan sentiasa memastikan kebajikan kucing berkenaan terjaga. Jadi menjawab pertanyaan pengguna lain, beliau memaklumkan bahawa Mika telah dimandulkan dan berat badannya turut meningkat daripada 6 kilogram kepada 7 kilogram selepas lebih 3 tahun tinggal di hotel tersebut. Perkongsian itu mengundang pelbagai reaksi netizen yang memuji sikap bertanggungjawab pemilik Mika kerana memilih menghantar haiwan kesayangannya itu di hotel kucing berbanding membiarkannya terhoyong-hayang kan. Dan seorang lagi pengguna berkongsi pengalaman menghantar kucing yang sakit ke klinik haiwan selama hampir sebulan kerana tiada penjaga di rumah, manakala ada yang berseloroh menyatakan menyamakan hotel kucing seperti itu seperti macam boarding school lah kan, asrama lah, kerana haiwan peliharaan berkenaan sentiasa dijaga dan mempunyai teman bermain. Jadi anda boleh lihat aksi kucing bernama Mika menerusi laman thread di sana kan, Ayu Rahim, cari saja Mika kucing kan, jadi bolehlah tengok kecomelan kucing tersebut, buah lebat bulu dia. Jadi orang kata sama-samalah kita mencintai sesama makhluk kan. Semoga rezeki kita bertambah, amin ya rabbal alamin. Baik, undian akan ditutup menerusi yang mana satu, 8.40 sebentar lagi. Jadi terus hantarkan undian anda menerusi yang mana satu, lagu Nur Aniza Idris, Ratu Irama Malaysia kita. Anda suka lagu Dendang Dendang ataupun Tinting, terus ke Facebook Laban FM. Okey, jangan ke mana-mana. Ini dia Salam Padan, menceriakan pagi anda.

0: Kladiwan FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube,

0: Kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian menceriakan pagi anda.
1: Ya betul, selamat dan mencerahkan pagi anda. Masih lagi berteman dengan saya, Khairul Ong. Kita nak bacakan sedikitlah ucapan yang dihantarkan oleh sahabat-sahabat kita menerusi live TikTok Labuan FM. Datangnya daripada Wani, katanya ucapan kepada Tangah Rosmah, Dani dan Nasib Bugal, Tangahnya, pakcik dan makcik dia ini. Semoga dipermudahkan perjalanan di Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah. Amin. Ya Rabbul Alamin. Wani ini mendengarkan kita dari Beaufort Sabah Tau. Tapi dia orang asal asal orang Menumbuk, indah jauh ni. Mungkin melagau dari sini terdengar tiak. Dan juga daripada Brother Pian, kirim salam buat seluruh keluarga di layangan Kampung Kilan Bukit Kalam di Labuan. Dari kami, family di Sandakan, daripada Brother Pian. Terima kasih. Jadi terus hantarkan ucapan-ucapan selamat pagi menerusi live TikTok saya ini. Saya akan bacakan satu per satu. Wow, nampaknya penerbit dah pun memberi signal, katanya sudah ada kata keputusan untuk yang mana satu, yang mana undian tadi sudah pun ditutup sekitar pukul 8.40 minit pagi tadi. Okey, dan mungkin ada yang tertanya-tanya, alamak tertinggal lah yang mana satu edisi hari ini, siapa je artis, siapa je, jom kita dengarkan
0: yang mana satu.

0: yang mana satu?
1: Baik, yang mana satu? Ratu Irama Malaysia dipilih hari ini Nur Haliza Idris. Ada dua awal lagu, Donang Denang dan juga Tinting. Dan pendengar-pendengar Labuan FM sudah pun membuat keputusan berganding bahu, berpimpin tangan. Telah pun mengundi lagu yang menjadi juara untuk yang mana satu. Edisi 20 Jun 2026 adalah lagu yang berjudul Dondang Dendang. Yeay! Tahniah. Dan lagu ini sebenarnya dikeluarkan pada tahun 1998 menerusi album berjudul Masyur. Dan lagu ini dicipta oleh Pak Ngah, lirik ditulis oleh Anwar Harun. Ini dia pilihan Labuan FM, suara pilihan anda. Lagi daripada Nizam Idris, Dendang Dendang.

0: Sahabat, sahabat, satu impian, satu perjuangan. Mereka sanggup berkorban demi membina studio rakaman mini mereka sendiri. Namun, beberapa minggu sebelum impian itu menjadi nyata, wang simpanan mereka hilang tanpa jejak. Curiga mula muncul, kepercayaan mula retak. Persahabatan mereka diuji.
1: Eh, mana duit kita dalam peti besi ni, Aiman?
2: Aik, bukan Syafiq sebelum ni memang simpan kat situ je ke?
1: Ya, tapi masalahnya, peti besi sekarang ni dah kosong, Aiman.
3: Hah? Ke Syafiq ni ada masalah dengan perempuan kot kan? Sebab tu dia berubah macam tu.
4: Korang fikir apa ni? Aku ada buat benda salah dengan korang ke, Ben?
1: Ah, pengkhianat kau, Syafiq.
4: Pengkhianat? Eh, kau sedar tak apa yang kau cakap ni, Ben? Aku tak pernah khianat sesiapa pun. Semua yang aku buat untuk korang semua.
0: Satu pengakuan, satu rahsia dan satu pengorbanan yang mengubah segalanya. Ikuti drama khas Mahli Hijrah 1448 Hijriah Masih Ada Kita 17 Jun 2026 Rabu jam 11 pagi dan siaran ulangan 20 Jun 2026 pada hari Sabtu 11 pagi hanya di Labuan FM. Selagi masih ada kita, masih ada harapan. Salam Mahli Hijrah 1448 Hijriah.
5: Hiburan berinformasi. Labuan FM.

kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazi masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.

Baik, 8FM, suara pesisir anda berhasil bertemankan saya, Khairul Ong, di jam yang terakhir ini. Selamat datang, saya ucapkan kepada anda baru saja tiba di wilayah Persekutuan Labuan. Terima kasih kerana memilih Labuan sebagai tempat destinasi persinggahan anda. Nikmatilah keindahan pulau kami. Ini dia Pulau Labuan, Pulau Mutiara, Laut China Selatan. Mereka sedang beratur di terminal feri Roro Antarabangsa Labuan sekarang ini. Hati-hati dalam perjalanan bila sudah sampai di Tanah Besar Sabah nanti, okey? Sebab di sana perjalanannya agak jauh. Jadi jangan lupa untuk pantau juga keadaan cuaca di tempat destinasi anda. Hati-hati dalam pemanduan. InsyaAllah sampai dengan selamat. Baiklah, Zaina, say hi-hi dahulu kepada mereka, pendengar-pendengar kita yang menghantarkan ucapan selamat pagi menerusi gambar selfie saya yang saya sudah muat naik soal pukul 6 pagi tadi. Okey, ha, datang daripada siapa ini? Datang daripada Muhammad Hanafiah, katanya DJ Handsome katanya. Ha, selamat bertugas, salam ceria, semoga sihat hendaknya. James Pengiran pula katanya selamat pagi DJ Cairo katanya. Mami Jun, selamat bertugas, terima kasih. Daripada Rasina Mazani, selamat pagi juga kepada DJ Cairo Ong, selamat bertugas, selamat pagi semua warga Labuan katanya. Selamat berhujung minggu, salam sihat, salam ceria, semoga baik-baik sahaja. Senyum, ha, kita mulakan hari pagi kita dengan senyum, ok, kata Kak Rasina. Aunty Florita pula, salam hari Anam katanya, buat semua pendengar setia Laman FM, DJ Samboy Kai, terima kasih Aunty. Eagle JY pula katanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat bertugas 8FM, suara pesisian anda terbaik, terima kasih. Ada juga salam dari Nuri Winuri, katanya jauh di mata dekat di hati, selamat pagi, terima kasih. Dengan katanya mulakan dan serikan hari anda dengan perkara positif, pasti yang positif akan hadir tanpa kita sedari. Jadi anda berhantarkan terus ucapan selamat pagi ataupun ucapan buat mereka yang istimewa. Juga datang daripada Kota Kinabalu ni, ada juga ucapan jauh dari Kota Kinabalu kan, menerusi live TikTok sebentar tadi, datangnya daripada sahabat bernama Afirul, katanya ucapan untuk kawan yang saya bertugas di wilayah Persekutuan Labuan, katanya namanya Akil, ha, kan, semoga Akil dah bangun ke belum katanya, tak tahulah, semoga dia bangun awal dia dengarkan Labuan FM, terima kasih. Dan sebab ini ada cerita, saya nak cerita mengenai dengan cerita pasal bola. Semua orang demam bola sekarang ini, kempen Piala Dunia FIFA World Cup 2026, dan pastinya ada lagu-lagu yang best macam ini.

0: Baik, kita dah sihat zikir Ayah Apo Khalif dan Hendrix. Semua selepas ini terus dengarkan Lawan FM. Suara pesisir anda.
1: Dengarkan Lawan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
2: Happy when FM has notified you.
3: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Lawan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
4: Awas, pedofilia. Pedofilia adalah tarikan seksual orang dewasa terhadap kanak-kanak. Ini bukan sekadar kelainan tetapi satu jenayah. Setiap hari kanak-kanak seluruh negara berdepan ancaman yang jarang kita ambil peduli, eksploitasi dan penderaan seksual. Sebagai ibu bapa dan masyarakat harus peka terhadap perubahan emosi, ketakutan atau kelakuan mencurigakan pada anak-anak. Jika sesuatu tidak kena, jangan diam. Bercakap dengan anak-anak tentang keselamatan diri. Awasi persekitaran dan pantau platform komunikasi digital mereka. Jika anda melihat tingkah laku orang dewasa yang mencurigakan terhadap kanak-kanak, jangan biarkan. Lapor segera kepada pihak berkuasa. Keselamatan mereka bermula dengan kita. Lindungi anak hari ini dan setiap hari. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda. Awas pedofilia.
5: 103.7 dan 89.4 MHz. Jom dengar Salam Padian, yang terbaik hanya di Labuan FM.

0: hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Empat sahabat, satu impian, satu perjuangan. Mereka sanggup berkorban demi membina studio rakaman mini mereka sendiri. Namun, beberapa minggu sebelum impian itu menjadi nyata, wang simpanan mereka hilang tanpa jejak. Curiga mula muncul, kepercayaan mula retak. Persahabatan mereka diuji.
2: Eh, mana duit kita dalam peti besi ni, Aiman?
3: Aik, bukan Syafiq sebelum ni memang simpan kat situ je ke?
2: Ya, tapi masalahnya, peti besi sekarang ni dah kosong, Aiman.
4: Hah? Ke Syafiq ni ada masalah dengan perempuan kot kan? Sebab tu dia berubah macam tu.
5: Korang fikir apa ni? Aku ada buat benda salah dengan korang ke, Ben?
2: Ah, pengkhianat kau, Syafiq.
5: Pengkhianat? Eh, kau sedar tak apa yang kau cakap ni, Ben? Aku tak pernah khianat sesiapa pun. Semua yang aku buat untuk korang semua.
1: Satu pengakuan, satu rahsia dan satu pengorbanan yang mengubah segalanya. Ikuti drama khas Mal Hijrah 1448 Hijriah Masih Ada Kita, 17 Jun 2026, Rabu jam 11 pagi dan siaran ulangan 20 Jun 2026 pada hari Sabtu 11 pagi hanya di Labuan FM. Selagi masih ada kita, masih ada harapan. Salam Mal Hijrah 1448 Hijriah.
6: Labuan FM.

Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju, dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

0: Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhema, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian, mencerahkan pagi anda.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Replaced by the teenager Ryan.
2: Baik, RTM penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Saksikan aksi hangat perlawanan siaran secara langsung dan tertunda di saluran TV OK Sukan Plus dan juga RTM Klik. Sekarang ini saya sedang bawakan anda kemeriahan dan sorakan dari Stadium Philadelphia mengenai dengan perlawanan bagi peringkat kumpulan C, perlawanan kedua di antara juara 5 kali Piala Dunia, Brazil menentang Haiti. Sekarang ini baru saja memulakan saingan di separuh masa kedua, yang mana Brazil sudah pun mencetak 3 gol seawal minit yang ke-23 sebentar tadi di separuh masa pertama. 2 gol dicetak oleh Matheus Cunha dan gol ketiga dijaringkan oleh Vinicius Junior pada minit ke-45. Sekarang ini secara langsung kami bawakan menerusi saluran TV Sukan Plus. Jadi anda boleh saksikan di RTM Klik juga di Sukan Plus. Dan ingin sedikit saya kongsikan keputusan perlawanan di antara Scotland dan Morocco sebentar tadi, yang mana Morocco menang 1-0 dengan hasil jaringan Ismail Saibari pada minit kedua. Dan selepas ini pada pukul 11 pagi tentunya ada perlawanan lagi bagi saingan kumpulan D, peringkat kumpulan perlawanan kedua, iaitu masih lagi dalam persaingan kumpulan, yang mana kedua-dua pasukan iaitu Turki dan juga Paraguay akan berentap pada pukul 11 pagi ini tentunya di saluran TV OK. Dan apa yang menarik, kedua-dua pasukan dari Turki dan Paraguay memerlukan kemenangan. Dan sekarang ini Brazil seperti biasa masih lagi dalam keadaan menyerang dengan penguasaan perlawanan dengan 63 berbanding 37 Haiti. Jadi boleh ramai-ramai kita saksikan, peminat-peminat bola sepak boleh bawa keluarga menyaksikan perlawanan di antara Brazil menentang Haiti separuh masa kedua di minit ke-48 sekarang ini, dengan Brazil 3 Haiti 0. Jadi RTM penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa sejuta sorakan.
1: This is a great game to build confidence for Brazil, a team that does need the confidence.

0: kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian menceriakan pagi anda.
1: Baiklah, Labuan FM, suara pesisir anda kurang daripada 10 minit. Sekarang kita akan singgah sebentar ke Nasional FM untuk mendengarkan berita dunia 10 pagi. Dan bagi yang sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan di kawasan Tanjung Setara. Sekarang ini sudah pun turun hujan dengan lebatnya. Jadi mungkin ada kawasan yang terjadi hujan, akan memandu dengan hati-hati. Okay, jarak, jaga jarak kenderaan anda. Yang penting duduk rumah je lah. Janganlah main hujan kan, sambil kita layan bola. Dan baik, sebentar saja lagi, jangan lupa selepas berita dunia 10 pagi, kita ada rancangan Generasiku, yang mana kita ada tetamu hari ini bersama-sama dengan saudara Edzan Fauzan bin Tamin. Okay, menerusi rancangan Generasiku, mencetus inspirasi menjadi aspirasi, 10.15 pagi sebentar saja lagi. Ya, beliau adalah salah seorang ikon belia negara. Apa cerita? Jangan lupa untuk saksikan menerusi live Facebook dan juga TikTok Laban FM, juga di 103.7 ataupun 89.4 MHz. DJ Reha akan menemui anda hingga pukul 3 petang nanti, menerusi variasi lebih banyak hiburan untuk anda. DJ Reha, duduk dalam di down. Dan sebelum petang, DJ Izu akan mengambil alih menerusi destinasi teman pemanduan anda hingga pukul 7 malam nanti. Pukul 3 hingga pukul 4, macam biasa, DJ Izu ada buah tangan menerusi silang budaya. Jadi nampaknya sampai sini saja saya berkeudara menemani anda menerusi Salam Padian. Terima kasih yang menemani saya dari pukul 6 pagi tadi, dan pastikan kesetiaan anda hingga pukul 7 malam nanti. Okay? Salam sayang dari saya, Khairul Ang. Rindu boleh kembali, jangan. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye bye.

0: Kurang mana dia.
1: Terima kasih kepada penyokong Salam Padian. Anda hebat bersama kami di Lawan FM, suara pesisir anda.
2: Di zaman media sosial ini, jari kita punya kuasa. Satu klik boleh menyebarkan maklumat atau menyemarakkan kebencian. Hati-hati, jangan jadi penyebar kandungan berbaur hasutan. Hasutan bukan hanya melalui kata-kata kasar. Ia boleh datang dalam bentuk sindiran, fitnah atau mesej yang membakar sentimen perkauman dan keagamaan. Sebelum berkongsi, fikir dahulu, adakah kandungan itu sahih? Adakah ia menyatukan atau memecah belahkan? Menyebarkan hasutan bukan sahaja salah, ia juga boleh menjadi kesalahan undang-undang. Kebebasan bersuara datang dengan tanggungjawab. Jangan jadikan media sosial medan perbalahan. Gunakan ruang digital untuk menyebarkan maklumat yang membina, bukan meruntuhkan. Hentikan penyebaran hasutan. Jadilah warganet yang bijak, beretika dan bertanggungjawab. Kita semua memainkan peranan menjaga keharmonian negara. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Dalam pada itu, Malaysia dan Turkmenistan sepakat membina hubungan dua hala yang lebih tersusun, progresif dan saling melengkapi, berteraskan kepentingan strategik serta manfaat jangka panjang kepada rakyat di kedua-dua negara. Perdana Menteri berkata kedua-dua pihak menegaskan iltizam bersama untuk memastikan setiap kerjasama yang dimeterai dilaksana secara berdisiplin, telus dan berkesan. Perundingan melalui pengantara bagi fasa seterusnya untuk memuktamadkan perjanjian damai Amerika Syarikat dengan Iran masih berjalan. Perkara itu disahkan jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai. Beliau berkata butiran mengenai pusingan rundingan seterusnya akan diumumkan sebaik saja syarat-syarat untuk perbincangan itu dipenuhi. Sementara itu, Iran mengumumkan pengecualian caj tol di Selat Hormuz sepanjang tempoh rundingan selama 60 hari. Menurut pihak berkuasa Selat Teluk Parsi Iran, kapal yang ingin menggunakan laluan strategik itu perlu mengemukakan permohonan sekurang-kurangnya 48 jam lebih awal. Hanya kapal memenuhi syarat ditetapkan akan diberi kelulusan segera. 47 maut, hampir 100 yang lain cedera dalam serangan udara terbaru Israel ke atas Lebanon. Ia merupakan keganasan terburuk sejak Amerika Syarikat dan Iran memeterai MOU perjanjian damai. Agensi berita Lebanon melaporkan rejim Zionis melancarkan serangan ke atas Jezin di selatan Lebanon sebaik Amerika mengumumkan Israel dan Hezbollah bersetuju dengan genjatan senjata. Kementerian Luar Norway telah mengemukakan cadangan meluluskan undang-undang melarang perdagangan dengan pertempatan haram Israel di Tebing Barat. Menurut Sputnik, rang undang-undang berkenaan merangkumi larangan terhadap import dan eksport barangan selain pembelian hartanah dan penyediaan perkhidmatan berkaitan pembinaan serta penjualan hartanah. Kementerian itu juga berhasrat mengharamkan pembelian syarikat yang mempunyai ibu pejabat dan kemudahan pengeluaran terletak di pertempatan Israel. Sukan bola sepak Piala Dunia. Amerika Syarikat mara ke pusingan kalah mati lebih awal selepas menewaskan Australia 2-0 di Stadium Seattle awal pagi tadi. Meski tonggak utama Christian Pulisic tidak diturunkan gara-gara kecederaan, asakan berterusan membolehkan skuad tuan rumah meraih gol pertama seawal minit ke-11 hasil jaringan sendiri pertahanan lawan Cameron Burgess. Gol kedua disumbangkan Alex Freeman menerusi tandukan. Kemenangan itu mencerahkan peluang The Youngs bergelar juara kumpulan nanti sekiranya Turki gagal menewaskan Paraguay pukul 11 pagi nanti. Sebelum ini, Mexico muncul pasukan pertama yang mara ke pusingan kalah mati selepas tewaskan Korea Selatan 1-0. Penyerang Maghribi Ismail Saibari menjadi penjaring gol terempatas di Piala Dunia setakat ini selepas memerlukan hanya 71 saat untuk menewaskan Scotland 1-0 dalam perlawanan peringkat kumpulan C. Ismail sebelum ini turut meledak gol ketika pasukannya terikat satu sama dengan Brazil ketika aksi pembukaan. Kemenangan di Stadium Boston pagi ini menyaksikan Maghribi yang sudah mengumpul 4 mata semakin hampir mara ke peringkat kalah mati dengan menyasarkan sekurang-kurangnya menyamai pencapaian bersejarah merangkah ke pusingan separuh akhir di Qatar pada 2022. Ketika ini, perlawanan kumpulan C antara Brazil dengan Haiti memasuki separuh masa kedua. Brazil sedang mendahului Haiti 3-0. Gol dijaringkan Vinicius Junior minit ke-23 dan 36. Vinicius Junior meledak gol ketika sebelum tamat separuh masa pertama. Sebelum ini, rekod menyaksikan skuad Samba memenangi ketiga-tiga pertemuan dengan Haiti termasuk kemenangan 7-1 dalam Copa America Centenario. Piala Dunia 2026 merupakan penampilan kedua Haiti di pentas berprestij itu lepas kali pertama pada 1974. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Waalaikumsalam, demikian Dunia 10 Pagi yang disambung siar menerusi Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran bersama-sama Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Aku.
1: Ora Gen Z bersama-sama tetamu hebat, ada cerita inspirasi, tips cool dan pengalaman menarik mereka dalam Generasi Ku hari Sabtu pukul 10 pagi hanya di Labuan FM.
2: 34 stesen satu suara dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

Berkongsi pengalaman, pencapaian, idea dan tips berguna buat remaja dan belia bersama-sama personaliti pilihan. Semuanya dalam Generasi Ku. Setiap Sabtu pukul 10 pagi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Generasi Ku.

0: Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam hujung minggu untuk anda semua yang tengah dengarkan siaran kami di Labuan FM, suara pesisir anda. Okey, terima kasih DJ Kai yang dah pun bersama-sama anda sebentar tadi dalam segmen Salam Padian. Jadi sekarang giliran saya pula, saya Reha akan menemani anda di frekuensi yang sama 103.7 ataupun 89.4 MHz. Ha, kita ada dua frekuensi kat situ. Kalau 103.7 tu tak berapa nak jelas kan, tak berapa nak clear, macam tak sampai je signalnya tu kan, nah, boleh tukar pergi frekuensi 89.4 MHz. Ha, ataupun zaman dah canggih kan, nah, semua di hujung jari je orang kata, tak boleh dengar juga menerusi dua frekuensi kita tadi tu. Anda boleh dengarkan menerusi aplikasi RTM Click secara percuma sahaja. Ha, tak ada kena bayar apa-apa. Nak-nak kan sekarang ni musim, apa orang kata, musim Piala Dunia. Ha, RTM menjadi antara penyiar utama. Jadi memang berpusu-pusulah orang akses masuk RTM Klik kan. Jadi muat turun sekarang secara percuma. Baik, hari ni kita dah masuk 20 Jun 2026, hari Sabtu. Jadi hari Sabtu macam biasa untuk jam pertama ni saya tak keseorangan ya di konti. Ada seseorang orang yang menemani saya hari ini menerusi rancangan Generasiku, pencetus aspirasi menjadi inspirasi dalam ruangan Borak Gen Z. Yang mana dalam rancangan ni, dalam ruangan ni kita nak bawakan seorang tetamu istimewa daripada golongan belia, golongan anak-anak muda Gen Z yang akan berkongsi cerita pengalaman yang boleh menjadi orang kata inspirasi kepada anak-anak muda di luar sana. Dan kali ini saya bersama-sama dengan seorang anak muda yang baru-baru ni telah mendapat Johan Anugerah Perdana Belia Negara peringkat wilayah Persekutuan Labuan bagi tahun 2026. Dan sebenarnya beliau juga merupakan penerima Anugerah Perdana Belia Negara 2026 peringkat kebangsaan bagi kategori individu lelaki. Jadi ini dia, tak lain dan tak bukan, saudara Ezan Fauzan bin Tamin. Assalamualaikum Ezan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Selamat datang ke Konti Labuan FM.
1: Terima kasih.
0: Okey, saya sebenarnya teruja hari ini ya. Bukan kaling-kaling orang masuk konti kita hari ini tau. Penerima Anugerah Perdana Belia 2026. Dan semestinya lah kalau kita tengok profil Ezan ni kan, orang kata memang no wonder lah ya. Memang tak heran lah kan kalau Ezan ni berjaya merangkul Anugerah Perdana Belia bukan saja di peringkat wilayah Persekutuan Labuan tapi di peringkat kebangsaan juga ya. Betapa hebatnya anak muda sekarang ni kan. Jadi kita nak tanya, macam mana Ezan? Okey hari ni, sihat?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah ya. Syukur. Baik, sebelum apa-apa, sebelum kita dengar cerita inspirasi daripada Ezan sendiri, apa kata kita berkenalan dululah dengan Ezan kan. Orang kata kalau tak kenal maka tak cinta. Jadi boleh tak ceritakan serba sedikit perihal ataupun latar belakang Ezan, mungkin nak kongsikan dengan kita semua, umur berapa kan, asal dari mana dan buat masa sekarang ni apa Ezan tengah buat, bekerja ke belajar ke kan. Silakan Ezan.
1: Boleh. Okay. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Labuan FM. First of all, thank you Labuan FM sebab sudi jemput saya untuk masuk konti ini. Okay, nama saya Ezan Fauzan bin Tamin, berumur 29 tahun. Ya, 29 tahun, berasal daripada wilayah Persekutuan Labuan lah. Dan sekarang saya melanjutkan pengajian full time di UMS Kota Kinabalu, mengambil bidang Master of Business Administration lah.
0: Wow, okay. Betul. Rupanya Ezan ni anak jati Labuan.
1: Ya, betul.
0: Kalau boleh tahu berasal dari kampung mana tu Ezan?
1: Kampung Layang-Layangan.
0: Oh, tak jauh. Sebelah je dengan kampung saya, Bukit Kalam tu. Okay. Jadi kalau dari sejarah pembelajaran pula Ezan, kita nak tahu jugalah sebenarnya Ezan sebelum-sebelum ni pernah sekolah dekat mana, kemudian sambung belajar di mana dan mungkin boleh kongsikan juga Ezan belajar ataupun lulusan dalam bidang apa sebenarnya sebelum ni. Mana tahu kan rakan-rakan kita yang tengah dengar sekarang ni terinspirasi dengan Ezan nak ikut jejak langkah Ezan sendiri kan. Boleh kongsikan tak?
1: Boleh. Okay. sebelum SPM, maksudnya sekolah rendah, sekolah menengah, saya memang di Labuan, SK Layang-Layangan dengan Serai Hidayah, Nurul Hidayah, Layang-Layangan. Sekolah menengah, saya bersekolah di SMK Labuan lah. Habis SPM tu, saya dapat 3 offer iaitu Form 6, Matrikulasi dengan Politeknik. Tapi saya masuk, saya terima Politeknik lah, Kota Kinabalu, mengambil Diploma Accountancy. Habis di Poli tu, diploma saya sambung dekat UMSKK. Ambil ijazah sarjana muda di sana, mengambil bidang ekonomi sumber manusia. Habis tu saya ada kerja sikit, lepas tu saya sambung lagi di PLI, Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah, di Universiti Utara Malaysia. Satu tahun mengambil major matematik. Baru habis di PLI, sementara tunggu panggilan temuduga guru tu, saya sambung master lah.
0: Oh, sekarang ni sama master lah.
1: Betul.
0: Master dalam bidang apa tu, Ezan?
1: Business admin.
0: Business admin di UMSKK. UMSKK. Ini full time.
1: Full time.
0: Full time. Jadi sekarang bercuti ke atau macam mana?
1: Kebetulan baru habis exam, final exam. Okay. Jadi okeylah, baliklah sekejap.
0: Balik sekejap lah. Okey. Rupanya sekarang ni Ezan tengah sambung belajar. Betul. Ambil master ya guys, master. Bukan calang-calang lah ya, dia sambung belajar ke peringkat master pula. Inilah contoh generasi yang kita mahukan sekarang ya. Baik, itu dia. Itu baru opening, baru mukadimahnya kan. Kita tak cerita lagi pasal apa pencapaian Ezan sebelum-sebelum ni, apa pelibatan-pelibatannya. Banyak lagi kita nak kongsikan dengan anda semua. Tapi sebelum tu kita nak berehat seketika. Kita boleh share banyak-banyak. Ini baru opening Ezan.
1: Betul.
0: Jangan tukar dulu frekuensi anda. Terus bersama-sama kami dalam rancangan Generasiku, Pencetus Aspirasi Menjadi Inspirasi.
2: Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Teruskan mendengar Generasi.

0: terbaik, lebih banyak hiburan untuk anda.
1: Empat sahabat, satu impian, satu perjuangan. Mereka sanggup berkorban demi membina studio rakaman mini mereka sendiri. Namun, beberapa minggu sebelum impian itu menjadi nyata, wang simpanan mereka hilang tanpa jejak. Curiga mula muncul, kepercayaan mula retak. Persahabatan mereka diuji.
2: Eh, mana duit kita dalam peti besi ni, Aiman?
3: Ai, bukan Syafiq sebelum ni memang simpan kat situ je ke?
2: Ya, tapi masalahnya, peti besi sekarang ni dah kosong, Aiman.
4: Hah? Ke Syafiq ni ada masalah dengan perempuan kot kan? Sebab tu dia berubah macam tu.
5: Korang fikir apa ni? Aku ada buat benda salah dengan korang ke, Ben?
2: Ah, pengkhianat kau, Syafiq.
5: Pengkhianat? Eh, kau sedar tak apa yang kau cakap ni, Ben? Aku tak pernah khianat sesiapa pun. Semua yang aku buat untuk korang semua.
1: Satu pengakuan, satu rahsia dan satu pengorbanan yang mengubah segalanya. Ikuti drama khas Mahal Hijrah 1448 Hijriah Masih Ada Kita 17 Jun 2026 Rabu jam 11 pagi dan siaran ulangan 20 Jun 2026 pada hari Sabtu 11 pagi hanya di Labuan FM. Selagi masih ada kita, masih ada harapan. Salam Mahal Hijrah 1448 Hijriah.
6: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.

0: Anda sedang mendengar Generasiku, mencetus aspirasi, menjadi inspirasi.
1: Baiklah, Bond FM, suara pesisir anda kembali lagi bersama-sama kami di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal di posisi mendengarkan kami, dan untuk anda yang belum lagi ikuti kami di media sosial Bond FM, boleh follow kita rapat-rapat. Macam biasa, kita ada di TikTok, di Facebook, di laman X dan juga di YouTube Labuan FM. Dan untuk makluman anda juga, sekarang ni kami dah live di Facebook Labuan FM dan juga di TikTok pun kita ada. Jadi jom ramai-ramai join live kita di sana. Anda boleh saksikan wajah anak muda hebat kita pagi ni. Jangan lupa juga bantu kami tap-tap screen, like dan share live kami. Kalau sampai 50K katanya Izzan sahut cabaran untuk
2: sudah.
1: Menari.
2: Boleh ba.
1: Boleh ba kalau kau kan. Kita support anak muda, tak ada masalah. Yeah. Kita support Izzan ramai-ramai masuk ke live kita sekarang, okay? Masih lagi setia bersama-sama saya hari ini, saudara Izzan, yeah. Okay? Baik Izzan, tadi kita dah berkenalan dengan Izzan. Izzan pun ada cerita sedikit tentang latar belakang Izzan. Jadi sekarang ni kita nak beralih ke soalan yang seterusnya. Kalau kita tengok dari segi pelibatan Izzan kan, Izzan ni seorang yang aktif dalam program-program kepimpinan kan. Lepas tu kerjaya dan keusahawanan, kesukarelawanan pun ia juga. Lepas tu apa lagi ni, kebudayaan pun ia juga. Kesukanan, kerohanian, kemasyarakatan, banyaklah. Semua dia tapau kan. Pokok bagalnya memang Izzan ni seorang belia yang serba-serbi aktif. Jadi apa sebenarnya yang mendorong Izzan untuk aktif ataupun untuk terlibat dalam semua program ni? Apa yang membuatkan Izzan berminat untuk join, untuk sertai?
2: Okay, sebenarnya mungkin kita orang program-program ni kan biasanya akan memberi impak. Daripada impak tu yang menarik kita, menarik perhatian kita untuk join to program lah. Impak yang kata orang bukan berfungsi bukan kepada kita aja tapi kepada orang lain. Kita nampak orang happy, kita pun happy. Lagi satu mungkin minat untuk berprogram. Jadi kalau daripada tiada buat apa-apa, instead of kata orang di rumah je atau di bilik je, jadi why not berprogram, ada juga ilmu kita boleh ambil.
1: Maksudnya manfaat tu bukan untuk kepentingan diri sendirilah, tapi nak kongsi dengan orang di sekeliling. Betul. Kita dengan masyarakat semua. Betul. Tapi minat tu datangnya dari mana? Datang dari mana, Izzan? Sebab kita tengok ramai je anak muda dekat luar sana tak ada buat apa-apa kan, tapi tak ada pun minat nak join, nak sertai aktiviti ataupun program-program macam ni. Tapi kalau macam Izzan sendiri ni, macam mana boleh terpanggil untuk menyertai ataupun untuk join semua program-program yang ada ni?
2: Okay, kalau ikut selain daripada minat, punca join-join benda program-program ni kan daripada kelab belia anak layangan lah. Sebab daripada dorang memang sangat kata orang membawa membawa komuniti kampung untuk berprogram. Bukan sekadar memegang jawatan ataupun memegang jawatan di program, tapi kadang-kadang membawa kita untuk menjadi peserta. Jadi itulah, kadang-kadang saya ikut program bukan sebagai berjawatan, tapi kadang-kadang sebagai peserta juga.
1: Okey, maksudnya kalau macam Izzan sendiri ni bermula sejak umur berapa lagi terlibat dengan aktiviti ataupun program-program macam ni?
2: Kalau ikut aktif dengan belia, start habis belajar ijazah tu start umur lebih kurang 24 begitu,
1: 25 tahun lah. Kira dah lama jugalah. Dah beberapa tahun jugalah.
2: Sebelum ni aktif juga tapi di peringkat uni lah.
1: Dekat universiti. I see. Okey. Lepas tu kalau macam di peringkat kampung, macam yang Izzan sebutkan tadi, untuk kelab rakan muda di layangan, itu bermula dengan sebagai peserta lah.
2: Bukan juga, sebagai terus kena bawa. Habis tadi kan terus kena bawa rakan-rakan ahli kelab kan cakap, maukah ikut ni program kita urus ini aja macam
1: okay, mau. Maksudnya ada tawaran lah.
2: Ya,
1: okey. Baik, lepas tu saya difahamkan juga Ezan ni banyak ikut pertandingan, program-program bukan sahaja di peringkat negeri ya, tapi peringkat kebangsaan pun ada. Dah sampai ke peringkat antarabangsa juga kan. Kalau dah sampai ke peringkat antarabangsa tu, kira dah another level lah tu. Dah lain level lah tu kan. Memang luar biasa lah. Bukan senang ya nak sampai ke peringkat antarabangsa, nak bawa nama negara kita ke persada antarabangsa ni. Jadi boleh tak Ezan ceritakan, kongsikan dengan kita semua mengenai pelibatan Ezan sendiri, termasuklah peranan ataupun jawatan yang dipegang masa tu. Kalau ikutkan memang banyak lah eh. Kalau kita tengok ni memang tak habis ni nak cerita semua. Memang tak cukup satu jam kan. Mungkin Ezan boleh kongsikan beberapa lah antaranya.
2: Okey, kalau bercerita tentang jawatan, daripada universiti pun saya sudah aktif dengan memegang jawatan kelab lah. Contohnya saya pernah jadi presiden untuk kelab kebudayaan di bawah HEP UMSKK. Di bawah time tu, di bawah dibantu oleh Kak Ain, iaitu staff bahagian kebudayaan tu lah. And then yang selebihnya saya sebagai ahli biasa aja. Saya pun ahli Artums. Artis tari UMS. Artums. And then untuk yang di Labuan, untuk Dan Saat, saya sebagai penasihat lah. Sebab kebanyakan yang saya punya team, iaitu macam Fatihah, Yuyun ke apakah, kalau dorang ada apa-apa, dorang mau tanya apa, dorang akan refer saya. Jadi dorang bagi saya Zan sebagai penasihat lah. And then untuk kelab, untuk kelab belia anak layangan Kebal, saya sebagai biro kebudayaan dulu. Lepas tu saya juga sekarang ni saya pegang sebagai timbalan setiausaha. Itu untuk pegang jawatan lah. Tapi untuk yang program, saya pernah pegang yang program terbesar lah kan, untuk program pengarah program bagi pertandingan Malam Citra Bayu. Tapi time tu 2020 di USM Penang.
1: Oh, itu pengarah program.
2: Nah, itu saya sebagai pengarah, saya juga sebagai peserta. That time saya sebagai penari.
1: Two in one lah ni. Macam mana lah tu kan. Dah jadi pengarah, ada tapi peserta juga.
2: Ya, betul.
1: Peserta juga. Dua dalam satu ni. Kalau untuk peringkat antarabangsa tu pula macam mana, Ezan?
2: Untuk peringkat antarabangsa ni lebih kepada kata orang, bukan tiada jawatan, tapi kita sama-sama tim untuk mengurus benda tu lah.
1: Untuk pelibatan.
2: Pengelibatan, okay. Pengelibatan saya yang banyak ke arah kebudayaan, yang kedua kemasyarakatan. Kalau kebudayaan pernah ikut pertandingan, tapi itu online sebab zaman COVID kan. Yang kedua, pernah ikut join Mas Thai Malaysia Thailand, untuk sukan tu, sukan Mas Thai di Phuket. Di Phuket, saya dibawa UUM kan, dibawa kelab Bidasari, Bidasari UUM. Dan rezeki saya dapat bawa etnik Sabah, iaitu Bajau, bawa persembahan di sana. Itu sebagai persembahan lah, bukan pertandingan.
1: Di Thailand?
2: Di Thailand. Kalau kemasyarakatan tu, saya buat dua. Satu di bawah kelab, satu persendirian. Kalau kelab tu, dia kami pergi Bali. Itu masa tu kami pergi panti asuhan Bali Asalam lah. Yang kedua, saya bersama sahabat saya, iaitu tiga orang tu kami. Saya, Nur Iza Fikria dengan Fitriani. Kami ke Batam. Actually, plan tu bercuti je. Tapi saya berfikir, why not kita dalam masa sama bercuti, kita buat something yang ada, ada kata orang, manfaat bagi manfaat. Jadi kami pergi panti asuhan Rezeki Ilahi Batam.
1: Itu bergerak secara
2: persendirian.
1: Lah, bukan under club ke apa. Tengok ya. Inilah anak muda yang kita nak kan. Kalau kita kan pergi bercuti, memang kita nak enjoy je kan. Tapi yang ini bercuti dalam masa yang sama, buat juga aktiviti-aktiviti yang bermanfaat. Memang betul-betul buat kita terinspirasi ya. Saya sejujurnya kan, bila penerbit DJ Diana bagi dekat saya profil tentang Ezan ni, saya sangat kagum ya. Saya sangat beruntung sebenarnya hari ni bila dapat duduk sama-sama dengan seorang anak muda hebat macam Ezan ni. Dan sewajarnya, selayaknya kita beri pujian lah pada Ezan kan. Kita percaya anak-anak muda macam ni lah yang boleh mewarisi barisan kepimpinan negara pada masa akan datang. Okey Ezan, yang tu pelibatan Ezan sebelum-sebelum ni. Yang kita tahu semua orang nampak lah kan, orang notice tentang aktifnya seorang anak muda bernama Ezan ni. Tapi di sisi lain, ni kita nak korek rahsia sikit lah. Boleh Ezan?
2: Boleh, tiada
1: boleh,
2: masalah.
1: Tiada masalah. Di sisi lain, sosok yang diberi nama Ezan Fauzan bin Tamin ni, apa sebenarnya kebolehan atau bakat lain yang ada? Bakat lain ni, kalau dari segi kepimpinan tadi tu, memang kita tak boleh nafikan dah. Ini yang lain-lain. Apa lagi Ezan? Sebab kalau tengok dari segi paras rupa Ezan ni kan, kira package lah dia ni kan.
2: Alhamdulillah.
1: Mana tahu ada bakat nak jadi model ke kan. Wow. Lepas tu kalau suara Ezan pun kita dengar macam sedap je kan. Kok ada bakat terpendam, boleh menyanyi ke? Ada tak Ezan lain-lain bakat yang terpendam?
2: Okay, tadi cakap pasal model kan, teringat satu cerita. Actually, masa dekat study dekat UAM, saya pernah ikut pageant yang dibawa program Borneo Culture Festival. Di bawah UAM. That time, saya punya kawan pengarah program, dia buat Mr. Borneo UAM 2024. And then kan, dia paksa saya ikut. So, dia kata, dua orang je penyertaan, ikutlah.
1: Oh, dua orang je.
2: Kalau kalah pun confirm top 3 macam gitu.
1: Okay.
2: Tapi saya tolak tapi kesian mau support kawan ni kan. Saya plan memang mau support tapi sebagai tetamu yang datang support gitu. Tapi dia suruh saya ikut. Saya okeylah, ikutlah. Rezeki pula nombor 1 dengan dalam kurang 7 orang kah pesaing, begitulah.
1: Wow, dapat nombor 1 ya.
2: Itulah macam wow.
1: Wow. Ini bakat terpendam lah ni kan. Rupa-rupanya Ezan ni boleh jadi model juga. Jadi kena catwalk jugalah.
2: Ada pengenalan diri. That time saya pun kena hafal bahasa dusun sebab saya ada baju dusun je time tu.
1: Padahal asal dari Labuan kan. Tapi kena belajar bahasa dusun. Memang serba boleh lah Ezan ni kan. Tapi kita nak suruh Ezan catwalk tu macam kita simpan dulu lah Ezan ni. Kita simpan dulu lah. Bahaya tadi ada yang minta menari ni. Kan susah pula ada yang minta suruh catwalk kan. Yang tu kita simpan dulu. Nanti next time kita panggil, kita minta pula Ezan suruh catwalk. Yang ni kena simpan dulu. Hari ni kita nak share dulu yang kena dengan tajuk kita hari ni, ikon belia negara. Jadi Ezan, sesuai dengan topik kita hari ni, ikon belia negara, mungkin Ezan nak kongsikan antara pencapaian, kejayaan yang pernah diraih oleh Ezan sendiri untuk dijadikan inspirasi kepada anak-anak muda di luar sana yang tengah dengar Ezan sekarang ni. Tadi kan pelibatan. Betul. Yang ni kita nak dengar pencapaian, kejayaan pula Ezan. Silakan.
2: Okey, mau cakap tentang kejayaan. Kalau bagi saya, kejayaan ni bukan sekadar kata orang sijil ataupun piala apa semua, tapi bagaimana kita boleh membuat satu benda tu yang memberi impak atau sumbangan. Itu bagi pendapat saya lah. Jadi antaranya saya boleh cerita dua aja lah. Antaranya salah satu, saya pernah buat tuition untuk karya layangan secara percuma. Itu untuk bantu yang anulah, yang kata orang kurang berkemampuan. Jadi saya buat tu buat benda tu, dan saya boleh detect apa-apa masalah student, dan saya boleh bawa ke arah ibu bapa gitu. And then saya pun pernah join SSL untuk facilitator. Itu kata orang, itu saya buat dekat SMK Takis Papar. Itu pensyarah daripada psikologi ada offer bawa. Tapi kami training dulu. After training kami kena hantar pergi sekolah untuk jadi faci lah, untuk bantu student di mana masalah student yang kita nak nampak sebenarnya. Contohnya dia ada anxiety, dia malu untuk bercakap, di kurang keyakinan dan sebagainya lah. Daripada sana boleh detect apa semua, dan kita dapat bantu. Tapi bukan saya. Kalau detect, saya akan serahkan kepada doktor kami lah, doktor yang urus bagian psikologi gitu. And then untuk keseluruhan program, alhamdulillah lah, saya telah mendapat anugerah Perdana Belia Negara peringkat Wilayah Persekutuan Labuan 2026. Tahun ni doakan saya untuk kebangsaan hujung bulan ni. And then sebelum tu actually pernah ikut juga IPBN ni.
1: Okay.
2: IPBN dua kali saya ikut.
1: Dua kali.
2: Ini kali ketiga lah. Dua kali tu saya dapat nombor 2.
1: Okay.
2: 2023 dan 2024. Kesemua daripada anugerah ni, saya boleh cakap yang semua dalam anugerah ni adalah daripada program-program yang saya ikut. Mm-hmm. Jadi macam sudah sekaligus, sudah semua dimasukkan dalam sana. Itu yang saya bawa pergi APBN. Itulah.
1: Wow, memang sangat hebat ya. Dia bukan fikir untuk kepentingan diri saja, tapi untuk orang di sekelilingnya. Okay? Inilah sebenarnya yang patut kita banggakan. Dan kita memang cukup berbanggalah ya, ada anak jati Labuan yang datang dalam kalangan ataupun golongan belia yang cukup-cukup hebat. Di usia yang cukup muda, kan, dah raih macam-macam pencapaian, dah terlibat dalam macam-macam program, pertandingan pun ia juga sampai ke peringkat antarabangsa, bawa nama Labuan sendiri, nama negara Malaysia. Jadi selayaknya Ezan menyandang johan untuk anugerah Perdana Belia Negara Peringkat Wilayah Persekutuan Labuan bagi tahun 2026 ni. Sebab kalau tengok dari segi sumbangan Ezan terhadap masyarakat pun sangat banyak ya. Okey, jadi sebelum kita nak berhenti rehat, kita nak tahu jugalah sebenarnya kan macam mana perasaan Ezan kan bila diumumkan sebagai johan anugerah Perdana Belia Peringkat Wilayah Persekutuan Labuan baru-baru ni. Ada terfikir tak boleh jadi johan? Memang dah jangka ke boleh menang ke atau macam mana?
2: Sejujurnya kan, saya memang sebelum ni saya berusaha, tapi saya terdetik kalau boleh janganlah nombor satu. Okay. Yang dua itu sebab saya belum bersedia untuk wakil Labuan. Itu sebenarnya. Tapi mungkin Tuhan tu mendengar doa saya. Jadi mungkin saya dapat nombor dua. Tapi yang kali ni saya betul-betul mau sebab kata orang apa, umur sudah akhir. Jadi why not saya mau wakil Labuan. Saya mau bawa Labuan lah, gitulah. Jadi rezekilah tahun ni. Of course memang gembira, sangat-sangat gembira. Cuma ada juga part sedih sebab saya tidak sempat bawa parents saya sebab kebetulan dalam masa terdekat tu mama cedera kaki, melecur. Jadi macam sedihnya ada dapat
1: tak
2: bawa
1: dapat
2: parents
1: hadir bersama.
2: Dan dalam masa sama saya masih masih lagi kata orang belum happy tapi masih ada risau sebab saya kena wakil Labuan.
1: Itu satu cabaran baru pula ya. Katanya dia sekarang ni tengah busy menguruskan benda tu kan. Sebenarnya memang tak jangka jugalah, tapi dalam masa yang sama memang bersedia untuk dapat nombor satu tu. Sebab dah 2 tahun 2023 dengan 2024 dapat nombor 2. Tahun ni 2026 meraih johan. Alhamdulillah. Jadi tahniah kita ucapkan ya kepada saudara Ezan. Baik, jadi itu dia ya perkongsian yang cerita inspirasi daripada saudara Ezan. Belum habis lagi. Ada lagi soalan-soalan lain yang kita nak tanya pada Ezan. Tapi sebelum tu kita nak berhenti rehat seketika. Lepas ni kami akan kembali menemani anda tentunya dalam rancangan Generasiku hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.
0: Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Teruskan mendengar Generasi

0: Anda sedang mendengar Generasiku, mencetus aspirasi, menjadi inspirasi.
1: Baiklah, Puan FM, suara pesisir anda kembali lagi bersama-sama kami menerusi rancangan Generasiku, mencetus aspirasi, menjadi inspirasi. Dan untuk anda semua, anda juga boleh dengarkan Puan FM menerusi aplikasi RTM Click. Yang belum muat turun lagi, muat turun sekarang secara percuma. Baik, kita nak teruskan lagi sesi perkongsian kita bersama-sama saudara Ezan. Okey lagi, Ezan?
2: Okey.
1: Ezan, macam kita tahu dan Ezan sendiri pun ada share tadi, ada kongsikan tadi, Ezan ni terlibat dengan macam-macam program kan?
2: Betul.
1: Kita ni kan, kadang satu program pun kita pening kepala tau. Ini lagi dengan macam-macam program, macam-macam aktiviti. Jadi kita nak tahu macam mana sebenarnya pengurusan masa Ezan. Nak memenuhi tuntutan, komitmen-komitmen, tugas yang dipegang, mana lagi dengan studinya kan? Mungkin kadang-kadang dalam masa yang sama ada 2-3 program kena urus, mana lagi dengan kehidupan peribadi sendiri kan. Sebab kita nak tahu, jadi orang yang hebat ni pengurusan masa dia pun kena mantap kan. Jadi macam mana pengurusan masa Ezan sendiri?
2: Okey, saya cerita sedikit masa saya mendapat NAB Johan yang kali pertama. Mm-hmm. 2023. Mm-hmm. Masa tu saya guru ganti dekat SMK Pantai.
1: Wow.
2: Ya, masa pencapaian hadiah tu, adalah hari sukan juga, hari sukan sekolah. Mm-hmm. Hari penutupan sukan sekolah. Okay. SMK Pantai lah.
1: Mm-hmm.
2: And then saya juga ada ikut Explores.
1: Mm-hmm.
2: Bukan ikut, saya mengurus Explores di bawah Kelab Belia Anak Layangan lah juga.
1: Mm-hmm.
2: And then saya pun ada show. Wow. Di bawah Dan Saat. Mm-hmm. Untuk Hari Belia Sukan. Itulah. Mm-hmm. Masa penyampaian hadiah tu.
1: Okay.
2: Jadi untuk bagi saya masa ni saya ikut mana yang berkepentingan. Mm-hmm. mana yang perlu diutamakan.
1: Mm-hmm.
2: Mana yang utama, itu yang diutamakan.
1: Mm-hmm.
2: Jadi masa hari kejadian tu, saya minta excuse dengan pengetua pihak sekolah untuk lambat datang.
1: Mm-hmm.
2: Sebab saya ada urusan. And then saya settle dulu pagi, awal pagi tu saya gerak dari rumah untuk settlekan Explores HBN.
1: Mm-hmm.
2: Habis dari HBN, saya bersiap untuk show.
1: Wow.
2: Habis show terus tukar baju, penyampaian hadiah. Lepas penyampaian hadiah, saya terus pergi ke sekolah balik untuk penutupan hari sukan dulu.
1: Memang pack lah masa kan.
2: Jadi itulah tips dia. Sebab saya ni bukan jenis yang kata orang ada masa jam ini, jam ini. Mm-hmm. Tidak. Kalau ada actually lagi baguslah. Mm-hmm. Supaya kita punctual dalam masa.
1: Betul.
2: Tapi kalau bagi saya, utamakan mana yang perlu diutamakan.
1: Mm-hmm.
2: Jadi kalau macam keadaan saya sekarang, yang paling pertama adalah pelajaran saya.
1: Mm-hmm.
2: Mana yang itu, itu saya utamakan dulu.
1: Mm-hmm.
2: Yang kedua, baru seterusnya lah.
1: Mm-hmm.
2: Supaya teratur sikit.
1: Yeah. Maksudnya ikut prioriti lah kan, ikut keutamaan kan. Maksudnya Ezan ni sejenis yang fleksibel jugalah. Maksudnya tak orang kata tak tetap pukul 10 pagi mesti buat ni, pukul 11 pagi mesti buat ni. Tak, masa tu fleksibel.
2: Betul.
1: Tapi masih lagi orang kata mengikut keutamaan.
2: Betul.
1: Supaya teratur. Okey, itu pengurusan masa Ezan. Dari segi cabaran pula Ezan, dalam apa-apa yang kita buat kan, mesti ada cabaran-cabaran tertentu. Macam mana kalau cabaran, ada tak cabaran-cabaran sepanjang melibatkan diri dalam mana-mana program?
2: Sebenarnya banyak sebenarnya cabaran tu. Tapi itulah, kita as a team, bersyukurlah.
1: Okay.
2: Kita bukan seorang-seorang buat.
1: Mm-hmm.
2: Even saya yang pergi Bali itu pun dengan rakan-rakan.
1: Mm-hmm.
2: Lepas tu program, mana-mana program pun memang as a team.
1: Mm-hmm.
2: Jadi mana-mana cabaran tu memang kami akan sama-sama selesaikan.
1: Mm-hmm.
2: Apa yang perlu buat, apa yang tidak perlu dibuat.
1: Mm-hmm.
2: Begitulah.
1: Mm-hmm.
2: Contohnya cabaran yang saya hadapi lah. Mm-hmm. Yang ketara betul adalah di dari segi Kelab Dan Saat. Dan
1: mm-hmm.
2: Saat ni adalah kata orang kelab yang bukan kelab, bukan persatuan.
1: Mm-hmm.
2: Ini adalah yang hasil kami sendiri untuk cari orang.
1: Mm-hmm.
2: Apa dia tiada berdaftar mana-mana.
1: Oh, okay.
2: Ha, mm-hmm. Itu yang cabaran kami lah.
1: Mm-hmm.
2: Jadi untuk mendapat dana apa sangat-sangat susah.
1: Oh.
2: Jadi kalau kami ikut pertandingan, kami pernah ikut buff.
1: Mm-hmm.
2: Dua kali.
1: Mm-hmm.
2: Tiga kali pernah ikut buff. Yuran perlu bayar.
1: Mm-hmm.
2: RM600.
1: Mm-hmm.
2: Nah, ingat, dah silap saya lah.
1: Mm-hmm.
2: Jadi kami sebulat suara untuk kamu, okeykah kalau kita patak-patak.
1: Okey, maksudnya guna dana sendiri.
2: Dana sendiri.
1: Mm.
2: And then kami pun ikhtiar untuk ambil show, cari show, persembahan, buat persembahan untuk dapat dana tu juga.
1: Maksudnya itulah, bergerak sendirilah.
2: Ya,
1: inisiatif sendiri. Itu memang satu cabaran juga nak dapatkan dana tu kan.
2: Sama juga dengan yang kami pergi Bali hari tu dengan Kelab Lian Anak Layangan. Dorang termasuk saya jugalah, tapi dorang yang banyak sebab saya busy dengan benda lain kan. Kami cari dana tu dengan cara kami buat roti. Kami jual. Mana dapat keuntungan tu? Keuntungan tu kami ada berapa, ada persen. Persen satu adalah kepada Kelab Belia Anak Layangan sendiri, account. Satu lagi kepada JPKK Kampung Layangan lah. Daripada sana, mana baki tu kami akan bahagi ikut jam kami bekerja. Sana tu adalah duit poket sendiri untuk ke Bali.
1: Masya Allah. Betul. Memang sungguh orang kata kreatif ya. Dalam masa yang sama berniaga juga kan. Akhirnya berniaga juga untuk dapatkan dana tu kan. Okey, cabaran tu memang takkan lari lah kan, Ihsan kan. Kalau tak mencabar, tak adalah orang kata liku-liku kehidupan kan. Nak jadi belia hebat macam Ihsan ni, mesti ada cabaran yang perlu ditempuhi. Bukan mudah-mudah je nak sampai ke tahap ni kan, Ihsan kan. Ada onak durinya. Okay. Baik, kita nak tanya planning, perancangan untuk kedepannya Ihsan. Mungkin boleh kongsikan sedikit dengan kita kot kan. Kot-kot nak kahwin ke kan kedepannya.
2: Amin. Mana tahu kan.
1: Mana tahu ada perancangan nak kahwin ke.
2: Okay, untuk perancangan saya fokus untuk saya punya master dulu.
1: Master,
2: sebab
1: okay.
2: Actually subjek semua sudah habis, tinggal tesis. Tapi tesis pun PD selesai, tinggal collecting data dengan analisis data. Tinggal tu je lah saya fokus. Lepas tu saya pun plan macam mau support family business, iaitu lebih kepada pemasaran lah, iaitu Keropok Padang Belenjo. Sebab proses untuk membuat bengkel lah, insyaAllah dipermudahkan. And then menaik taraf homestay family juga.
1: Oh, ada homestay juga.
2: And then lagi satu, saya mau selain daripada kebudayaan dengan berprogram kan, saya lebih kepada pendidikan juga. Saya plan mau selesai study ni, saya mau comeback untuk buat tuition.
1: Untuk bantu anak-anak kan. Itu dia. So perancangan nak kahwin tu belum lagi lah kan.
2: Belum lagi. Jadi pekerja, mungkin fokus kerja apa,
1: dapat tunggu stabil dulu lah kan. Itu baru bijak orang kata. Okey, kita nak dengar pula nasihat dan harapan daripada Ihsan kepada anak muda ataupun para belia kat luar sana. Kita nak ambil kata-kata semangat anak muda.
2: Semangat.
1: Silakan Ihsan.
2: Bagi saya untuk belia ni, kita muda bukan selamanya.
1: Betul.
2: Jadi kalau boleh jangan tunggu peluang.
1: Betul.
2: Cari peluang tu. Bina peluang tu. Saya ingat satulah kata-kata daripada mantan pustakawan Politeknik Kota Kinabalu. Sekarang dia pengarah di pustakawan negara lah, di KL HQ. Dia selalu kata, dan benda ni jadi moto hidup saya, iaitu dicampak ke laut menjadi pulau, dicampak ke darat menjadi gunung, dicampak ke langit menjadi bintang yang berkilapan menyinari kehidupan orang lain.
1: Wow, saya suka dengan kata-kata tu ya. Saya pun dapat kata-kata semangat daripada anak muda hebat ni. Jadi jadilah seperti Ihsan ni ya. Campak dekat mana-mana pun insya-Allah boleh memberi manfaat kepada orang-orang. Okay, last but not least, sebelum kita mengakhiri sesi perkongsian kita hari ni, Ihsan, sedikit ucapan yang nak dikongsikan.
2: Okay, first of all, thank you Labuan FM sebab jemput saya untuk buat perkongsian. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada anda semua. And then terima kasih kepada parents saya, kedua ibu bapa saya dan keluarga saya, keluarga besar, kerana support saya. Begitu juga dengan kelab-kelab yang saya sertai, Kebal dan Saat, Artums dan semualah. And then penduduk-penduduk kampung yang selalu support. Penduduk kampung selalu support saya tau.
1: Mana tahu yang dekat TikTok ni ada penduduk-penduduk kampung.
2: Doakan saya untuk kebangsaan nanti. Dan doakan juga untuk ibu saya cepat sembuh, okay?
1: Amin.
2: Itu saja. Thank you so much.
1: Baik, itu dia perkongsian dalam Generasiku slot Borak Gen Z bersama-sama dengan saudara Ihsan Fauzan untuk edisi hari ini 19 Jun semalam.
2: Betul.
1: 20 Jun dah hari ini kita ya. Okey, jadi terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Ihsan sudi meluangkan masa bersama-sama kita di Labuan FM FM hari ini. Kita doakan semoga Ezan terus sukses,
2: amin,
1: terus berjaya dalam apa sahaja bidang yang diceburi, dan kita doakan juga semoga apa sahaja impian, apa sahaja perancangan Ezan sendiri untuk kedepannya berjalan dengan lancar, dan pastinya lah akan memberi inspirasi kepada lebih ramai anak muda di luar sana. Okey. Jadi apapun, terima kasih banyak untuk anda semua yang dah join live di Facebook Labuan FM dan juga di TikTok Labuan FM pun ramai yang join, yang support saudara Ezan hari ini. Terima kasih banyak-banyak dah sudi like, dah sudi tap-tap screen dan share live kita hari ini. Jadi untuk anda semua, teruskan mengikuti kami di Labuan FM untuk lebih banyak perkongsian menarik selepas ini. Saya akan terus menemani anda sehingga pukul 3 petang nanti. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: sahabat, satu impian, satu perjuangan. Mereka sanggup berkorban demi membina studio rakaman mini mereka sendiri. Namun, beberapa minggu sebelum impian itu menjadi nyata, wang simpanan mereka hilang tanpa jejak. Curiga mula muncul, kepercayaan mula retak. Persahabatan mereka diuji.
1: Mana duit kita dalam peti besi ni, Aiman?
2: Aik, bukan Syafiq sebelum ni memang simpan kat situ je ke?
1: Ya, tapi masalahnya, peti besi sekarang ni dah kosong, Aiman.
3: Hah? Ke Syafiq ni ada masalah dengan perempuan kot kan? Sebab tu dia berubah macam tu.
4: Korang fikir apa ni? Aku ada buat benda salah dengan korang ke, Ben?
1: Ah, pengkhianat kau, Syafiq.
4: Pengkhianat? Kau sedar tak apa yang kau cakap ni, Ben? Aku tak pernah khianat sesiapa pun. Semua yang aku buat untuk korang semua.
0: Satu pengakuan, satu rahsia dan satu pengorbanan yang mengubah segalanya. Ikuti drama khas Mahalijrah 1448 Hijriah Masih Ada Kita, 17 Jun 2026, Rabu jam 11 pagi dan siaran ulangan 20 Jun 2026 pada hari Sabtu 11 pagi hanya di Labuan FM. Selagi masih ada kita, masih ada harapan. Salam Mahalijrah 1448 Hijriah.

Sempena Sambutan Maal Hijrah 1448 Hijri, Labuan FM mempersembahkan drama khas bertajuk Masih Ada Kita, karya Muhammad Fauzi Sirat, Wilayah Persekutuan Labuan. Masih Ada Kita.

0: Fuh, rasa macam tak percaya pun ada. Dulu kita sembang kosong je pasal studio rakaman mini ni. Tapi sekarang, duit yang kita kumpul tu pun dah hampir nak cukup dah untuk realisasikan impian kita ni.
1: Haish, hampir cukup apa lagi Ben? Dah cukup dah duit kita tu. Lokasi dah dapat, deposit pun dah bagi pada pemilik bangunan tu.
2: Aku masih rasa macam dalam mimpi lagi lah. Empat pemuda yang orang selalu anggap tak serius, sekarang dah mampu buka studio rakaman mini sendiri dah korang.
3: Ha, nanti bila kita dah berjaya, orang yang dulu pandang rendah dengan kita tu paling laju cakap, aku dah lama tahu korang memang boleh pergi jauh.
0: Ayat tu memang biasalah Syafiq. Tapi tak apalah, biar kita buktikan dulu bila studio rakaman ni dah berdiri nanti.

0: semua orang akan senyap sendiri.
1: Ha, betul tu. Kita tak perlu tunggu pun orang yakin dengan kita. Kita yang kena buktikan sampai mereka sendiri tak boleh nak nafikan lagi.
2: Tapi aku masih pening ni. Peralatan studio pun belum lengkap lagi. Banyak lagi benda nak kena buat.
3: Tak apa. Kita ikut je apa yang kita dah rancang sebelum ni. Ha, kita selesaikan satu-satu. Tenang-tenang dulu. Jangan kelam kabut. Kalau tak, kita juga yang kalut nanti.

0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hari anda memang tak lengkap tanpa Laman FM. Apa kata anda setia bersama dengan kami menerusi segmen Variasi. Ceriakan hari anda di Laman FM, suara pesisir anda.

Baik, masih lagi bertemankan saya Reha di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Okey, jadi dah masuk tengah hari ini. Ada mungkin di antara anda yang tengah makan tengah hari. Selamat berjamu selera untuk anda yang sedang mandu ketika ni. Nak keluar pergi healing-healing katanya. Nak keluar jalan-jalan. Hati-hati ketika memandu. Jangan lupa untuk sentiasa jadikan kami di Labuan FM ni sebagai suara yang sentiasa menemani anda di mana pun anda berada. Okey, demam bola sepak dunia masih lagi terasa ya. Jadi saya nak kongsikan sedikit perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Setakat hari ini, beberapa perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 telah berlangsung dengan keputusan yang sangat menarik. Amerika Syarikat berjaya menewaskan Australia 2-0 dalam aksi kumpulan D, manakala Maghribi mencatat kemenangan 1-0 ke atas Scotland dalam kumpulan C. Pada masa yang sama, Brazil mempamerkan prestasi cemerlang dengan mendahului Haiti 3-0 dalam perlawanan kumpulan C. Jadi keputusan-keputusan ini memberi kelebihan kepada Amerika Syarikat, Maghribi dan juga Brazil dalam usaha mereka untuk melayakkan diri ke pusingan yang seterusnya. Beberapa perlawanan lain turut dijadualkan berlangsung hari ini, termasuk Belanda menentang Sweden serta Jerman bertemu dengan Ivory Coast. Jadi itu dia antara perkembangan terkini untuk perlawanan World Cup 2026 untuk hari ini. Jadi jangan lupa anda boleh saksikan perlawanan ini menerusi siaran TV RTM ataupun menerusi aplikasi RTM Click ataupun menerusi siaran Sukan Plus. Yang belum muat turun lagi aplikasi RTM Klik, boleh muat turun sekarang juga. Okay? Baik, untuk anda semua, jangan tukar dulu frekuensi anda. Lepas ni kita ada ruangan yang seterusnya, ruangan Music Untukmu, yang mana kita nak belanja koleksi lagu-lagu terbaik sepanjang zaman. Dan macam biasa, tepat pukul 1 nanti, sama-sama kita ikuti dulu utama 1 tengah hari dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Jadi terus setia bersama-sama kami di 8FM, suara pesisir anda.

0: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Sebentar lagi, utama satu tengah hari dari pusat berita RTM.

0: Petronas meraihkan 3 dekad operasinya di Turkmenistan dengan memeterai beberapa perjanjian baharu. Ia melibatkan kerjasama dengan State Concern Turkmenbet dan State Enterprise Hazanbet yang bakal memperkukuh kehadirannya di Laut Kaspia. Petronas dalam satu kenyataan memaklumkan kerjasama baharu itu merangkumi perjanjian perkongsian pengeluaran bagi blok luar pesisir 19 dan 20. Ia juga meliputi perjanjian kerjasama bagi kajian seismik 2D dan untuk blok luar pesisir utara, sekaligus membuka peluang kerjasama lebih luas termasuk pembangunan Medan Galkanish, antara medan gas terbesar dunia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pada itu menyifatkan kejayaan Petronas memperoleh akses kepada telaga gas antara terbesar di dunia itu sebagai pencapaian luar biasa dalam sektor tenaga negara, serta mengukuhkan lagi kedudukan firma minyak dan gas nasional itu di peringkat antarabangsa.
1: Dan ini menjamin pemenya keupayaan kita menguasai industri ini dan melepasi kebimbangan masalah keperluan ataupun gas bagi negara kita. Dan juga keupayaan kita terus menjana ekspor ke negara yang sedia menerima ekspor dari Malaysia, termasuk Jepun, Korea, China dan beberapa.

0: tertuju yang jelas dan berpanjangan dalam membina sektor ekonomi yang lebih stabil, terutama melibatkan sektor tenaga di antara kedua-dua negara. Petronas telah komited dan juga memberi komitmen dalam memastikan perhubungan perdagangan melibatkan sektor tenaga ini akan dipertingkatkan dan diperluaskan pada skala ekonomi yang lebih baik dan lebih besar dalam memastikan kelestarian di antara kedua-dua negara.
1: Dr. Bashir Ahmad Shabir Ahmad. KLIA merekodkan 4.9 juta pergerakan penumpang pada Mei tahun ini, termasuk 3.6 juta penumpang antarabangsa, meningkat 2% berbanding Mei tahun lalu. Malaysia Airports Holdings Berhad dalam satu kenyataan memaklumkan prestasi itu mencerminkan pertumbuhan berterusan trafik antarabangsa sekaligus mengukuhkan kedudukan negara sebagai hub serantau utama menerusi kempen Tahun Melawat Malaysia 2026. Pelaksanaan e-invoice pada Mei tahun ini, termasuk 3.6 juta penumpang antarabangsa, meningkat 2% berbanding Mei tahun lalu. Malaysia Airports Holdings Berhad dalam satu kenyataan memaklumkan prestasi itu mencerminkan pertumbuhan berterusan trafik antarabangsa sekaligus mengukuhkan kedudukan negara sebagai hub serantau utama menerusi kempen Tahun Melawat Malaysia 2026. Pelaksanaan e-invoice dudukan negara sebagai hub serantau utama menerusi kempen Tahun Melawat Malaysia 2026. Pelaksanaan e-invoice di Abang Dungun petang semalam. Ketua Polis Daerah Superintendent Nik Abdul Halim Nikmat berkata siasatan awal mendapati kejadian berpunca apabila mangsa menghalang cucu lelakinya berusia 25 tahun yang tinggal bersamanya untuk keluar rumah. Mangsa yang mengalami kecederaan parah di kepala telah dikejarkan ke Hospital Dungun untuk mendapatkan rawatan lanjut. Suspek yang memiliki kad pesakit mental telah ditahan bagi membantu siasatan. Amerika Syarikat pasukan kedua layak ke pusingan kalah mati. Perinciannya selepas ini.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Brazil hanya memerlukan separuh masa pertama untuk mendominasi pertembungan dengan Haiti yang berkesudahan 3-0. Gol-gol Brazil disumbangkan Matheus Cunha dan Vinicius Junior. Sebelum itu, Maghribi memaparkan aksi meyakinkan apabila mengatasi Scotland 1-0. Menerusi jaringan pemain yang dikatakan akan berpindah ke Bayern Munich, Ismail Saibari. Kedudukan kumpulan C ketika ini dipimpin Brazil dan Maghribi yang berkongsi 4 mata. Dengan kedua-dua pasukan ini dilihat sebagai pilihan utama untuk melangkah ke pusingan seterusnya. Amerika Syarikat menjadi pasukan kedua selepas Mexico yang layak ke pusingan kalah mati. Langkah bergaya negara Uncle Sam itu mara ke kelompok 32 pasukan terbaik dimuktamadkan apabila Amerika menewaskan Australia 2-0 dalam aksi di Stadium Seattle yang dibanjiri hampir 68,000 penonton. Sementara itu, Matias Galarza memadam rekod Ismail Saibari untuk jaringan terpantas Piala Dunia kali ini dengan meledak jaringan menerusi rembang tendangan deras dari luar kotak penalti ketika pertembungan baru berlangsung 64 saat. Jaringan tersebut membantu Paraguay menewaskan Turki 1-0. Pertembungan terakhir dalam kumpulan D ini pada 26 Jun nanti akan menentukan pasukan mana yang mengiringi Amerika ke pusingan seterusnya. Siaran percuma Piala Dunia 2026 menerusi RTM bukan sahaja mendapat sambutan hangat dalam kalangan peminat bola sepak, malah membawa limpahan ekonomi kepada negara, terutamanya industri makanan dan minuman. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata penerimaan orang ramai terhadap siaran percuma kejohanan berprestij itu amat menggalakkan selain membantu mengurangkan kos operasi premis yang menayangkan perlawanan kepada pelanggan.
3: Setakat ini, Alhamdulillah, saya lihat penerimaannya sangat baik. Ada seorang peniaga yang maklumkan ini seingat beliau kali pertama dalam tempoh lebih 2 dekad perlawanan World Cup ini disiarkan secara percuma. Semalam saya bertanya dengan wakil Presma, Persatuan Restoran India Muslim, dan mereka memaklumkan memang dengan langkah yang telah diambil oleh pihak kerajaan ada penjimatan besar untuk mereka, dan ini kita harap dapat membantu terutama sektor F&B untuk mereka menarik lebih ramai penonton.

0: penonton dan juga pelanggan.
1: Datuk Fahmi Fadil. Program Jom Qiyam dan Layan Bola anjuran Masjid Al-Falah USJ 9 berjaya menarik penyertaan golongan muda ke masjid menerusi pendekatan santai yang menggabungkan aktiviti menonton bola sepak dengan pengisian kerohanian. Nazir Masjid Al-Falah Tan Sri Syed Zainal Abidin Syed Muhammad Tahir berkata program yang dicetuskan Biro Pemuda Masjid itu diwujudkan bagi menyediakan ruang alternatif kepada remaja untuk berkumpul secara sihat sambil mendekatkan diri dengan institusi masjid.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Luar negara, Presiden Donald Trump memperkenalkan sebuah pesawat mewah pengganti Air Force One yang dihadiahkan oleh Kerajaan Qatar. Pesawat yang digelar Trump sebagai White House yang terbang itu diperkenalkan buat kali pertama kepada umum dalam satu majlis pelancaran di Pangkalan Bersama Andrews, Washington. Tindakan menerima aset bernilai tinggi daripada kerajaan asing mengundang kritikan pelbagai pihak di Amerika, terutamanya melibatkan aspek keselamatan serta implikasi undang-undang perlembagaan. Trump menemplak dakwaan tersebut dengan memberi bayangan jet mewah itu akhirnya akan didermakan kepada perpustakaan kepresidenannya kelak. Akhir sekali, penemuan sebuah monolit purba di Veracruz mendedahkan pengaruh budaya Maya yang belum pernah direkodkan di wilayah berkenaan. Presiden Mexico Claudia Sheinbaum menyifatkan penemuan bersejarah itu sebagai sangat relevan sambil mengumumkan peruntukan khas bagi menjalankan siasatan lanjut serta kerja pemulihan di tapak berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas raih kontrak telaga gas terbesar dunia. Kerjasama Malaysia Turkmenistan teroka peluang ekonomi baharu. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: ngapain nih?
1: Woi, si Angkol by me. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai bukan nih? Makin maju.
1: Begini lah ini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, nih tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tuh. Bepatutan lagi harga-harga dia.
1: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ada produk baru. Saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngamli itu kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barangnya.

0: variasikan hari-harimu dengan menghadapi segalanya dengan lebih tenang. Dan kami terus menceriakan anda dengan maklumat dan hiburan yang termantul. Orang pesisir anda, Labuan FM. Maknakan diri anda dengan terus kekal ceria bersama kami kerana dirimu begitu berharga.
1: Dan sayang anda, Sukata.
0: Kasih lain.
2: Dengarkan Goyangnya setiap hari Sabtu pukul 2 petang hanya di Labuan FM, suara pesisir.

0: Lamuan FM, suara pesisir anda.
1: Dang dang dang, teka deka dang dang dang dang, teka deka dang dang, dut goyang yuk.

Baik, variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Masih lagi setia bersama-sama saya Reha di jam yang terakhir sudah ini. Terima kasih untuk anda yang masih kekal menemani kami sehingga sekarang. Sudah pun masuk ke jam yang terakhir. Dan hari ini hari Sabtu macam biasalah. Kita ada ruangan Goyang Yuk, lagu-lagu dandut semestinya. Jadi kalau ruangan Goyang Yuk tu, memang ini adalah satu ruangan yang special. Satu ruangan yang istimewa untuk pendengar-pendengar ataupun peminat setia lagu-lagu dandut. Jadi penangan lagu dandut ni semestinya ditunggu-tunggu setiap minggu ya, setiap hari Sabtu. Jadi mungkin pendengar-pendengar kita ada yang dah menunggu ketika ni, sabar semua. Jadi pastinya kita akan layan barisan lagu-lagu dandut terbaik selama satu jam ini. Untuk anda yang nak hiburkan diri dengan lagu-lagu dandut petang ni, ayo kita standby di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz ataupun nak dengar menerusi aplikasi RTM Klik pun boleh. Jadi jom, tak membuang masa, kita nak layan lagu dandut seterusnya. Ini dia untuk anda dalam ruangan Goyang Yuk.

0: Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Goyang, yuk!

Baik, Labuan FM, suara pesisir anda. Terima kasih untuk anda yang masih lagi tetap setia di posisi bersama-sama saya di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz menerusi ruangan Kayang Yuk. Dan macam saya bagi tahu tadi kepada anda, hari ini hari Sabtu kita ada ruangan Kayang Yuk, yang mana dalam ruangan ni, dalam slot ni, kita nak mainkan lagu-lagu dandut terpilih dari pukul 2 petang sampailah pukul 3 petang. Jadi kita nak hiburkan diri petang-petang ni, tak nak stres-stres, kita nak dengar lagu-lagu dandut. Dan saya pun tak nak cakap panjang-panjang, nanti peminat-peminat lagu dandut ni menunggu-nunggu manalah lagu-lagu dandut seterusnya ni, kan. Jadi untuk anda yang suka layan lagu-lagu dandut, jom bersama-sama kami di Labuan FM sekarang ataupun dengarkan kami di aplikasi RTM Klik. Jadi ini dia untuk anda, terus layan dalam ruangan Kayang Yuk.

Baik, sedar tak sedar, kita dah pun sampai ke penghujung untuk ruangan terakhir dalam segmen variasi hari ini. Ruangan Goyang Yuk. Dan pastinya peminat-peminat lagu dandut dah terhibur dengan lagu-lagu dandut yang saya dah belanja anda semua tadi. Jadi, dengan berakhirnya lagu itu tadi, maka tugasan saya pun sampai di sini sahaja. InsyaAllah, panjang umur, murah rezeki. Kita jumpa lagi esok. Esok saya akan bersama-sama anda dalam segmen Destinasi. Jadi apapun hari ini, terima kasih untuk anda semua yang dah menemani saya hari ini dari pukul 10 pagi tadi. Kita bermula dengan rancangan Generasiku sehinggalah ke ruangan terakhir hari ini, ruangan Goyang Yuk. Apapun, jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan anda bersama-sama Labuan FM sebab lepas ni anda akan ditemani oleh rakan penyampai yang seterusnya DJ Izu dalam segmen Destinasi Teman Pemanduan Anda. Dan petang ni kita juga ada perkongsian dalam silang budaya. Nak tahu apa perkongsian yang akan dikongsikan oleh DJ Izu? Anda kena nantikan selepas ini, okey? Semoga kita bertemu lagi. Saya Reha ingin mengundurkan diri. InsyaAllah kita bertemu lagi. Pastinya hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ceria-ceria selalu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam silang budaya, salam perpaduan buat semua pendengar setia Lawan FM, suara pesiar anda. Bertemankan saya DJ Izu menemani anda pada hari Sabtu 20 Jun 2026 dalam satu segmen istimewa yang merentas bahasa, budaya dan sempadan siaran hanya di Lawan FM, suara pesiar anda. Baiklah, terlebih dahulu terima kasih diucapkan kepada rakan penyampai kita DJ Reha yang telah menceriakan pagi dan petang anda semua menerusi segmen variasi sebentar tadi dengan pilihan lagu dan juga pengisian perkongsian-perkongsian yang menarik dan yang cukup menghiburkan kita semua. Dan buat anda yang masih setia bersama Lawan FM ketika ini, sama ada yang sedang berehat di rumah bersama keluarga, bertugas di tempat kerja seperti saya maupun yang sedang mandu di jalan raya, terima kasih kerana terus memilih Lawan FM sebagai peneman setia anda di mana jua anda berada. Baiklah, kepada anda yang sedang mandu ketika ini, buat yang memandu, pandulah dengan berhati-hati, pandu dengan cermat, pakai tali pinggang keledar, sentiasa patuhi orang kata had laju yang telah pun ditetapkan dan patuhi peraturan lalu lintas. Dan jangan laju-laju kerana baru saja hujan sebentar tadi dan ada beberapa kawasan yang telah pun dinaiki air dan mungkin ada orang kata jalan-jalan yang jalan yang ada lubang, tambah pula air dalam tu. Jadi double triple lah kena tayar nanti kan. Jadi sedang mendengar Lawan FM, apabila kita berbicara silang budaya, ia bukan sekadar tentang bagaimana kita mengenali, memahami dan menghargai kisah serta warisan yang dikongsi bersama sebagai rakyat Malaysia. Bila bercakap tentang warisan, ramai yang terbayang bangunan lama, makanan tradisional ataupun pakaian adat. Namun sebenarnya filem dan drama juga merupakan khazanah warisan yang sangat berharga. Melalui karya seni inilah sebenarnya kita mengenali kisah perjuangan, adat resam, nilai kekeluargaan dan jati diri masyarakat Malaysia. Antara filem yang berjaya mengangkat semangat orang kata perjuangan ialah seperti filem Mat Kilau. Karya ini sebenarnya membawa kita ya mengenali keberanian ataupun pahlawan terdahululah dalam menentang penjajahan British di Pahang. Ia bukan sahaja menjadi tontonan, malah sebenarnya membuka ruang untuk generasi muda mengenang kembali sejarah dan pengorbanan mereka yang mempertahankan tanah air yang dicintai. Baiklah, selain itu yang boleh saya kongsikan untuk anda petang ini dalam silang budaya, filem Embun ya pula membawa kita menyelami kisah masyarakat ketika zaman pendudukan Jepun. Seingat saya, kisah ketabahan seorang wanita dalam menghadapi cawaran hidup menggambarkan kekuatan rakyat Malaysia ketika melalui detik yang sukar dalam sejarah negara. Dan tidak ketinggalan filem Paloh ya, turut memaparkan kehidupan masyarakat pelbagai kaum ketika era penjajahan. Jadi melalui karya-karya seperti ini sebenarnya kita dapat melihat ya bahawa perpaduan, persefahaman dan sikap saling menghormati sudah menjadi asas penting dalam membina negara kita sejak dahulu lagi. Inilah keindahan silang budaya apabila kisah daripada pelbagai latar belakang dapat dikongsi bersama. Kita bukan sahaja mengenali sejarah tetapi turut memahami jiwa dan nilai masyarakat yang membentuk Malaysia pada hari ini. Jadi siaran ini juga sebenarnya memainkan peranan yang sama dalam satu gelombang frekuensi yang sama. Kita menyatukan pelbagai suara, bahasa dan budaya. Perbezaan bukanlah pemisah sebenarnya tetapi menjadi kekuatan yang menghubungkan kita sebagai satu masyarakat yang majmuk. Baiklah, kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana kerana ada lagi perkongsian berkenaan dengan tema kita pada hari ini iaitu filem dan drama warisan. Jadi kekal bersama kami di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Jika 89.4 MHz tidak jelas didengari, boleh dengarkan kami
menerusi aplikasi penstriman RTM Klik. Jadi yang belum muat turun sekarang kerana betul-betul percuma. Selepas ini, kita akan terus menyelami kisah-kisah menarik tentang budaya warisan dan keunikan masyarakat dalam tema kita filem dan drama warisan. Ini dah lagu daripada Annie Zakri, official soundtrack Kadam Tak Berlagu.

Setiap yang disampaikan bukan sekadar coretan harian. Melengkapkan hari anda dengan hiburan dan berinformasi terkini dan bermakna. Isu semasa, info sukan, cerita terkini dan hiburan. Semuanya di Labuan FM.

FM, suara pesisir anda. Terima kasih untuk anda semua yang terus setia mendengarkan kami di mana jua anda berada, menerusi frekuensi Lawan FM 103.7 ataupun 89.4 MHz. Jika 89.4 MHz itu tidak jelas dan tiada siarannya, anda boleh dengarkan kami menerusi aplikasi penstriman RTM Klik. Baiklah, saya ingin kongsikan lagi. Tahukah anda bahawa Bumi Labuan yang juga pernah menjadi sebahagian daripada perjalanan industri filem ataupun industri kreatif tanah air, mungkin ada yang tidak menyangka pulau kecil yang kaya dengan sejarah ini pernah menjadi lokasi penggambaran drama bersiri popular Malaysia, iaitu Gerak Khas, drama kepolisian yang cukup dekat di hati rakyat Malaysia. Ini pernah sebenarnya membawa suasana kelabuan dalam jalan ceritanya, sekaligus memperkenalkan keunikan pulau ini kepada penonton di seluruh negara, ya. Namun jika kita menyelusuri ya sejarah dunia perfilman tanah air, seni dan lokasi tempatan sebenarnya sudah lama menjadi sebahagian daripada perjalanan industri kreatif Malaysia ini. Dan nama sebesar seperti Allahyarham Tan Sri P. Ramli misalnya telah sebenarnya membuktikan bahawa filem bukan sekadar hiburan, tetapi juga menjadi, orang kata, rakaman budaya kehidupan masyarakat dan identiti sesuatu zaman, yang mana karya-karya beliau seperti filem komedi, drama dan kisah masyarakat dahulu masih dikenang sehingga hari ini kerana berjaya memaparkan nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai estetika yang ada, adat serta budaya masyarakat Melayu yang dekat dengan jiwa penonton. Oleh itu, melalui karya-karya seperti inilah kita dapat melihat bagaimana suasana kampung, bandar, kehidupan masyarakat dan keindahan suatu tempat boleh menjadi sebahagian daripada cerita yang terus hidup merentasi generasi. Orang kata malar segar ataupun evergreen lah, kan. Jadi begitu juga dengan Labuan. Apabila lokasi tempatan dipilih dalam karya seperti Gerak Khas, ia bukan sahaja, orang kata, menjadi latar jalan cerita atau latar cerita, tetapi turut membawa bersamalah wajah, budaya dan identiti masyarakat pulau ini kepada masyarakat luar sana. Jadi menariknya, pemilihan pulau sebagai lokasi penggambaran bukan sahaja kerana keindahan pemandangan dan suasananya yang tersendiri, tetapi juga kerana pulau ini mempunyai nilai sejarah, kepelbagaian budaya serta kehidupan masyarakat yang sangat-sangat unik. Okey, baiklah. Melalui paparan lokasi seperti kawasan bandar, kawasan pesisir pantai dan mercu tanda tempatan, penonton bukan sahaja mengikuti ya jalan cerita drama tersebut, malah turut mengenali wajah serta identiti Labuan. Bakata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi, apabila suatu tempat, budaya dan kisah diperkenalkan kepada masyarakat, dari situlah lahir rasa menghargai dan rasa bangga terhadap warisan yang kita miliki. Jadi seperti karya-karya P. Ramli lah, kan, yang masih dikenang sehingga hari ini. Setiap cerita mempunyai nilai dan kenangan tersendiri. Begitu juga sesebuah lokasi, apabila diabadikan dalam karya seni, ia akan menjadi sebahagian daripada sejarah yang boleh dikenang oleh generasi akan datang. Baiklah, kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, kita teruskan dengan lagu daripada Sonawan featuring Jofli Zoevo dan Alpa P. Ramli, Saloma. Lawan FM

0: Dengarkan Labuan FM setiap hari. Barulah syar.
1: 34 stesen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
2: Di sinilah suara bertemu suara.
3: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
3: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
2: Stesen berkembang.
3: Suara bertemu suara.
2: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
3: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
2: Silam Budaya Radio RTM.
3: Satu negara, pelbagai

34 sen satu suara. Dengan arti klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Doa keluar rumah dan dilindungi dari syaitan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, apabila seseorang keluar dari rumahnya, kemudian dia membaca doa, Bismillahitawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah. Baginda bersabda, maka pada saat itu dikatakan kepadanya, kamu telah mendapat petunjuk, telah diberi kecukupan dan mendapat penjagaan, yakni perlindungan, hingga-hingga syaitan menjauhi darinya. Lalu syaitan yang lainnya berkata kepada temannya, bagaimana engkau akan menggoda seorang lelaki yang telah mendapat petunjuk, kecukupan dan penjagaan, yakni perlindungan. Hadis riwayat Abu Daud. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, antara sunnah apabila keluar rumah ialah dimulai dengan zikir dan doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar antara doa apabila keluar rumah, Bismillahitawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Barang siapa membaca doa ini ketika keluar rumah, dia akan mendapat petunjuk, dicukupkan keperluannya, serta akan mendapat penjagaan, yakni perlindungan, di samping syaitan akan menjauhi darinya. Semoga kita sentiasa membaca doa dan berzikir ini ketika keluar rumah untuk sebarang urusan yang dibenarkan. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.
2: Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la

Untuk panduan bersama Muslimin dan Muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.

0: الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sila pendengar sekalian, dalam kehidupan bermasyarakat, jiran adalah antara insan yang paling hampir dengan kita selepas keluarga. Mereka tinggal berdekatan dengan kita, melihat keadaan kita dan sering menjadi orang pertama yang mengetahui apabila kita timpa suatu kesusahan. Namun dalam kesibukan dunia hari ini, hubungan sama jiran semakin renggang. Ada yang tinggal berjiran bertahun-tahun tapi tidak pernah mengenali antara satu sama lain. Ada yang hanya bertegur sapa ketika perlu sahaja. Ada juga yang hidup berjiran tapi saling menyakiti tanpa disedari. Sidang pendengar sekalian, hari ini gangguan terhadap jiran boleh berlaku dalam pelbagai bentuk. Ada yang melakukan ubah suai rumah tanpa mengambil kira kesesaan jiran. Bunyi bising yang berpanjangan, laluan yang terhalang, habuk dan kotoran sering memasuki rumah jiran. Sedangkan sedikit perbincangan dan pertimbangan mampu mengelakkan persisihan. Selain itu, ada juga yang memelihara haiwan tetapi mengabaikan tanggungjawab terhadapnya. Kucing yang dipelihara tidak dijaga dengan baik, berkeliaran sehingga mengotorkan rumah jiran. Sampah dan najis pula dibiarkan tanpa dibersihkan. Akhirnya jiran pula yang menanggung kesusahan. Yang pendengar sekalian, Islam mengajar bahawa setiap hak perlu dijaga, termasuk hak jiran untuk hidup dengan selesa dan juga aman. Kadang-kadang kita juga melihat manusia memilih jalan berdasarkan kepada kedudukan harta dan juga pangkat. Yang kaya berkawan dengan yang kaya sahaja, yang berpangkat berkumpul dengan yang berpangkat sahaja, manakala jiran yang kurang berada dipinggirkan dan tidak dipeduli. Sedangkan nilai seseorang si Allah Subhanahu Wa Taala bukan berdasarkan kepada harta dan kedudukan, tapi kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jiran yang miskin juga punya hak yang sama untuk dihormati dan dilayani dengan baik. Jangan sampai kita hanya mengenai jiran yang berada tapi mengabaikan jiran yang memerlukan pertolongan. Sedang pendengar sekalian, memuliakan jiran tidak sebenarnya dengan harta yang banyak. Kadang-kadang cukuplah dengan memberi salam, bertanya kabar, membantu ketika susah, menjaga kebersihan, mengelakkan gangguan dan sentiasa menjaga adab sesama jiran. Kata Imam Al-Ghazali, antara hak jiran adalah menahan diri daripada menyakitinya dan bersabar dengan gangguan daripadanya. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita jiran yang membawa kepada manfaat, menjaga hak sesama manusia dan sentiasa memelihara silaturahim dalam masyarakat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Silang
4: Silang Budaya
3: Radio
4: RTM. Budaya menyatukan kita.
3: Satu suara,
4: satu jiwa.

Menu Music. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.

0: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
2: Suara penyokong.
3: Jadi pasukan mana yang bakal menjuarai Piala Dunia kali ini? Ataupun pasukan yang disokong lah. Okay.
4: Germany. Brazil.
3: Akak.
4: Brazil. Portugal.
5: Kalau saya lah mungkin adalah Madagaskar, Jerman ataupun Spanyol lah.
3: Pasukan mana bang?
6: Portugal.
3: Portugal. Jadi kita harapkan pasukan yang dipilih ini akan menjuarai Piala Dunia untuk edisi kali ini, okey?

Sensei. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.

0: akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.
1: Labuan FM Suara Pesisir Anda masih bertemankan saya DJ Izu menerusi segmen destinasi teman pemanduan anda sehingga pukul 7 malam nanti. Baiklah, terima kasih untuk anda semua yang terus bersama-sama kami menerusi 103.7 ataupun 89.4 MHz. Jika salah satu frekuensi ini tidak dapat didengari dengan jelas, anda boleh dengarkan kami menerusi aplikasi penstriman RTM Click. Baiklah, untuk petang ini saya ingin kongsikan satu berita lah kan. Sebuah rumah bukan sekadar dinding dan bumbung, tetapi sebuah tempat lahirnya doa, kasih sayang dan harapan untuk sebuah keluarga meneruskan kehidupan. Di Kampung Sungai Labu, Labuan, sebuah impian yang sekian lama dinantikan akhirnya menjadi kenyataan apabila keluarga Asna bersama isteri dan empat cahaya mata, yang mana ketua isi rumahnya Rafizam, menerima sebuah rumah bantuan bernilai RM100,000 daripada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Labuan. Sebelum ini, kehidupan mereka penuh dengan kesederhanaan, yang mana Rafizam yang bekerja sebagai buruh kasar hanya mampu menampung dan membina sebuah bilik kecil di rumah mentua ya, menggunakan wang pengeluarannya sendiri. Namun hari ini mereka tersenyum, sebuah keluarga terukir apabila mereka akhirnya memiliki kediaman yang lebih selesa. Alhamdulillah. Dan beliau turut menzahirkan rasa syukur dan terima kasih kepada para pembayar zakat kerana sumbangan yang diberikan telah menjadi asbab perubahan besar dalam kehidupan keluarganya. Sesungguhnya setiap bantuan yang disalurkan bukan hanya mengubah sebuah kediaman, tetapi sebenarnya menyinari sebuah perjalanan hidup dengan sinar kebahagiaan. Yang mana Mawib terus komited dalam memperkasakan golongan asnaf di Labuan agar mereka dapat menikmati kehidupan yang lebih baik, selesa dan sejahtera. Oleh kerana ini, Mawib turut meluluskan bantuan berjumlah RM177,000 kepada tiga keluarga yang memerlukan. Sehingga Mei tahun ini, 5 buah rumah bantuan telah disalurkan dengan nilai RM600,000. Selain 16 bantuan baik pulih rumah, kerana di sebalik rumah yang dibina, ada doa yang dimakbulkan, ada keluarga yang kembali tersenyum dan ada harapan yang kembali menyala. Semoga budaya prihatin dan amalan zakat ini terus menjadi jambatan yang menghubungkan hati, membantu mereka yang memerlukan dan membina kehidupan yang lebih bermakna, insyaAllah. Baiklah, jom kita dengarkan lagi permintaan lagu daripada para pendengar kita. Maafkan saya petang-petang ni tersasul pula. Baiklah, permintaan lagu daripada Iqmal, yang mana minta lagu daripada Foreigner, I Want To Know What Love Is. Dan seterusnya, lagu daripada Joy, Bahagia Pasti Menjelma, permintaan lagu daripada Boy. Mantap lah Boy. Jadi seterusnya, lagu daripada Tomok dan Siti Nordiana, Gelisah Jiwa Meronta Asmara, permintaan lagu daripada Azli. Labuan FM, Suara Pesisir Anda.

Teruskan berhibur bersama kami. Hiburan dan informasi untuk Anda. Selamat mendengar dan selamat berhibur bersama dengan kami di Labuan FM menerusi segmen Destinasi.

Lawan FM, suara pesisir anda. Itu dia lagu daripada Tomok dan Siti Nordiana, Gelisah Jiwa Meronta Asmara, membawa kita ke pukul 4.53 minit petang. Dan tidak terasa kita sudah sampai ke penghujung jam kedua untuk segmen Destinasi Teman Pemanduan Anda. Terima kasih kerana terus bersama kami menemani setiap perjalanan anda petang ini. Dan sebentar lagi tepat pukul 5 petang, sama-sama kita ikuti utama 5 petang dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Seterusnya kita dengarkan Warta Labuan dari Bilik Berita Ehwal Semasa RTM Labuan yang akan disampaikan oleh rakan penyampai dari Bilik Berita Ehwal Semasa, iaitu penyampai kita Harje Jack. Teruskan bersama Labuan FM, suara pesisir anda. Dan kepada anda yang sedang memandu, utamakan keselamatan di jalan raya, pandu dengan berhemah, patuhi peraturan lalu lintas, elakkan mengguna telefon ketika memandu, dan sentiasa berwaspada dengan keadaan sekeliling. Ingat, perjalanan yang selamat bukan sahaja untuk diri kita, tetapi juga untuk pengguna jalan raya yang lain dan untuk insan tersayang yang menanti kepulangan kita. Oleh itu, teruskan bersama Labuan FM, destinasi teman pemanduan anda. No Saleh, angin kencang.

0: Satu Suara. Dengan arti yang klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Lebih hiburan dan lebih informasi, semuanya kami rangkumkan dalam segmen Destinasi hanya di Labuan FM.
2: Hiburan berinformasi. Labuan FM.
0: Sebentar lagi, utama 5 petang dari Pusat Berita RTM.

0: kerjasama Rusia, Turkmenistan perkukuh jaminan bekalan tenaga. Akses telaga gas terbesar dunia, bukti pengiktirafan sektor tenaga negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Kejayaan Malaysia memperoleh akses kepada telaga gas Turkmenistan membuktikan keyakinan tinggi negara luar terhadap keupayaan negara dalam sektor tenaga. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perjanjian yang dimeterai dalam lawatan beliau ke negara itu membolehkan Petronas terlibat dalam pembangunan medan gas utama Turkmenistan.
1: Yesterday, we signed an agreement and he has decided to place two major blocks which will put Malaysia and through Petronas to be able to deliver one of the largest gas fields in the world. Although Petronas has been there for the last 30 years, but this is of course a very large facility that shows its extreme confidence.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, kerjasama strategik yang dicapai dengan Rusia dan Turkmenistan itu juga bakal memperkukuh jaminan bekalan tenaga negara untuk tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun. Sementara itu, komitmen kerajaan mengekalkan dasar yang terbuka dan berkecuali telah memperkukuh keyakinan antarabangsa terhadap negara. Tegas Datuk Seri Anwar, pendekatan itu membolehkan Malaysia menjalin hubungan kukuh dengan negara-negara merentasi blok geopolitik berbeza sekaligus mewujudkan peluang baru untuk kerjasama ekonomi. Lonjakan Malaysia ke kedudukan ke-15 dalam penarafan daya saing dunia berpotensi meningkatkan keyakinan pelabur terhadap sektor pembuatan negara. Presiden Persekutuan Pekilang-Pekilang Malaysia, Jacob Lee Chow Kok berkata pencapaian itu juga mengukuhkan peranan Malaysia dalam rantaian bekalan global.
2: Kedudukan Malaysia dalam pertarungan antarabangsa yang kini berada di tangga kelima dunia turut menunjukkan kekuatan negara sebagai ekonomi perdagangan yang berdaya saing. Bagi sektor pembuatan, pencapaian ini meningkatkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia sebagai destinasi pelaburan dan pengeluaran yang kompetitif.
0: Jelas Jacob, pencapaian tersebut turut membuka ruang kepada Malaysia untuk menerima lebih banyak pelaburan berkualiti tinggi. Malaysia berhasrat untuk meningkatkan kerjasama media dengan Timor Leste menerusi agensi-agensinya termasuk Radio Television Malaysia, RTM. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil, hasrat tersebut disampaikan melalui pertemuan bersama dengan delegasi Timor Leste yang diketuai Setiausaha Negara bagi Komunikasi Sosial Expedito Loro Dias Ximenes bersempena Hari Wartawan Nasional 2026.
3: Saya juga ada mencadangkan untuk Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak, IPTA, menjadi tuan rumah untuk sesi latihan wartawan-wartawan dari Timor Leste. Saya juga ada menyampaikan pandangan bagaimana Timor Leste boleh berada di kedudukan Indeks Kebebasan Media RSF yang sangat tinggi. Timor Leste berada di kedudukan nombor 1 dalam Asia Tenggara, manakala Malaysia di kedudukan nombor 2. Walaupun bagaimanapun, dalam keseluruhan indeks yang meliputi lebih kurang 160 negara, Timor Leste berada di kedudukan ke-30 dan Malaysia di kedudukan 95.
0: Datuk Fahmi Fadil. Program pengumpulan minyak masak terpakai akan diperluas ke seluruh negara menerusi kerjasama strategik pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan dan skuad agri komoditi. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata skuad agri komoditi akan digerakkan bagi menjayakan kempen kesedaran.
4: Sebab tu kita perlu buat kempen. Sebab selama ni ada setengah daripada rakyat di Malaysia ni, dia buang merata kan minyak. Kalau kita tak maklum mengenai adanya program pengumpulan minyak masak terpakai ni, kita tak tahu apa yang nak buat. Jadinya kita cari ni, kita buang dalam sinki je lah. Dan ia akan menyebabkan tersumbat dan dia akan mendatangkan lebih banyak kos kalau kita nak betulkan lagi. Sebab itulah program-program seperti yang kita laksanakan pada hari ini ni sangat penting.
0: Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad. pelarian mesti menghormati dan mematuhi undang-undang di negara ini. Demikian tegas Wakil Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHC

0: UNHCR mengenakan syarat ketat dalam menentukan status pelarian dan tidak semua yang datang ke Malaysia layak sebagai pelarian.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Peminat bola sepak tempatan menzahirkan penghargaan kerana berpeluang menonton Piala Dunia FIFA 2026 yang dibawakan menerusi platform RTM Klik. Ikuti respon Syahul Jess Ahmadi, Ahmad Zaidi Ahmad Zainal dan Nur Sabrina Ramli.
2: Tengok perataan ini ponok dengan kawan-kawan, perlu tempat yang penting muhibah itu penting. Bukan semangat tu, semangat kita satu kelompok, satu muhibah. Kita boleh tengok bola kat sini, time ini kita boleh jumpa semua. Itu sepakat. Dan bola terima kasih kepada kerajaan. Kenapa? Kerana tengok kat bola, tengok seorang kat sini tengok kawan, satu keluarga yang besar.
3: Terima kasih kepada kerajaan sekarang ni pasal bagi tengok dalam RTM percuma. Setiap percuma, semua orang rakyat boleh rasa bangga dengan RTM. So far yang kita tengok macam hari ni ada live Brazil dengan Haiti. Semua masyarakat di sini rasa bersyukur sangat-sangat. Alhamdulillah. Terima kasih.
4: Okay, perasaan saya seronok kerana kita dapat bersatu hati lah dengan penduduk, dapat ukuah kita sama-sama kita tengok. Kita dulu berbayar untuk tengok television ni apa semua, tapi sekarang kita dah tak berbayar, percuma saja. Jadi kita fokus pengunjung untuk main hadir ramai-ramai kat sini lah.
0: Pemain tengah Belanda Frankie de Jong diragui untuk diturunkan dalam aksi kumpulan F menentang Sweden selepas mengalami kecederaan akibat pelanggaran dengan rakan sepasukan ketika sesi perlawanan sebelum ini. Jurulatih Belanda Ronald Koeman berkata pemain Barcelona itu masih mengalami ketidakselesaan fizikal dan tahap kecergasannya akan dinilai sebelum perlawanan di Houston. Saksikan Belanda menentang Sweden dan Jerman berdepan Ivory Coast awal pagi esok menerusi saluran Sukan Plus dan saluran OK di RTM Klik. Kerajaan Brazil akan memperhebat tindakan tegas terhadap pengendali pertaruhan haram dan menggunakan dana yang dirampas untuk menyokong inisiatif keselamatan awam. Itu tegas Presiden Luiz Inácio Lula da Silva. Langkah itu dibuat selepas jumlah pertaruhan yang sangat tinggi dikesan ketika Piala Dunia FIFA 2026 yang sedang rancak berlangsung di Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran menegaskan rundingan rasmi dengan Amerika Syarikat kini bergantung sepenuhnya kepada penamatan operasi ketenteraan termasuk di Lebanon. Kenyataan itu dibuat susulan penangguhan dialog kedua-dua pihak yang sepatutnya berlangsung di Switzerland. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai menjelaskan bawah MOU yang ditandatangani baru-baru ini, fasa perbincangan seterusnya hanya akan bermula selepas beberapa peruntukan dipenuhi. Antara syarat yang digariskan Iran merangkumi penamatan perang oleh sekutu Amerika, penarikan sekatan laut Washington dan pembukaan semula Selat Hormuz selama 60 hari. Akhir sekali, kerajaan Australia kini bersiap sedia melancarkan pelan tindak balas kecemasan kebangsaan selepas Perdana Menteri Anthony Albanese menyuarakan kebimbangan susulan pengesanan kes pertama selesema burung di negara itu. Menteri Pertanian Julie Collins mengesahkan virus itu ditemui pada seekor burung skua coklat di kawasan pedalaman Australia Barat. Sebelum penemuan berkenaan, Australia merupakan satu-satunya benua di dunia yang bebas daripada varian selesema burung yang mampu memusnahkan populasi ayam, itik dan burung liar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerjasama Rusia, Turkmenistan perkukuh jaminan bekalan tenaga. Akses telaga gas terbesar dunia, bukti pengiktirafan sektor tenaga negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: hiking memang menyeronokkan. Namun keselamatan jangan sesekali dipandang ringan. Kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar seperti sesat di hutan, kecederaan, malah kehilangan nyawa. Sebelum mendaki, maklumkan lokasi kepada keluarga ataupun rakan. Bawa bekalan secukupnya. Jangan sesekali mendaki seorang diri. Ikut laluan yang dibenarkan. Peka dengan cuaca semasa. Jangan terlalu yakin dengan jalan yang belum dikenali. Di sebalik indahnya hutan dan damainya kabus di puncak, tersimpan juga risiko yang tidak diduga. Jangan sampai langkah bermula dengan tawa dan berakhir dengan air mata. Ingat, mendaki dengan selamat, pulang dengan selamat. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Anda sedang mendengarkan Destinasi Teman Pemanduan Anda.

0: Assalamualaikum, saya Suryani, anak kepada Kak Memon. Siapa yang kenal dengan ibu saya dulu, dia pernah sebagai makcik kantin dulu di sekolah-sekolah. Jadi siapa yang kenal tu, makcik kantin lah biasa diorang panggil. Jadi selepas pandemik tu, kami berniaga di kampung Muslim. Lepas kampung Muslim, baru kami pindah pergi sinilah. Tempat berniaga baru kami bersebelahan dengan stesen bas lama dan berhampiran dengan Dobi jugalah. Biasa kami berniaga, nasi campur kalau orang apa tu. Tapi tu yang best seller kami, nasi lemak pandan dengan nasi katuk. Jadi nasi katuk sama nasi lemak pandan kami tu yang berlauk. Jadi berbagai jenis lauk lah kami ada. Daging rendang, ayam rendang, ada ayam masak merah, ada ayam kari, sambal sotong, sambal kerang. Tapi untuk yang sambal kerang dengan sambal sotong tu, kita kena ikut ada stok lah. Sometimes pembekal daripada seberang tu kurang masuk. Jadi untuk menu kami yang paling diminati sambal sotong dengan kerang tu kadang ada, kadang tiada. Memang nasi lemak kami beranulah, berlaukan. Jadi ikut selera pada customer lah. Ada yang mau ayam goreng, ada yang mau dengan telur saja, ada yang mau dengan sambal sotong, sambal kerang, ataupun boleh berbagai menu lah. Kalau untuk nasi lemak pandan, sebab ada sambal kerang, sambal sotong, ada daging rendang, ada ayam kari, ayam goreng. Harganya ikut daripada makanan yang diambil. Contohnya macam nasi lemak pandan tu saja, dia harganya RM3. Jadi kalau tambah dengan telur mata, harga RM2, jadi semuanya RM5. Kalau dengan ayam goreng atau ayam merah atau ayam rendang atau ayam kari, dia harga RM7. Untuk yang daging rendang, untuk yang sambal kerang atau sambal sotong tu, dia harga dia RM8. Dan sometimes dia orang akan minta ayam goreng dengan daging rendang, ayam goreng dengan sambal sotong tu, ayam goreng dengan sambal sotong RM11. Memang asal daripada keluarga, campurlah mix. Ibu saya tu belajar memang dari mentua dia sebelum nikah, ada campur sekali dengan yang dia punya, itulah resepi daripada dia sendiri, dan campur dengan yang mentua dia ajar itulah dari Johor. Ngam dengan tekak kami, jadi kami sharing dengan customer yang nasi lemak ni, ini kami punya kira signature lah. Nasi lemak yang biasa tu dia kurang kepada pandan kan. Ini dia lebih kepada pandan tu, dilebihkan supaya dia wangi. Lepas tu selalunya kami akan bubuh ada item macam alba gitu kan. Tapi bila disebut pandan tu, jadi dilebihkan kepada pandan dan santan. Untuk yang sotong tu dengan kerang tu, biasanya dari ada yang dari Tawau, ada yang dari Sendakan. Jadi kan bila nak sampai ke Labuan, jadi bekalan tu putus. Untuk inisiatif kami tu, kadang-kadang kami ambil tu sotong yang fresh lah. Cuma dia punya rasa dengan sotong yang kering tu beza. Ada setengah customer suka, ada setengah customer tak. Sebab dia punya rasa memang lari, memang jauh lah orang bilang. Tapi kebanyakan sambutannya sambal sotong kering. Sama sotong fresh tu macam kurang sikit. Terutamanya lah orang-orang yang veteran kan, suka kepada sotong kering. Sama sotong kering lah. Dia punya rasa memang kita rasa jauh beza. Sebab sotong kering tu dia lebih, orang bilang rasanya tu lebih, orang macam mana tu cakap, lebih sedap lah. Ya, kalau yang fresh tu dia macam segar, terlalu flavor yang sambal tu kan dia tak merasa habis. Kalau yang sotong kering tu dia lebih pekat, lebih orang bilang lagi sedap dimakan lah. Okay, kedai kami ni buka dari jam 7 lebih sampai jam 2 lebih lah. Tapi kadang ada masanya kami akan lewat buka disebabkan ada pengurusan catering macam tu di luar. Jadi kedai kami akan lambat buka lah sebab pengurusan pengantaran dan membuat tu packing kan. Jam 7 lebih sampai jam 2 lebih lah. Untuk bulan Ramadan ni kami akan tutup di sini sebab pada bazar Ramadan lah yang berada di sebelah hotel dekat dataran tu lah. Di situ kami akan buka insyaAllah dalam 2 lebih sampai hingga habislah jualan. Cuma di sana ditumpukan kepada nasi putih, nasi lemak pandan sama yang berlauk separuh lah, tidak boleh buka semua. Jangan lalai, jangan lupa untuk datang ke gerai kami di Bazar Ramadan, iaitu di sebelah dataran. Terima kasih, jangan lupa untuk datang ke gerai kami lah di Bazar Ramadan. Peace on air.
1: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul.

akses tenaga gas Turkmenistan, bukti keyakinan terhadap keupayaan Malaysia. Hanah pengerusikan mesyuarat Hala 7 TVET Labuan. Sekian Warta Labuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Lawan FM, suara pezizera anda. Bella, info sukan untuk petang ini saya ingin kongsikan untuk anda semua. Brazil kembali mempamerkan taring sebenar mereka apabila mencatat kemenangan meyakinkan 3-0 ke atas Haiti dalam aksi kumpulan C Piala Dunia FIFA 2006 yang berlangsung di Philadelphia, Amerika Syarikat selepas menerima kritikan susulan keputusan seri satu sama menentang Maghribi, yang mana skuad kendalian Carlo Ancelotti tampil dengan aksi yang jauh lebih bertenaga dan menguasai permainan sejak whistle permulaan dibunyikan. Penyerang Brazil Matheus Cunha muncul sebagai watak utama dalam perlawanan ini apabila menjaringkan 2 gol untuk membantu pasukannya meraih 3 mata berharga. Sementara itu, Vinicius Junior turut mencatat nama sebagai penjaring apabila menambah 1 lagi gol sebelum tamat babak pertama. Brazil membuka jaringan menerusi Cunha pada minit ke-23 sebelum beliau sekali lagi menemui sentuhan penyudah untuk mengandakan kelebihan pasukannya. Jadi Vinicius Junior kemudian memastikan Brazil selesa mendahului 3-0 menjelang waktu rehat. Walaupun masih belum dapat menurunkan bintang sensasi mereka, Neymar, yang masih menjalani proses pemulihan akibat kecederaan betis, Brazil tetap mempamerkan aksi yang mantap dan berjaya mengawal rentak permainan sepanjang perlawanan. Bagi Haiti pula, yang membuat penampilan pertama di pentas Piala Dunia sejak tahun 1974, mereka gagal memberi saingan yang diharapkan dan menjadi pasukan pertama tersingkir daripada kejohanan selepas mengalami 2 kekalahan yang berturut-turut. Baiklah, buat minat bola sepak tanah air, jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan aksi-aksi menarik Piala Dunia FIFA 2006 yang disiarkan secara percuma menerusi RTM dan platform RTM Click. Ikuti perlawanan-perlawanan hebat melibatkan pasukan terbaik dunia serta sokong pasukan pilihan anda sepanjang kejohanan berlangsung. Jadi Piala Dunia FIFA 2006, satu jiwa satu sorakan, satu jiwa satu sejuta sorakan, maafkan saya, bersama RTM, RTM Click. Yang belum muat turun sekarang kerana betul-betul percuma. Baiklah, di jam yang seterusnya, jam terakhir untuk segmen destinasi teman pemanduan anda, kita akan menjengah ruangan nurani, ruangan yang akan menenangkan jiwa dengan lagu-lagu ketuhanan dan juga lagu-lagu kerohanian untuk renungan dan pengisian rohani kita bersama. Laban FM, suara pesisir anda.
1: Anda sedang mendengarkan destinasi teman pemanduan anda.
2: Labuan FM.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong, kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: bakal menjuarai Piala Dunia kali ini ataupun pasukan yang disokong lah. Okay.
1: Germany. Brazil.
0: Akak.
2: Brazil ko. Portugal.
3: Kalau saya lah mungkin adalah pada Jerman ataupun Spanyol lah.
0: Pasukan mana bang?
4: Portugal.
0: Portugal. Jadi kita harapkan pasukan yang dipilih ini akan menjuari Piala Dunia untuk edisi kali ini, okay?

Lagu-lagu terbaik menemani perjalanan anda hingga ke destinasi. Teruskan mendengar Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

0: Nurani.
1: Lawan FM, suara pesisir anda. Sebagai panduan bersama buat seluruh muslimin dan muslimat, hari ini 20 Jun 2026 Masihi, bersamaan 4 Muharram 1448 Hijriah. Mari kita mempersiapkan diri untuk menyambut seruan azan dan menunaikan kewajipan solat fardu maghrib. Yang mana saya boleh kongsikan waktu solat fardu maghrib untuk wilayah Persekutuan Labuan hari ini adalah pada pukul 6.34 minit petang, saat mentari mula berlabuh dari langit dihiasi warna senja. Mari kita meninggalkan seketika kesibukan dunia untuk menyahut panggilan ilahi. Semoga setiap langkah menuju ibadah membawa ketenangan, keberkatan dan rahmat daripada Allah SWT. Selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada seluruh muslimin dan muslimat. Labuan FM, suara pesisir anda, setiap lagu ada cerita.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Doa keluar rumah dan dilindungi dari syaitan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, apabila seseorang keluar dari rumahnya, kemudian dia membaca doa, Bismillahirrahmanirrahim, la hawla wa la quwwata illa billah, dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah. Baginda bersabda, maka pada saat itu dikatakan kepadanya, kamu telah mendapat petunjuk, telah diberi kecukupan dan mendapat penjagaan, yakni perlindungan, hingga-hingga syaitan menjauhi darinya. Lalu syaitan yang lainnya berkata kepada temannya, bagaimana engkau akan menggoda seorang lelaki yang telah mendapat petunjuk, kecukupan dan penjagaan, yakni perlindungan. Hadis riwayat Abu Daud. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, antara sunnah apabila keluar rumah ialah dimulai dengan zikir dan doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar antara doa apabila keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, la hawla wa la quwwata illa billah. Barang siapa membaca doa ini ketika keluar rumah, dia akan mendapat petunjuk, dicukupkan keperluannya, serta akan mendapat penjagaan, yakni perlindungan, di samping syaitan akan menjauhi darinya. Semoga kita sentiasa membaca doa dan berzikir ini ketika keluar rumah untuk sebarang urusan yang dibenarkan. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis
2: Nurani. Seleksi lagu-lagu dakwah dan kerohanian dalam Ruangan Nurani.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, dalam kehidupan bermasyarakat, jiran adalah antara insan yang paling hampir dengan kita selepas keluarga. Mereka tinggal berdekatan dengan kita, melihat keadaan kita dan sering menjadi orang pertama yang mengetahui apabila kita timpa suatu kesusahan. Namun dalam kesibukan dunia hari ini, hubungan sama jiran semakin renggang. Ada yang tinggal berjiran bertahun-tahun tapi tidak pernah mengenali antara satu sama lain. Ada yang hanya bertegur sapa ketika perlu sahaja. Ada juga yang hidup berjiran tapi saling menyakiti tanpa disedari. Sidang pendengar sekalian, hari ini gangguan terhadap jiran boleh berlaku dalam pelbagai bentuk. Ada yang melakukan ubah suai rumah tanpa mengambil kira kesesaan jiran. Bunyi bising yang berpanjangan, laluan yang terhalang, habuk dan kotoran sering memasuki rumah jiran. Sedangkan sedikit perbincangan dan pertimbangan mampu mengelakkan persisihan. Selain itu, ada juga yang memelihara haiwan tetapi mengabaikan tanggungjawab terhadapnya. Kucing yang dipelihara tidak dijaga dengan baik, berkeliaran sehingga mengotorkan rumah jiran. Sampah dan najis pula dibiarkan tanpa dibersihkan. Akhirnya jiran pula yang menanggung kesusahan. Yang pendengar sekalian, Islam mengajar bahawa setiap hak perlu dijaga, termasuk hak jiran untuk hidup dengan selesa dan juga aman. Kadang-kadang kita juga melihat manusia memilih jalan berdasarkan kepada kedudukan harta dan juga pangkat. Yang kaya berkawan dengan yang kaya sahaja, yang berpangkat berkumpul dengan yang berpangkat sahaja, manakala jiran yang kurang berada dipinggirkan dan tidak dipeduli. Sedangkan nilai seseorang si Allah Subhanahu Wa Taala bukan berdasarkan kepada harta dan kedudukan tapi kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jiran yang miskin juga punya hak yang sama untuk dihormati dan dilayani dengan baik. Jangan sampai kita hanya mengenali jiran yang berada tapi mengabaikan jiran yang memerlukan pertolongan. Sedang pendengar sekalian, memuliakan jiran tidak sebenarnya dengan harta yang banyak. Kadang-kadang cukuplah dengan memberi salam, bertanya kabar, membantu ketika susah, menjaga kebersihan, mengelakkan gangguan dan sentiasa menjaga adab sesama jiran. Kata Imam Al-Ghazali, antara hak jiran adalah menahan diri daripada menyakitinya dan bersabar dengan gangguan daripadanya. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita jiran yang membawa kepada manfaat, menjaga hak sesama manusia dan sentiasa memelihara silaturahim dalam masyarakat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saudara, sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dari ayat 107 hingga ayat 109 surah Al-Ma'idah, disampaikan oleh Ustaz Tirmizi Haji Ali dan terjemahannya oleh Ustaz Azwan Ibrahim.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Kemudian jika didapati bahawa kedua saksi itu sesudah bersumpah ada melakukan dosa kerana berdusta atau mengkhianati dalam perkara yang mereka menjadi saksi itu, maka hendaklah dua orang yang lain menggantikan tempat mereka dari waris-waris si mati yang lebih dekat, yang lebih berhak menuntut dan memberi keterangan yang sebenarnya. Kemudian mereka bersumpah dengan nama Allah dengan berkata, "Demi sesungguhnya, persaksian kami lebih berhak diterima daripada persaksian kedua saksi itu yang telah nyata berdusta, dan kami tidak melampaui batas. Kerana jika kami berbuat demikian, tentulah kami dengan itu termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim."

Hukum-hukum dan peraturan menjadi saksi. Yang tersebut itu adalah jalan yang lebih dekat untuk mereka memberi keterangan. Persaksian menurut cara yang sebenar-benarnya. Atau untuk mereka merasa takut akan ditolak sumpah mereka kepada waris-waris si mati sesudah mereka bersumpah yang akan mendedahkan kecurangan mereka. Oleh itu, bertakwalah kepada Allah dan dengarlah dengan patuh segala perintahnya. Dan ingatlah, Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada kaum yang fasik.

0: Ingatlah hari kiamat yang padanya Allah menghimpunkan rasul-rasulnya lalu bertanya, apakah penerimaan yang diberikan kepada kamu oleh umat-umat kamu dahulu ketika kamu menyampaikan seruan agama Allah? Rasul-rasul itu menjawab, tidak ada bagi kami pengetahuan yang sah tentang itu. Pengetahuan yang tepat adalah tertentu bagimu. Kerana sesungguhnya, engkaulah sahaja yang maha mengetahui akan perkara-perkara yang ghaib.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Lagu-lagu kerohanian dalam Nurani di Labuan FM 6 hingga 7 malam.

Lawan FM, suara pesisir anda. Baiklah, ruangan Nurani kini melabuhkan tirainya. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada anda semua pendengar setia Lawan FM, suara pesisir anda yang telah pun menemani saya dari pukul 3 petang tadi sehinggalah ke saat ini. Dan terima kasih kerana terus memilih Lawan FM, suara pesisir anda sebagai teman pendengaran anda di mana jua anda berada. Baiklah, sebelum kita berpisah, saya ingin kongsikan kata-kata mutiara ini. Kadangkala kita mencari kebahagiaan jauh di luar sana. Sedangkan ketenangan itu hadir apabila hati belajar menerima, bersyukur dan yakin bahawa setiap aturan Allah pasti ada hikmahnya. Jangan ukur perjalanan hidup dengan apa yang belum kita miliki, tetapi hargailah segala nikmat yang masih Allah titipkan pada hari ini. Kerana hati yang bersyukur akan sentiasa menemukan cahaya walaupun dalam gelapnya ujian. Semoga menjadi peringatan buat hati yang sedang berjalan mencari ketenangan. Oleh itu, saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Andika, Semua Pasti Kembali. Setiap lagu ada cerita. Sekian daripada saya, DJ Izu. Assalamualaikum.

0: Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma di telefon pintar anda dan dengarkan kami di mana jua. Sebentar lagi, ringkas 7 malam dari pusat berita RTM.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.0 FM.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Di sebalik setiap kejayaan, tersalah pengorbanan seorang ibu yang tidak pernah mengenal erti lelah. Kasihnya teguh, setia mengiringi setiap langkah kehidupan. Sempena sambutan Hari Ibu 2026, marilah kita zahirkan penghargaan kepada insan teristimewa ini yang sentiasa menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Seteguh kasih ibu, kekal sepanjang zaman. Selamat Hari Ibu. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara.
2: Frekuensi ceria di tempat anda.
3: Terbaru 101.9 Nasional FM, sentiasa di hati.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وعيتها اليوم من شريعتك سر أزان، صلاتي أكن ديريكا. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Tadi telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar Nidaul Islam, apa khabar semuanya? Kita doakan mudah-mudahan baik-baik. Duduklah di mana pun, atas katil, atas kerusi, nak baring, nak tidur, duduk atas lori, kat mana pun kita, tuan-tuan, puan-puan. Kita doakan mudah-mudahan Allah permudahkan urusan tuan-tuan, puan-puan. Selamat sampai ke destinasi, insyaAllah. Hari ini, macam biasa, dalam Nidaul Islam, kita nak kongsi berkenaan dengan bagaimana zakat itu menyuburkan harta. Tuan-tuan puan-puan, selalu kita dengar kan, zakat ni suburkan harta, zakat ni suburkan harta. Harta ni subur lagu mana, tuan-tuan puan-puan? Pertama, kita faham zakat ni, tuan-tuan puan-puan, dia wajib. Kerana dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut terbinanya Islam ni daripada lima perkara, dan salah satunya adalah zakat. Kenapa zakat ni, tuan-tuan puan-puan, kita kena keluarkan? Ulama sebut kerana kita nak sucikan harta kita. Boleh jadi gaji yang kita terima ada masa kita culaskan bagi yang bekerja, kita sebut kan. Kadang-kadang waktu patutnya kita bekerja, tapi kita buka YouTube contoh, kita tengok Facebook, kita komen dekat orang, tuan-tuan puan-puan kan, masa yang patutnya kita gunakan untuk bekerja tapi kita guna untuk waktu lain, maka inilah kita sebut kita nak sucikan harta-harta kita ni dengan cara kita berzakat, tuan-tuan puan-puan. Kenapa kita zakat juga, tuan-tuan puan-puan? Supaya kita duduk dalam kasut orang yang lain, kita boleh tahu macam mana kesusahan orang lain, tuan-tuan puan-puan. Ada orang susah nak minum susu, nak belikan susu untuk anak minum pun, tuan-tuan puan-puan, terpaksa mengemis, menagih, minta dengan orang. Tapi kita yang cukup serba-serbi ni, tuan-tuan puan-puan, maka kita keluarkan zakat supaya apa? Supaya kelompok-kelompok ni, kita sebut orang yang susah ni, boleh rasa macam mana yang kita rasa. Kan kita ni, kita kata apa, logik akal kita ni, kita rasa kadang-kadang kita takut kan. Kita nak keluar zakat pula, banyak juga ustazah nak keluar zakat ni, 2.5 kan. Jangan bimbang, kita kata sifir Allah Ta'ala ni tak sama macam zikir kita. Sifir kita ni, kita buat keluar RM10, maka habislah RM10. Tapi dalam Islam, tuan-tuan puan, kita keluarkan 10, maka Allah boleh gantikan dengan berkat dalam rezeki kita. Maka nak berkat dalam rezeki, banyakkan bersedekah, teruskan berzakat, mudah-mudahan Allah sucikan harta kita dan subur harta kita tu makin melimpah ruah, insyaAllah. Jumpa lagi dalam Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 89 hingga 92.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Wazakat.

0: Dan sebutkanlah peristiwa Nabi Zakaria ketika ia merayu kepada Tuhannya dengan berkata, "Wahai Tuhanku, janganlah engkau biarkan daku seorang diri dengan tidak meninggalkan zuriat, dan engkaulah jua sebaik-baik yang mewarisi."
1: فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا

Dan sebutkanlah peristiwa perempuan yang telah menjaga kehormatan dan kesuciannya. Lalu kami tiupkan padanya dari roh ciptaan kami dan kami jadikan dia dan anaknya sebagai satu tanda yang menunjukkan kekuasaan kami bagi umat manusia.

0: sesungguhnya, agama Islam inilah agama kamu, agama yang satu asas pokoknya, dan akulah Tuhan kamu, maka sembahlah kamu akan daku.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

Nasional hujung minggu di Nasional FM sentiasa di hati waktu ini. Semoga semuanya diberkati dan sentiasa dimudahkan serta dimurahkan rezeki selalu untuk edisi hari ini hujung minggu. Semoga hujung minggu kali ini menjadi hujung minggu yang terbaik buat kita. Selamat menunaikan solat fardu maghrib buat semuanya. Yang mana belum tunaikan, tunaikan dahulu. Kemudian sambung semula apa juga urusan dan tugasan anda pada hari ini. Dan yang memandu, masih lagi dalam pemanduan. Semoga semuanya selamat. Kalau kita lihat juga menerusi Met Malaysia, ada beberapa kawasan yang hujan lebat dan sebagainya. Jadi sentiasalah berhati-hati, fokus pada pemanduan anda, berhentilah berehat seketika, kemudian sambung perjalanan anda jika anda berasa letih dan sebagainya. Pastinya kekalkan siaran Nasional FM. Saya akan terus menemani sepanjang perjalanan anda. Baik, sedikit perkongsian ucapan yang telah dikirimkan bersama-sama dengan pendengar kita, antaranya Hasan Hashim. Salam senja semuanya, dan buat Reza serta pendengar-pendengar kita, sahabat pendengar, walau di mana jua anda berada, pastinya hiburan yang terbaik untuk hujung minggu kita. Raza, Assalamualaikum. Reza, salam maghrib buat semua pendengar Nasional FM. Di hujung minggu Nasional FM sentiasa di hati, 6 petang hingga 12 tengah malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib buat semuanya. Dari Terengganu, Muhammad Yusof, selamat berhujung minggu buat Reza serta semua rakan pendengar. Moga sihat dan ceria selalu, pastinya dengan hiburan terbaik kita hujung minggu kali ini dengan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0. Hazrin Syahari juga nikmas dari Kota Baru. Indahnya pemandangan melapangkan minda, menghilang kepenatan pekerjaan, rawat diri, moga semangat untuk esok bekerja semula, katanya. Santai-santai di rumah saja, esok dah mula kerja balik tau. Kerja hujung minggu tak apa, walaupun kena bertugas hujung minggu ni, kita jadikannya sebagai ibadah ya dalam hidup kita. Seronok apa kerja hujung minggu, sebab jalan nak pergi kerja tu tak jam kan, trafik tak meningkat dan sebagainya, balik pun tenang je. Okey, sambil-sambil tu juga layanlah Nasional FM, saya akan bersama-sama dengan anda. Itu antara ucapan daripada pendengar kita. Siti Salwa juga katanya, saya baru balik dari kampung, ambil buah durian manggis dan cempedak, katanya. Cuti-cuti Malaysia je, tak keluar ke mana, pusing-pusing Malaysia. Sekarang ni musim durian kan, mantap. Semua hantu durian dah mula lah kan. Itu antara ucapannya lah ya, Ita Chok dari Ipoh. Dan itu antara ucapan-ucapan yang sempat saya kirimkan. Kalau anda ada dedikasi ucapan yang ingin dikirimkan, boleh hantar terus menerusi ruangan komen di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Baik, kita terus layan, terus berhibur. Rod Stewart untuk anda, lagu terbaik Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.
2: Di sebalik setiap kejayaan, terselah pengorbanan seorang ibu yang tidak pernah mengenal erti lelah, kasihnya teguh, setia mengiringi setiap langkah kehidupan. Sempena sambutan Hari Ibu 2026, marilah kita zahirkan penghargaan kepada insan teristimewa ini yang sentiasa menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Seteguh kasih ibu, kekal sepanjang zaman. Selamat Hari Ibu. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara.
0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda.

0: Asia malah menjadi contoh terbaik memperlihatkan negara Asia mampu mendapatkan jurang dengan pasukan gergasi Eropah. Dan juga kemenangan atas Tunisia nanti bukan sahaja mampu mengukuhkan kedudukan Jepun dalam kumpulan F, malah membuka laluan lebih luas buat wakil Asia itu untuk melangkah ke pusingan kalah mati. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM pastinya benar, tepat dan dipercayai. Untuk berita terperinci dalam laluan negara, nantikan utama 9 malam dari pusat berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji ini.

Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Pusat Ketuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Segera membayar hutang si mati. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengambil harta manusia berhutang dengan niat untuk membayarnya semula, maka Allah SWT akan menunaikannya untuknya. Barang siapa yang mengambil harta manusia berhutang dengan niat untuk menghabiskannya tanpa membayar balik, maka Allah SWT akan membinasakan dirinya. Sahih Bukhari. Selamat menunaikan solat fardu isyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Ulamaul Islam. Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar Nidaul Islam. Apa khabar semuanya? Kita doakan mudah-mudahan baik-baik. Duduklah di mana pun, atas katil, atas kerusi, nak baring, nak tidur, duduk atas lori, kat mana pun kita, tuan-tuan, puan-puan. Kita doakan mudah-mudahan Allah permudahkan urusan tuan-tuan, puan-puan. Selamat sampai ke destinasi, insyaAllah. Hari ini, macam biasa, dalam Nidaul Islam, kita nak kongsi berkenaan dengan bagaimana zakat itu menyuburkan harta. Tuan-tuan puan-puan, selalu kita dengar kan, zakat ni suburkan harta, zakat ni suburkan harta. Harta ni subur lagu mana, tuan-tuan puan-puan? Pertama, kita faham zakat ni, tuan-tuan puan-puan, dia wajib. Kerana dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut terbinanya Islam ni daripada lima perkara dan salah satunya adalah zakat. Kenapa zakat ni, tuan-tuan puan-puan, kita kena keluarkan? Ulama' sebut kerana kita nak sucikan harta kita. Boleh jadi gaji yang kita terima ada masa kita culaskan bagi yang bekerja, kita sebut kan. Kadang-kadang waktu patutnya kita bekerja tapi kita buka YouTube, contoh kita tengok Facebook, kita komen dekat orang, tuan-tuan puan-puan kan, masa yang patutnya kita gunakan untuk bekerja tapi kita guna untuk waktu lain, maka inilah kita sebut kita nak sucikan harta-harta kita ni dengan cara kita berzakat, tuan-tuan puan-puan. Kenapa kita zakat juga, tuan-tuan puan-puan? Supaya kita duduk dalam kasut orang yang lain, kita boleh tahu macam mana kesusahan orang lain, tuan-tuan puan-puan. Ada orang susah nak minum susu, nak belikan susu untuk anak minum pun, tuan-tuan puan-puan, terpaksa mengemis, menagih, minta dengan orang. Tapi kita yang cukup serba-serbi ni, tuan-tuan puan-puan, maka kita keluarkan zakat supaya apa? Supaya kelompok-kelompok ni, kita sebut orang yang susah ni, boleh rasa macam mana yang kita rasa. Kan, kita ni, kita kata apa, logik akal kita ni, kita rasa kadang-kadang kita takut kan. Kita nak keluar zakat pula, banyak juga Ustazah nak keluar zakat ni, 2.5 kan. Jangan bimbang, kita kata sifir Allah Ta'ala ni tak sama macam zikir kita. Sifir kita ni, kita buat keluar RM10, maka habislah RM10. Tapi dalam Islam, tuan-tuan puan, kita keluarkan 10, maka Allah boleh gantikan dengan berkat dalam rezeki kita. Maka nak berkat dalam rezeki, banyakkan bersedekah, teruskan berzakat, mudah-mudahan Allah sucikan harta kita dan subur harta kita tu makin melimpah ruah, insyaAllah. Jumpa lagi dalam Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

20 Jun 2014, pelantikan Duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, pelantikan Duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak diumumkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan di Kuala Kangsar, Perak. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan tempat Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah yang dimasyhurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan pada 29 Mei 2014. Baginda juga mengumumkan pelantikan Yang Teramat Mulia Raja Datuk Seri Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah, Raja Kecil Besar Perak sebagai Raja di Hilir Perak dan Raja Azlan Muzaffar Shah, anaknya baginda sebagai Raja Kecil Besar Perak. Keputusan pelantikan ini dibuat dalam mesyuarat Dewan Negara Perak ke-159 yang dipengerusikan buat kali pertama oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah pada sebelah paginya. Tarikh sambutan rasmi ulang tahun keputeraan Sultan Perak juga ditetapkan pada 27 November setiap tahun.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Dan 20 minit malam waktu ini masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu untuk jam yang berikutnya. Selamat malam semuanya. Apa khabar yang baru saja dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Masihnya dengan hiburan terbaik yang terus menyerikan lagi malam minggu anda pada malam ini. Dengan dendangan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat dan selamat berhujung minggu bersama-sama dengan saya sehingga 12.30 malam nanti. Seperti biasa, yang mana berkelapangan hadir bersama-sama dengan saya di TikTok Nasional FM sentiasa di hati ketika ini. Saya baru saja bersiaran secara langsung. Apa khabar semua yang baru saja hadir dalam TikTok Live? Zara Imahi, selamat malam. Ya, selamat malam Fikri Masa Manis. Terima kasih hadir bersama Fatin Aris dan juga sahabat kita. Terima kasih untuk tapping-tappingnya yang bagi gift juga. Semoga murah rezeki selalu. Terima kasih banyak-banyak. Semoga dipermudahkan juga segala urusan anda. Dan untuk pendengar kita yang memandu saat ini, semoga semuanya selamat. Sentiasalah berhati-hati ketika memandu. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Yen Hazrin katanya, selamat berhujung minggu dan selamat malam. Selamat malam bang, apa khabar ya? Boleh terus juga ikuti media sosial rasmi kami yang lain. Kami ada Facebook, ada Instagram juga, serta di TikTok seperti biasa, untuk ikuti perkembangan terkini kami Nasional FM dan kandungan yang terbaik. Untuk pilihan bersama yang seterusnya pula bersama dengan sahabat kita dari Brunei Darussalam, kita bersama-sama dengan Ahmad Suhaili dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada kumpulan Ekspedisi yang berjudul Nafisa. Hiburan terbaik kita pada malam ini dengan lagu-lagu yang terbaik. Terima kasih hadir bersama di TikTok Live ini. Apa khabar semua yang baru saja hadir, baru saja masuk? Boleh tepi-tepi kita, kita mengimarahkan lagi TikTok Live kita dengan pelbagai interaksi, perkongsian ataupun ucapan sambil kita berhibur lagu menerusi pilihan bersama 2.0. Juga sahabat kita dari Kampung Sentosa Jaya, Kinabatangan Sabah, bersama dengan Ahram Ahmadal dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Asya Malik yang sudah biarkan berlalu. Pastinya anda terhibur hendaknya dengan lagu-lagu menerusi pilihan bersama permintaan sahabat pendengar kita. Anissa Samin dari Tukang Pecah Batu Pahat Johor, permintaan lagunya sebuah dendangan lagu daripada kumpulan Wings yang berjudul Sejati. Ditujukan kepada rakan-rakan di Facebook, rakan-rakan pendengar walau di mana jua anda berada, semoga urusan hari ini berjalan dengan lancar, sempurna dan berjaya. Amin, amin, rabbal alamin. Dan juga untuk sahabat pendengar kita, Kak Siti Salwa, salam takziah buat arwah mak mertua, semoga rohnya dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama orang-orang beriman. Dan untuk semuanya yang telah pergi meninggalkan kita, yang telah kembali ke rahmatullah, kita doakan semoga rohnya diletakkan dalam para syuhada, insyaAllah. Mudah-mudahan kita sama-sama doa untuk mereka yang telah pergi meninggalkan kita. Tapi yang kita yang masih hidup ni, kita kena teruskan kehidupan kita. Kita lalui sahaja kehidupan kita seharian seperti biasa. Kalau ada hujan, ada ujian dan sebagainya, kita kena tabahlah ya. Kita jadikannya sebagai satu ujian yang baik, ada hikmah yang baik buat kita semua, insyaAllah. Mudah-mudahan. Okey, kita nak teruskan permintaan lagu yang seterusnya, lagu ciptaan GS Kevin untuk anda, Nafisa, Nasional FM.

0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minute Piala Dunia.
2: Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.
0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA

Lagu ciptaan daripada Dato' M. Nasir untuk anda. Dengan lagunya Sejati 9.40 minit malam waktu ini. Masih lagi bersama-sama dengan saya, pastinya akan terus menyarikan lagi malam anda. Menerusi pilihan bersama 2.0 untuk anda semua. Di Nasional FM sentiasa di hati, juga menerusi Nasional Hujung Minggu. Sehingga 12 tengah malam yang akan terus menghiburkan anda pada malam ini. Pastinya dengan dedangan lagu-lagu terbaik membawa kita ke lembah yang lama, serta nostalgia lama yang kita kenangi. Itu antara permintaan lagu sahabat pendengar kita, ada lagi sebenarnya. Tapi kita nak bagi ucapan lah juga. Kita nak keudarakan ucapan pendengar-pendengar kita yang telah mengantar menerusi ruangan komen di muka buku. Antaranya bersama dengan Muhammad Muhaimin. Assalamualaikum semuanya. Selamat malam. Pastinya dengan hiburan terbaik kita hujung minggu kali ini, malam minggu kita layan Nasional FM. Mantap, sehingga 12 tengah malam nanti. Nur Ariza dekat TikTok ada, Facebook pun ada. Terima kasih ya. Dengan ucapan selamat berhujung minggu semuanya, Norah Hussein ada bersama. Selamat tugas Reza. Saya tak ke mana-mana hujung minggu ni. Di JB sahaja duduk rumah. Hujung minggu ni kita layan radio dan juga tonton televisyen katanya. Selamat beristirahat Nora. Princess ada bersama. Mai kita layan Nasional Hujung Minggu. Nombor tanya ke 12 tengah malam. Hiburan terbaik kita pada malam ini. Kita berehat sambil kita layan santai malam minggu di Nasional FM. Dari Ceras, Kuala Lumpur, Abang Ramli kita, apa khabar? Alhamdulillah. Dan Janet Zai, selamat berhujung minggu bersama Reza. Semoga hari ini sihat hendaknya dan happy-happy konti kita. Terima kasih. Jom dengar, jangan tak dengar katanya. Kita layan sehingga 12 tengah malam. Zainal Husin, salam siaran. Mantap, hujung minggu ni tak ke mana. Kita santai di rumah saja. Yelah kan, kadang-kadang duduk rumah tu lagi tenang. Lin Roslinda, selamat bertugas di hujung minggu buat Reza. Saya hujung minggu ni tak ke mana-mana, duduk di rumah saja. Nak dengar radio, cuaca pun panas ketika ni. It's hot day katanya. Terima kasih hadir bersama. Kita santai malam minggu, layan Nasional FM sentiasa di hati. Bersama-sama dengan saya sehingga ke penghujung 12 tengah malam. Untuk pilihan lagu yang seterusnya, permintaan sahabat kita Biah dari Sadong Jaya, Samarhan, Sarawak. Sebuah lagu daripada Hakim Rusli, Sangkar Derita, hiburan kita pada malam ini. Noraini juga ada bersama dari Kuching, Sarawak. Lagu No Saja, lagu Tangkap Lentuk daripada kumpulan X-Ray Mekar di Jiwa. Dan diikuti sahabat kita Eliana Rusliana. Lagu permintaan saya adalah sebuah lagu daripada Bruno Mars dan Lady Gaga, Die With A Smile. Dari Bumi Kenyalang, Saratok, Sarawak. Mantap, selamat bekerja semua yang bertugas. Sambil tugas, sambil kita layan Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia untuk anda, Hakim Rusli, Sangkar Derita. Terus layan.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

26 minit malam. Waktu ini masih lagi sama-sama dengan saya di penghujung jam ini menerusi Nasional Hujung Minggu. Selamat malam, selamat beristirahat semuanya. Selamat berhujung minggu. Walau bagaimana juga anda berada, pelbagai rancangan dan juga aktiviti yang telah dirancang ya. Tapi apapun, sentiasalah berhati-hati, jaga diri semuanya. Baik, sedikit pada kongsian info trafik yang baru saja dikeluarkan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia, info penyelenggaraan untuk anda yang memandu di E6 Lebuh Raya Plus, Lebuh Raya Elite, Lebuh Raya Utara Selatan Hubungan Tengah, Lebuh Raya Elite di E6, terdapat kerja-kerja penyelenggaraan penanda garisan jalan di kilometer 20.3 sehingga 21.8 arah selatan dari Bandar Sarjana Putra ke Putrajaya. Lorong kiri dan lorong kecemasan ditutup bermula 10 malam ini sehingga 5.30 minit pagi. Diikuti juga info penyelenggaraan di E6 Lebuh Raya Elite, terdapat kerja pembaikan pothole di laluan sebelum masuk Plaza Tun Sifil. Lorong kiri ditutup bermula 9 malam ini sehingga 5 pagi esok. Jadi sentiasalah berhati-hati untuk anda yang memandu juga. Lebuh Raya LDP Damansara Puchong E11 arah selatan dari Pencala ke TDI, trafik meningkat, serta Puchong Jaya ke Puchong Industri. Rancang sebaiknya perjalanan anda dan pastikan kenderaan anda, diri anda dalam keadaan baik. Kalau berasa letih, berasa mengantuk, berehat seketika di tempat yang selamat ataupun rehat dan rawat. Kena kopi dulu. Nak mandu jauh melebihi Dumar Alah ni, kena segar mata kan. Sambil-sambil kita berhibur dengan lagu-lagu terbaik menerusi Pilihan Bersama 2.0 di Nasional FM, sentiasa di hati. Profesor dari Jalan Tun Pahang, terima kasih bang. Apa khabar semua baru saja hadir di TikTok? Saya masih lagi bersiaran ketika ini. Kita nak teruskan permintaan lagu yang seterusnya bersama dengan sahabat pendengar kita. Pastinya dengan hiburan yang terbaik, permintaan Azhar untuk anda. Sebuah lagu daripada kumpulan Wish, Kerenamu Suhailah.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan suara penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

0: Sensasional Hujung Minggu, pastinya dengan hiburan yang terbaik diserikan lagi malam minggu anda pada malam ini bersama-sama dengan saya sehingga 12 tengah malam 10.09 minit malam. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat walau di mana juga anda berada, yang bertugas, yang bekerja. Semoga dipermudahkan segala urusan anda yang mendengarkan Nasional FM di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara terbaik semuanya. Baik, seperti biasa perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM, di mana sebanyak 402 kes membabitkan penggunaan rokok elektronik atau vape yang mengandungi dadah sintetik berbahaya direkodkan setakat April pada tahun ini. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, peningkatan jumlah kes tersebut menunjukkan ancaman yang semakin serius dan memerlukan tindakan menyeluruh melibatkan pelbagai agensi kerajaan. Menurut beliau juga, data rampasan polis diraja Malaysia PDRM turut memaklumkan senarai bahan terbabit termasuklah dadah jenis benzodiazepin, dan juga beberapa agensi keselamatan turut mencadangkan tindakan lebih tegas susulan peningkatan kes vape yang mengandungi bahan terlarang. Juga dapatan tersebut turut mengukuhkan pertimbangan kerajaan terhadap cadangan pengharaman vape yang kini sedang diteliti. Untuk perkongsian yang seterusnya mengenai sukan, pelari jarak sederhana negara Wan Muhammad Fazri Wan Zahari menamatkan saingan 800 meter lelaki Kejohanan Olahraga Terbuka Malaysia 2026 di tempat kedua dengan catatan 1 minit 51.20 saat. Dan walaupun gagal mencapai sasaran yang ditetapkan, Fazri tetap melihat keputusan itu sebagai satu perkembangan positif dalam persiapannya menghadapi cabaran lebih besar selepas ini. Dan Fazri kini mengalihkan tumpuan kepada persiapan menghadapi Sukan Asia pada September depan dengan sasaran utama untuk memperbaiki rekod peribadi 1 minit 47.64 saat. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM pastinya benar, tepat dan dipercayai. Untuk berita terperinci, nantikan berita utama 9 malam dari pusat berita Radio RTM. Tapi kita teruskan hiburan kita dengan permintaan lagu menerusi pilihan bersama 2.0, pastinya hiburan terbaik untuk anda. Terus layan.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM.

0: berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasi.
0: Maksudnya
1: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan ya. Dia punya kenderasan tuh lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.
4: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

lagu ciptaan daripada Lan, lagu anda dapat kundur masa menerusi pilihan bersama pada malam ini. Pastinya dengan hiburan terbaik yang terus menyarikan lagi malam anda pada malam ini. Bersama-sama dengan saya, Nasional Hujung Minggu. Malam minggu pastinya dengan hiburan terbaik untuk hiburan kita pada malam ini. Selamat mendengarkan Nasional FM, walau di mana juga anda berada. Malam ini ramai juga yang melakukan pelbagai urusan ya, yang menjahit baju, menyiapkan tempahan dan sebagainya, yang bertugas di pelbagai lokasi, di pejabat, di stesen minyak, di restoran dan di kafe. Mantap semuanya, terima kasih. Sambil kita bekerja, sambil kita berurusan, sambil kita berhibur dengan lagu-lagu terbaik, sebab kata sahabat kita Mawar Anggun, lagu-lagu best mengambil memori katanya, ialah membawa kita ke lembah yang lama kan. Teringat kisah-kisah lama Itu antara ucapan daripada rakan pendengar kita di TikTok, di Facebook juga, bersama dengan Ahmad Suhaili. Ada mutiara katanya, mengetahui isi hati seseorang ada hal yang tak mungkin, tetapi isi hati akan tergambar melalui sikap dan perkataan. Ya, betul. Jadi kita kena berhati-hati dengan sikap dan perkataan kita kerana itu mencerminkan diri katanya. Ucapan juga Ford Ranger, assalamualaikum, selamat malam semuanya terbaik. Malam minggu kita pada malam ini, Zia Stakona, Nasional FM, terbaik semuanya. Terima kasih hadir. Santalia hadir bersama dengan kita juga ya. Selamat tugas Reza sehingga ke penghujungnya. Selamat malam dan selamat berhujung minggu. Selamat jamu selera tadi di hentian Sungai Perak. Wow. Berhati-hati ya untuk sahabat kita yang memandu. Semoga semuanya selamat. Itu antara ucapannya. Saya akan keluarkan ucapan yang berikutnya. Sebab apa? Kita nak terus layan lagu-lagu pilihan. Antaranya bersama dengan Muhammad Shah. Lagu permintaannya sebuah lagu daripada kumpulan Tija. Kau yang tak mengerti, diikuti sahabat kita Akmar Hashim. Sebuah lagu daripada Aziz untuk anda, Tak Kur Biar. Pastinya lagu-lagu yang terbaik untuk kita pada malam ini. Santai hujung minggu. Wan juga dari Perak, permintaan lagunya sebuah lagu daripada Jitu, Rindu Dalam Sengsara. Istimewa untuk pendengar Nasional FM, sentiasa di hati, mantap selalu. Kita terus layan, terus berhibur untuk anda, lagu ciptaan Rain Osman, Kau Yang Tak Mengerti. Pastinya hiburan terbaik, terus layan Nasional FM.

0: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizan Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

Dan dia ambil membawa kita 10.50 minit malam waktu ini. Lagu yang dipopularkan oleh Zaitun Samiamon. Dadah impian lagu permintaan menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Anda boleh terus dengar, terus layan Nasional FM sentiasa di hati di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara. Ataupun nak senang nak mudah, muat turun aplikasi RTM Klik yang secara percuma di telefon pintar anda ataupun di pelbagai peranti mudah alih yang anda peroleh. Apa kata Wafi, best lagu tu, lagu jiwang boleh jatuh pokok. Mantap semua, terima kasih masih lagi kekal menonton di TikTok. Saya dan Anna ni di TikTok Live 11 malam. Kita masih lagi dengan hiburan kita menerusi pilihan bersama permintaan sahabat kita Wan dari Perak. Ini dia lagu nostalgia, Rindu Dalam Sengsara. Pastinya hiburan terbaik anda. Terus layan Nasional FM.

0: Dana Inovasi Media, perkasa transformasi digital. AI pemangkin kewartawanan, sentuhan kemanusiaan tiada ganti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam. Dana Inovasi Media akan diteruskan bagi menyokong inovasi dan transformasi digital industri media. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, dana berkenaan diwujudkan bagi membantu organisasi media menyesuaikan operasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan lanskap industri.
1: Kerajaan bersetuju untuk meneruskan peruntukan dana inovasi media bagi membantu organisasi media negara melaksanakan inovasi dan pengukuhan operasi transformasi digital industri media. Sedangkan ini, 72 syarikat media menerima pembiayaan keseluruhannya berjumlah 24.57 juta ringgit dari dana inovasi media fasa 1 hingga fasa 5. Jadi kita sediakan peruntukan dan sebaik dana itu digunakan, tentunya kita tambah supaya tabung itu tidak akan ketinggalan atau kekurangan. Jadi ini berita baik untuk saudara, jalankanlah kerja baik. Ingat perdebatan Socrates sehingga berikutnya tentang perlu menyampaikan maklumat cara berkesan. Semoga Allah Ta'ala merestui usaha kita bersama.
0: Dato' Sri Anwar turut mengumumkan pertambahan peruntukan sebanyak RM1 juta disalurkan kepada tabung Kasiat Ahwana bagi memperkukuh bantuan kebajikan kepada pengamal media yang memerlukan, selain penghargaan terhadap jasa dan sumbangan dalam menyampaikan maklumat kepada masyarakat.
1: Sehingga hari ini, 773 pengamal media seluruh negara terima sumbangan berjumlah RM2.26 juta. Tapi kerana kejayaan ini, kerana semangat ihsan dan kasih, maka tabung Kasih Ahwana bagi tahun 2026 diberi peruntukan RM1 juta.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, penerima Anugerah Ahwana 2026, Dato' Suhaimi Sulaiman menegaskan kecerdasan buatan AI tidak mampu menggantikan peranan wartawan. Teknologi itu hanya berfungsi sebagai alat sokongan bagi membantu proses pengumpulan fakta dan data dalam tugas kewartawanan.
2: AI cuma boleh membantu kita dalam fakta, dalam data dan sebagainya. Jadi akhirnya, jangan risau, AI itu ada untuk kita lebih maju dan lebih bagus dalam penceritaan kita. Ya, jadi perubahan yang baik untuk kita wartawan sebenarnya.
0: Menurut beliau, AI tidak mampu menandingi sentuhan kemanusiaan dalam penceritaan yang menjadi kekuatan utama seorang wartawan. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, media tempatan perlu bekerjasama dalam mendepani cabaran platform digital global yang semakin dominan bagi memastikan kelangsungan industri media. Menurut beliau, pendekatan saling melengkapi antara pemain industri media amat penting bagi membolehkan sektor berkenaan berkembang secara sihat dan mampan. Cabaran terbesar kini berpunca daripada platform digital antarabangsa yang menguasai sebahagian besar pasaran media dan pengiklanan.
3: Kita tidak melihat kepada persaingan dengan media sesama kita di dalam negara. Sebaliknya, kita saling melengkapi antara satu sama lain. Ya, untuk mendepani perubahan terutamanya berhadapan dengan syarikat-syarikat gergasi antarabangsa. Siapa? Metanya Facebook. Siapa? TikToknya. Dua. Ini baru contoh-contoh yang kita boleh sebut. Dan melihat kepada landscape, kita berhadapan dengan platform-platform ini menguasai majoriti pasaran itu.
0: Ashwat Ismail. Akta Kerjaminan Makanan Negara dijangka dibentangkan di Parlimen tahun hadapan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, penggubalan akta itu kini sedang diperincikan bagi memastikan kestabilan bekalan makanan negara. Terdahulu, menurut beliau, penggubalan akta itu perlu disegerakan selain membolehkan pelaksanaan sistem amaran awal, pelan kesiapsiagaan dan bantuan lebih berkesan susulan ancaman perubahan iklim. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Muhammad memaklumkan rundingan Malaysia dan Thailand mengenai isu import udang masih diteruskan. Kedua-dua negara sedang mencari penyelesaian terbaik, mengambil kira aspek keselamatan makanan dan biosecurity selain memastikan kepentingan negara, serta hubungan perdagangan dua hala terus terpelihara. Penggunaan sumbangan asas rahmah di Sarawak mencatatkan kadar penebusan tinggi sehingga 99%. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kaedah penebusan menggunakan kad pengenalan memudahkan urusan penerima bagi mendapatkan barangan keperluan asas tanpa perlu melalui proses yang rumit.
4: Jadi kalau kita tengok dari segi penggunaannya, senang sikit lah. Pasal lebih banyak kedai, terutamanya kedai kecil dan telah masuk dalam program SARA. Pasal tu kita rasa penggunaannya tinggi. Ya, dan Alhamdulillah dia terus juga membantu rakyat dalam memberi barangan-barangan asas yang diperlukan untuk mengurangkan beban kehidupan.
0: Menurut beliau, wakil yang dilantik turut dibenarkan hadir bagi pihak penerima yang uzur atau tidak berupaya untuk hadir sendiri ke kaunter. Lebih 60,600 kelahiran warga asing direkodkan di Malaysia dalam tempoh 26 tahun lalu. Namun, ia tidak memberikan kewarganegaraan secara automatik. Menurut Ketua Pengarah JPN, Datuk Badrul Hisham Alias, penentuan kewarganegaraan anak dibuat berdasarkan taraf dan kedudukan ibu bapa mengikut undang-undang, termasuk mengambil kira faktor pendaftaran kelahiran lewat. Tambah beliau, pendaftaran kelahiran penting bagi memastikan setiap individu mempunyai rekod pengenalan diri yang sah. Perkembangan banjir di Kampung Ulu Geruntum, Gompeng. Jumlah penduduk terjejas banjir di Pusat Pembinaan Sementara Dewan Bandaran Gopeng, Perak berkurangan kepada 65 orang malam ini. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan jumlah keluarga terjejas kekal 20 keluarga. Sementara itu, Met Malaysia menjangkakan hujan di kebanyakan daerah di Perak malam ini, manakala Jabatan Pengairan dan Saliran memaklumkan paras air sungai masih berada pada tahap selamat.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi tumpuan kumpulan E antara Jerman dan Ivory Coast dijangka sengit apabila kedua-dua pasukan mengamalkan pendekatan permainan berbeza. Pemerhati bola sepak negara, Dato' Richard Scully berkata, Jerman kekal sebagai pilihan berdasarkan reputasi dan pengalaman. Namun, Ivory Coast berupaya mencipta kejutan menerusi corak tekanan tinggi serta serangan balas pantas. Keupayaan melakukan transisi pantas menjadi kekuatan utama Ivory Coast untuk menguji pertahanan lawan yang dijangka lebih menguasai permainan. Penjaga gol veteran Jerman, Manuel Neuer, mengumumkan bakal menamatkan kerjaya antarabangsa selepas Piala Dunia FIFA 2026. Pemain berusia 40 tahun itu membuat pengumuman menjelang aksi kumpulan E menentang Ivory Coast yang bakal menjadi penampilan ke-126 bersama skuad kebangsaan. Juara Piala Dunia 2014 itu mahu memberi fokus sepenuhnya kepada kempen terakhirnya bersama Jerman.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Sekurang-kurangnya 7 orang maut manakala 3 lagi cedera dalam 2 insiden letupan bom di wilayah Khyber Pakhtunkhwa, barat laut Pakistan. Pihak berkuasa mendedahkan letupan pertama menyasarkan sebuah trak penumpang sebelum letupan kedua berlaku ketika mangsa cedera dibawa ke hospital. Setakat ini, tiada pihak mengaku bertanggungjawab

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana Inovasi Media Perkasa Transformasi Digital. AI Pemangkin Kewartawanan, Sentuhan Kemanusiaan Tiada Ganti. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

umpama mimpi dalam mimpi jam-jam terakhir. 11.20 ini malam, waktu ini pastinya dengan hiburan yang terbaik menyerikan lagi malam minggu anda menerusi Nasional Hujung Minggu. 11.20 ini malam, selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih masih lagi terus layan Nasional FM, sentiasa di hati walau di mana jua anda berada ketika ini, dengan hiburan terbaik sehingga 12.30 malam nanti. Demam bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 masih lagi terasa kita, dan jangan lupa untuk saksikan perlawanan yang seterusnya untuk saingan kumpulan F. Belanda akan bertemu dengan Sweden awal pagi nanti, 1 pagi, diikuti perlawanan bagi saingan kumpulan E. Germany akan bertemu Ivory Coast ataupun Cote d'Ivory awal pagi nanti, 4 pagi, diikuti saingan kumpulan E. Ecuador akan bertemu Curaçao 8 pagi, serta esok bagi saingan kumpulan F, Tunisia akan bertemu dengan kelab gergasi dari Asia, Jepun, 12.30 hari nanti. Anda boleh tonton dan saksikan menerusi saluran Sukan Plus dan juga saluran TV OK, dan muat turun secara percuma aplikasi RTM Klik. Layan Piala Dunia FIFA 2026 walau di mana juga anda berada, dan juga Nasional FM sebagai radio utama bahasa Melayu untuk Piala Dunia FIFA edisi tahun ini. Baik, kita masih lagi teruskan permintaan lagu bersama dengan Nida Wahida, sebuah lagu daripada Nayunda dalam Mengalah, diikuti sahabat kita Ramli dari Ceras, sebuah lagu daripada Nur Kumalasari yang berjudul Mata. Juga ibarat sahabat-sahabat kita yang lain dengan permintaan lagu menerusi pilihan bersama 2.0 dari Pekan Pahang, Berita dari Rantau, sebuah lagu daripada kumpulan Elite Cats. Jadi kita terus layan, terus berhibur untuk anda, lagu terbaik Nasional FM.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta.

Lagu dan dengar lagunya Lala Mengalah, lagu permintaan sahabat mendengar kita menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Sebelum saya akhiri siaran saya pada malam ini, edisi hari ini, saya ingin kudarakan ucapan pendengar-pendengar kita, Eliana Rosliana. Hujan agaknya dan lebih sejuk dari Seratus Sarawak. Selamat malam dan salam hujung minggu. Semoga semuanya berada dalam keadaan baik juga. Terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal mendengarkan Sonora FM, walau di mana juga anda berada. Kesyaduan lagu-lagu terbaik. Kawasan hujan lebat ni memang buatkan kita melentuk je kepala sambil layan lagu-lagu Sonora FM. Lebih selalu dari mana ni? Tasik ke Sumar Beranang? Terima kasih. Semoga semuanya baik-baik saja, sihat walafiat dan ceria selalu. Salih Jabian, Ainullah Jaafar, Ati-Ati, selamat malam Nur Azila, Rasidah Safi, James Pengiran, Dana dari Tawau, Ida Mulyani juga dari Parit Raja, Tantari dan Mas Mira. Jom ke Padang Kota Lama Pening, hujan di sini katanya. Itu antara ucapan yang sempat saya keudarakan sebab kita nak teruskan pilihan bersama yang seterusnya, Lin Rose Linda, buah lagu daripada Safura. Sedalam mana cintamu, hiburan terbaik kita pada malam ini. Jadi terus layan, terus berhibur untuk anda. Nasional FM.

Kita dah sampai di penghujungnya menerusi Nasional Hujung Minggu bersama-sama dengan saya DJ. Hari ini hari Sabtu 20 Jun 2026. Selepas ini untuk 6 jam yang berikutnya bersama dengan Hanim, Nasional Game Berhantu 12 tengah malam sehingga 6 pagi. Pastinya yang akan terus menghiburkan anda 6 jam siarannya. Baik, sampai kita bersama lagi untuk siaran yang berikutnya, siaran hari yang berikutnya dengan sama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam, insyaAllah hari Isnin nanti. Yang mana bertugas, semoga dipermudahkan semua pesan anda yang masih lagi dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasinya. Yang paling penting, jaga diri anda, jaga kesihatan. Sampai kita bersama lagi. Assalamualaikum. Selamat malam.

Assalamualaikum, selamat malam. Salam sejahtera kepada pendengar setia Nasional FM untuk segmen Nasional 12.6 Geng Burung Hantu. Edisi hari ini 21 Jun 2026 hari Ahad. Hanim akan menemani anda dari jam 12.30 malam hingga ke 6 pagi nanti. Segmen sebelum ini Nasional Malam bersama DJ Reza telah menemani anda dengan pilihan lagu dari jam 8 malam tadi untuk jam pertama Geng Burung Hantu. Susunan lagu-lagu rock segar untuk anda tentunya di Nasional.

0: Apa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mini Piala Dunia.
2: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Baik pendengar setia Nasional FM, seperti dijanjikan, setiap pagi Ahad dari jam 1 pagi hingga ke 2 pagi, kita akan bersama rakan dari Salam FM dalam segmen khas yang sentiasa dinantikan ramai, Misteri Malam di Sebalik Mata. Malam ini kita akan menyelami satu kupasan yang cukup menarik berkaitan tajuk Neraka Realiti yang menggerunkan untuk episod ke-23. Mengapa malam sering dikaitkan dengan pelbagai kisah yang sukar dijelaskan? Sama-sama kita dalami, mengambil hikmah dan pengajaran dengan tajuk yang akan dibawakan. Jadi kepada anda yang masih berjaga, sedang memandu, bertugas atau berehat di rumah, teruskan bersama kami dengarkan perkongsian yang penuh dengan ilmu dan pengajaran, Misteri Malam di Sebalik Mata. Salam FM, hanya di Nasional FM. Terus setia.

0: rasa sembunyi Ibrata Syarat.
1: Baik, misi malam di sebalik mata hari ini bersama dengan saya Anaf Bakar dan juga
2: Hanim.
1: Ya, Hanim. Apa khabar Hanim, sihat?
2: Sihat, alhamdulillah. Anaf okey?
1: Alhamdulillah sihat. Sihat dalam keadaan yang agak nervous jugalah sebenarnya dengan tajuk yang dibawakan pada malam ini. Kita nak sambunglah topik kita, perkongsian kita menerusi rancang misi malam di sebalik mata. Kita bawakan kepada anda National FM dan juga Salam FM. Kita nak sambung Adim untuk episod kali kita dah masuk episod yang ke-23 dah.
2: Betul.
1: Maksudnya dah 23 minggu. Kalau dalam carta tu 23 minggu dalam carta. Tapi ini kita nak bawakan kepada anda sambungan topik minggu lepas kita dah cerita tentang neraka. Malam ni kita nak ke dalam lagi ni. Kita nak kena dalam neraka lagi.
2: Dalam neraka lagi, seram kita dengar kan?
1: Realiti yang menggerunkan. Jadi di talian sekarang kita bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Manawi bin Mat Jusoh, Pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum, apa khabar Doktor?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Sehat Doktor?
3: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Doktor untuk pertemuan yang episod kali ini bersama dengan saya dan juga Hanim Doktor. Baik, Doktor, kita nak terus dengan perkongsian topik kita menerusi rancangan misi malam di sebalik mata ni, khusus untuk para sahabat pendengar kita lah, National FM dan juga Salam FM. Baik Doktor, sebagaimana yang Doktor telah kongsikan pada minggu lepas, kalau minggu-minggu sebelum ni pun ada sentuh tentang syurga dan sebagainya, tapi untuk yang ni kita fokuskan berkenaan dengan neraka. Sebagaimana yang kita tahu, neraka juga merupakan makhluk Allah SWT juga Doktor. Jadi kalau kita nak tahu bagaimana sifat dan juga kejadian neraka ni Doktor, berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah, silakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Hani dan juga Arnaf laku DJ pada malam ini. Para pendengar sekalian, alhamdulillah kita teruskan lagi berkaitan dengan perbincangan kita mengenai neraka. Sebenarnya yang ditanyakan tadi ialah neraka, bagaimana yang kita sedia maklum, adalah tempat balasan azab yang sangat dahsyat bagi pendosa dan khususnya kepada orang kafir. Dan sifat utamanya neraka ini ialah api yang menyala-nyala. Oleh sebab itulah dalam konteks kita sebagai orang Islam, tidak dibenarkan membunuh, menzalimi sesuatu dengan menggunakan api. Kerana api itu milik mutlak Allah untuk mengazabkan orang yang melawan atau melakukan dosa pada Allah. Baik, dalam satu hadis kita tengok bagaimana bentuk neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaul uridat alayya an-nar fa aqbala ilayya minha shay'un hatta dana bi makani hadha fa khashitu an takhshakum fa qultu rabb fa qultu rabbi wa ana fihim fasarafahum ankum. Hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan lain-lain lagi mengenai peristiwa di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersolat dan diperlihatkan syurga dan neraka kepadanya secara langsung semasa solat. Ini mukjizatlah Allah Taala perlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Neraka telah diperlihatkan kepadaku, lalu sebahagian daripadanya datang mendekatkan tempat-tempat aku sehingga aku khawatir ia akan menimpa kamu. Maka aku berdoa, wahai Tuhanku, aku minta berlindung bersama dengan berlindung daripada timpaan api neraka tadi bersama dengan umat-umat aku, lalu Allah menjauhkannya daripada kamu. Itu bentuk yang pertama berkaitan dengan bentuk neraka. Yang kedua, kalau kita boleh tengokkan berkaitan dengan kedalaman neraka, hadis daripada Abi Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Hadza hajarun rumiya bihi finnar munzu sab'ina kharifan." Ini ketika Rasulullah bersama dengan para sahabat berbicara dan sebagainya, tiba-tiba mendengar satu dentuman yang kuat. Dan sehingga hadis ini pernah saya sebut hari itu. Maka Rasulullah bertanya para sahabat, kamu dengar tak apa yang bunyi itu? Para sahabat kata, ya kami dengar. Kamu tahu apa itu? Allah dan Rasul saja tahu. Dia kata, itulah batu yang dilemparkan ke dalam neraka

Yang ketiga ialah bentuk bayang Al-Quran, bayang neraka neraka daripada ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Quran, kita petik daripada surah Mursalat. Bismillahirrahmanirrahim. Intaliqu ila dhillin dhi thalath shu'ab la dhalilin wa la yughni min al-lahab. Ayat ini daripada surah Mursalat ayat 30 dan 31 yang menceritakan tentang azab bagi orang yang mendustakan hari kiamat. Secara ringkasnya ayat ini bermaksud dikatakan kepada mereka, intaliqu, pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai tiga cabang. Zillin zi talafi su'ab, iaitu tiga cabang. Api neraka itu terlalu besar, mengeluarkan asap berbentuk tiga cabang. Cabang yang pertama, la zalilin, tidak ada boleh melindungi kamu daripada asap terlalu tebal, tapi dia tidak boleh menaungi. Macam kita jumpa pokok, di situ kita ada bayang, boleh menaungi daripada panas. Tapi asap ini walaupun tebal macam mana, dia tidak menaungi kamu. Wala yughni minal lahab, dan tidak juga menyelamatkan kamu daripada panasan api neraka itu. Asap itu tidak boleh memberikan apa-apa untuk kamu merasa selesa. Ini bertepatan dengan surah Al-Waqi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhilli min yahmum la baridin wala karim. Gambaran bagaimana naungan asap itu terlalu panas, tidak sejuk dan tidak dihormati. Maksudnya kamu berada di situ dalam keadaan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pula dengan keadaan udara? Kita kata udara api neraka itu, tiupan anginnya. Dalam surah Waqi'ah juga ada menyebut, Bismillahirrahmanirrahim, wa ashabu shimali ma ashabu shimal fi samumin wa hamim. Rupanya angin dalam neraka ini terlalu panas, membakar dan mendidih. Samum ini makna dia beracun. Beracun makna bila kita sedut asap daripada api neraka itu, dia menyebabkan paru-paru kita makin sempit, makin sedut makin sempit, dahlah sempit, dan dia menyakitkan serta panas. Itu gambaran. Belum lagi dihumbar dalam api neraka lagi, asap api neraka itu. Dan kalau kita kata tanya pula, apa bakaran daripada api neraka ini? Maka Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, fa'in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nara lati waquduhan nasu al-hijar wa'iddat lil kafirin. Bakarannya ialah manusia dan juga batu berhala. Batu, ada mengatakan batu kibrit. Batu kibrit ini adalah batu yang terlalu panas, bila dibakar dia boleh menyebabkan kepanasan yang melampau. Dan kita tengok pula percikan api neraka. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mursalat, innaha tarmi bisyararin kalqasr. Dia kata percikan api neraka tu, satu percikan dia macam sebesar sebuah istana. Baru percikan, kalau kita main bunga api, percikan bunga api tu, tapi api neraka punya percikan sebesar kasar. Kasar ni adalah istana. Dan kita pergi kepada pintu neraka pula, bagaimana bentuk dia. Dan kita dah baca itu nama-nama neraka. Rupanya neraka yang atas sekali ialah neraka Jahannam. Di bawah neraka Jahannam tu, dia ada pintu-pintu dia. Allah Ta'ala sebut dalam surah Hijr, laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'un maqsum. Dia ada nama-nama dia. Pintu yang pertama Hawiyah, yang kedua Jahim, yang ketiga Saqar, Lava, Hutama, Sa'im, Wai. Dan ini kita dah kupaskan nama-nama neraka. Dia sebenarnya bukan nama neraka sangat, dia adalah pintu-pintu untuk masuk dalam lubang-lubang itu. Hawiyah, tempat hancur. Jahim macam mana kita sebut hari itu. Saqar, Bal, Salakakum fi Saqar. Apa yang menyebabkan kamu dihumbar dalam neraka Saqar? Dan panasnya neraka Saqar ini, kalau dia membakar, debu pun tak tinggal, hancur semua. Itu kehebatan api neraka Saqar contohnya, dan termasuk juga yang lain-lain. Baik, seterusnya kita pergi kepada di mana neraka. Soalan kita, di mana neraka itu? Mungkin ada tertanya-tanya. Neraka itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah bin Yaman, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, utitu bil buraq wa huwa dabatun abyad. Nabi bercerita, satu hari aku didatangkan dengan buraq. Ini dah cerita Isra dan Mi'raj. Dia punya jarak selangkah dia sejauh mata memandang. Kemudian aku bersama dengan Jibril sampai ke Baitul Maqdis. Dari sana aku telah melonjak naik ke langit.

0: situ langit dibuka, waraitu al-jannata wan nar. Ini hadis sahih. Di situlah aku nampak syurga dan neraka. Bermakna syurga dan neraka berada di langit berdasarkan kepada hadis Isra dan Mi'raj. Itulah namanya boleh kita kupaskan untuk persoalan yang pertama tadi. Wallahu a'lam.
1: Baik, doktor ada sebut tadi bahan bakar api neraka ni daripada manusia, doktor. Maksudnya neraka ni wujud sebelum kemunculannya Nabi Adam, doktor.
0: Baik, memang dia kita dah bahas pada perbincangan lepas, neraka wujud. Ada yang mengatakan tak wujud, ahli sunnah wal jamaah kata wujud dari dahulu lagi. Itu pasal masa Isra' dan Mi'raj, so Allah Ta'ala pertontonkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditontonlah. Dia dah wujud siap dah. Dah ada dah.
1: Dan juga kalau sedikit doktor, kalau doktor boleh boleh gambarkan tahap kepanasan api neraka ni bagaimana pula, doktor?
0: Allahu akbar. Kepanasan dia. Okey. Tahap kepanasan dia diceritakan dalam satu hadis, iaitu 70 kali ganda daripada api dunia. 70 kali ganda daripada api dunia kepanasannya, dan bila dimasukkan ke dalamnya habis hancur lebur semua apa yang dari segi apa kulit kita, daging kita, semua. Dan panas itu merau-rau manusia mencari-cari supaya mereka ini dapat diselamatkan kerana panas, sampai mereka minta, ya Allah, khafif anna yawman minal azab, merayu-rayu kepada penjaga api neraka, ya Allah, boleh tak turunkan sikit darjah kepanasan tadi. Maka malaikat kata tak ada. Setiap hari kullama khabat zidnahum sa'ira, setiap kali dipanaskan, setiap kali api itu berkurangan, setiap kali itu kami panaskan lagi. Mereka berdoa supaya kurangkan, tidak, Allah Ta'ala tambahkan lagi kerana kepanasan api neraka itu sebagai balasan di atas apa yang telah manusia lakukan di dunia ini. Allah Alam.
1: Baik, Alim, kita nak berehat seketika.
2: Jadi kejap lagi kita sambung lagi pasal dengan tajuk neraka realiti yang menggerunkan. Okay.
1: Dan juga sahabat berdengar, jangan ke mana-mana, terus bersama kami di rancangan misi malam di sebalik mata, kembali selepas ini. Okey.

0: misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, misteri malam di sebalik mata. Malam ni bersama dengan saya, Anaf dan juga Hanim, National FM dan juga Salam FM. Kita nak sambung perkongsian kita untuk episod yang ke-23 ini. Jadi mungkin sahabat pendengar yang baru sahaja bersama dengan kami ketika ini, waktu ini. Di talian sekarang ni masih lagi bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Jusoh. Kita kongsikan kepada anda untuk tajuk kali ini, Neraka Realiti Yang Menggerunkan. Baik Doktor, kita nak terus dengan perkongsian kita. Tadi sebelum rehat tadi, Doktor ada kongsikan sedikit lah berkenaan dengan sifat kejadian neraka dan juga bahan api neraka dan sebagainya. Mungkin
2: saya nak tanya jugalah kepada doktor kan. Berapakah keluasan neraka jahanam tu sendiri? Dan apakah yang ada di dalamnya? Bagaimana gambaran pula dengan neraka-neraka lain doktor? Luas ke atau macam mana ke keluasan dia kita bila kita cerita pasal neraka ni kan? Macam-macam yang kita fikirkan di luar kotak tu.
1: Hanim tanya ni, Hanim bukan nak masuk.
2: Tak nak. Hanim memang tak nak lah. Tapi kita membayangkan ya. Untuk keinsafan diri kita sendiri lah.
1: Silakan Doktor.
3: Okey, baik. Terima kasih. Baik, soalan berkaitan dengan keluasan neraka. Kita fokus kepada neraka jahanam, iaitu neraka yang terlalu luas, dan luasnya amat dahsyat dan tak sukar untuk kita jangkau sepenuhnya oleh fikiran manusia. Kalau saya boleh kita gambarkan bagaimana jarak antara matahari dengan bumi, 8 minit kelajuan cahaya. Dengan kelajuan 1 second tu dalam 29,000 km per second. Daratnya 8 minit begitu jauh. Kalau tak nak gambarkan bagaimana langit dan bumi itu matwiyatun biyamini. Pada masa itu Allah Ta'ala genggamkan langit dan bumi ini dan diletakkan dalam api neraka. Bayangkan langit dan bumi semua ada ni masuk dalam neraka begitu. Ada yang saya dah baca tafsiran itu, ada yang mengatakan langit dan bumi ini dijadikan daripada api neraka, jadi dia pulang balik pada api neraka. Wallahu alam sejauh mana tepat, tapi gambarannya macam tu. Jadi bila ditanya, para sahabat tanya, kalau macam tu langit dan bumi telah digulung, di mana manusia? Nabi SAW bersabda kata manusia berada di atas titian sirat, titian sirat untuk menuju ke syurga. Maksudnya seluruh manusia, berapa banyak daripada zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir itu, jadi berada di atas titian sirat, nak menggambarkan betapa luasnya neraka tadi, lebarnya api neraka tadi. Diceritakan juga menurut nas dan tafsiran dari kalangan ulama, tempat neraka ini terlalu besar, mempunyai keluasan dan kapasiti yang sangat luas. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jutta bi jahannam yawma idzin laha 70,000 zimam. Digambarkan bila berlakunya kiamat tadi, neraka diseret dibawa oleh 70,000 zimam. Ini ikat tali, macam kita nak korban tu dia ada tali, satu ikat di leher, satu ikat di hidung, satu ikat di kaki. Jadi neraka ini ada 70,000 tali. Setiap tali itu dipegang oleh 70,000 malaikat. Ya jurunaha, maksudnya malaikat tarik. Satu tali itu 70,000 malaikat. Dia ada 70,000 tali. Bayangkan bagaimana malaikat yang begitu besar dengan gambarkan kepada syurga dan ataupun di sini yang konteks kita adalah neraka. Dan kedalaman neraka kita nak gambarkan luas dan dalam tadi kita dah sebut 70 tahun dibaling batu baru sampai ke dasarnya. Manakala tebal batasan neraka daripada 4 dinding yang sangat tebal, di mana setiap jarak dinding adalah, ada yang mengatakan 40 tahun perjalanan, ada yang mengatakan 70 tahun perjalanan. Satu-satu dinding tu 70 tahun perjalanan. Tak tahulah kita, luasnya terlalu luas. Baik, seterusnya kapasiti neraka tadi. Kita kata neraka jahanam ini, dia punya induk dia, di bawahnya ada pintu. Kalau kita kupas perbincangan lepas, kita dah sebut nama-nama jahanam, nama-nama neraka. Tapi kalau kita buat ambil yang hari ini, neraka jahanam tu paling besar, di bawahnya ada pintu-pintu dia. keluasannya pintu tadi ada 7 tingkat. Bermula daripada neraka jahanam yang paling atas, lepas itu adalah neraka-neraka yang kita sebutkan tadi, iaitu sakarnya, sa'irnya, hutamahnya dan sebagainya. Baik, itu yang gambar. Sama juga dengan neraka-neraka lain, begitu luas dan begitu besar sekali. Dan semuanya ini kalau kita letakkan sebagai perkara yang sukar untuk kita gambarkan, hanya Allah Ta'ala bagi gambaran saja. Perkara sebenar jauh lebih dahsyat, lebih besar, lebih menggerunkan kita lagi. Wallahualam.
1: Doktor, sebagaimana kita tahulah, setiap setiap pintu tu mesti ada pengawalnya, Doktor. Untuk neraka ni, siapa pengawal api neraka ni dan bagaimana sifat seorang pengawal tu, Doktor?
3: Okey, baik. Terima kasih, Anam. Baik. Memanglah kita pada jaga, ya, nak masuk mu pun ada jaga. Mana boleh masuk bodoh-bodoh macam tu, kan? Dalam surah Az-Zumar, ya, Allah Subhanahu wa taala sebut wasiqal ladzina kafaru ila jahannam az-zumar hatta idza ja'uha futihat abwaabuha wa qala lahum khazanatuha. Khazanatuha ni bahasa Arab dia panggil khazanah. Khazanah ia penjaga, pengawal dia. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Muddathir, alaiha tis'ata asyar, ada 19 malaikat. Dan malaikat ada dua tafsirannya. Pertama, satu malaikat Zabaniyah, dan ada tim dia, timur dia, 18 lagi. Jumlah semua 19. Ada yang mengatakan macam kalau nampak macam Malikul Maut lah, Malikul Maut. Malikul Maut Israel tak disebut dalam Quran, dia sebut Malikul Maut. Malikul Maut ni satu, tapi tim menjalankan cabutan nyawa tu ramai. Di akhirat nanti penjaga api neraka tu bernama Malik Zabaniyah, dan timnya ada 18. Allah Ta'ala sebut di sana alaiha tis'ata asyar, mereka ini kemungkinan juga menjadi 19, bukan 18, termasuklah Malik Zabaniyah tadi. Bagaimana ciri-cirinya pula, ciri-ciri kalau penjaga mall tu mesti kena senyum, kalau tak senyum orang tak masuk. Tak ada, tak laris lah jual beli dia. Allah Ta'ala gambarkan, dalam surah At-Tahrim, Bismillahirrahmanirrahim, alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ayat ni sebenarnya panjang, ya ayyuhallazina amanuku anfusakum wa ahlikum nara wa qudhuha an-nasu wal hijara alaiha, baru datang alaiha malaikatun, dia penjaganya adalah malaikat. Bagaimana sifat malaikat itu? Ghilazun. Ghilazun ini adalah, kalau kita terjemahnya, adalah kasar. Kasar itu dari segi perkataannya menggerungkan. Tidak ada toleransi dan tidak ada budi bicara, tidak ada kompromi, tidak ada pujuk rayu, tidak ada apa. Dia memang hati kering. Nah, itu masuk kasar. Ghilazun. Yang kedua, shidadun. Shidad ini adalah fizikalnya sangat besar dan perkasa, serta mukanya sangat pengis. Sidak ni bengis, tidak boleh nak rasuahkan dia. Di dunia mungkin ada orang boleh, tapi akhirat jangan cakap pasal dengan malaikat ni. La ya'sunallah, sikit pun tidak pernah bercanggah dengan perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melaksanakan tugas sebagaimana yang diarahkan kepada mereka. Dalam tafsir Qurtubi, saya tengok dia ceritakan bagaimana sifat-sifat malaikat ini. Fakana a'yunuhum al-barq, dia kata matanya bagaikan kilat. Oh, mata dia, mata dia sebagai kilat, kita nak tengok pun takut. Wa ka'anna afwahahum sayasi, ni sayasi ni ada taring, mulut mereka ada taring. Yajurruna ash'arahum, mereka tarik rambut orang. Di ahadi min quwwa mislu quwwatil thaqalain, kekuatannya adalah gabungan di antara kekuatan manusia dan jin. Manusia dan jin, jin yang paling kuat ialah jin ifrit. Itu baru jin ifrit. Kalau gabung semua jin, gabung semua manusia, itulah kekuatan penjaga api neraka tadi. Bayangkan dia tarik naik atas bukit dan dia baling, wayarmi fauqahum al-jabal, dia baling mereka ini daripada arah bukit, jatuh tenggelam masuk dalam api neraka. Itu gambaran bagaimana penjaga neraka memang tidak ada kasihan belas langsung. Allahu Akbar, Allah Ta'ala sengaja buat macam tu supaya timbul rasa gerun dalam hati kita nak usahkan nak masuk neraka, nak jumpa penjaga neraka pun dah kecuperuk dah. Dan gambaran kita masa alam barzah itu, jumpa muka nakir pun dah dah tak boleh dah tengok mukanya yang hitam legam, kebiruan, suaranya teruk. Itu baru muka nakir. Belum lagi malik zabaniyah lagi, penjaga api neraka. Tak pernah senyum orangnya itu. Wallahu'alam.
1: Baik, doktor, kita nak berehat dulu seketika. Kita nak bagi ruang kepada doktor untuk minum dulu dan sebagainya, berehat seketika. Dan seketika nanti kembalinya kita akan sama-sama ikuti ataupun kita nak bacakan soalan daripada pendengar kita. Betul. Yang kita petik soalan daripada media sosial kita lah seketika nanti. Jangan mana-mana, terus bersama kami di Misteri Malam di Sebalik Mata, National FM dan juga Salam FM.

0: sering malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Misteri malam di sebalik mata. Salam FM dan juga National FM sama dengan saya Naf Bakar dan juga Hanim. Membawa pertemuan kita untuk hari ini 5 Muharram 1448 Hijri hari Ahad. Hanim 21 Jun 2026. Masih lagi kita bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Yusoh, Pesara Akademi RPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur, untuk perkongsian episod kali ini, episod yang ke-23 Neraka Realiti Yang Menggurunkan. Baik Doktor, kita nak kongsikan soalan daripada pendengar kita yang kita petik dari media sosial. Soalan yang pertama, Doktor, siapakah yang berjaya terlepas dari siksaan api neraka?
2: Hebat soalan tu.
1: Silakan.
2: Doktor pun tegah mam.
1: Rasanya Hanim boleh jawab tu. Tak ada.
2: Semestinya saya lah yang terlepas tu.
1: Silakan Doktor.
2: InsyaAllah.
3: Baik, terima kasih Naf dengar Anim. Baik, sebenarnya Allah Ta'ala sebut ya, selagi mana kaki kita tak pijak bumi syurga, selagi itu kita masih belum selamat. Pijak saja bumi syurga, akan kita bahaskan nantilah episod akan datang, nantilah episod yang keberapa nanti. Pijak saja syurga, wazalika huwal fawzul kabir, kamu telah memperolehi kemenangan, kejayaan yang sebenar. Selagi itu kita belum yakin betul-betul terlepas. Ada kadang-kadang kawan-kawan dia bergurau, ustaz, kalau tak nampak saya dalam syurga, tinjau-tinjaulah saya, mungkin duduk dalam neraka, tolonglah tari. Saya cakap dengan dia, saya sendiri pun belum tentu masuk syurga. Kita tak tentu dengan anim, kita belum tentu, kecuali kita duduk zaman Rasulullah. Para Rasulullah janjikan pada para sahabat, itu confirm. Manakala kita ni, siapa dapat janji kita? Hanya pegang pada janji Allah. Jika kita buat baik, kita beriman pada Allah, yakin betul-betul, Allah Ta'ala akan selamatkan kita. Jadi di antara orang yang terselamat daripada api neraka ialah mereka yang sentiasa yakin tiada Tuhan melainkan Allah. Menyebut dengan lidahnya, di akhir kalimahnya ialah La ilaha illallah. Kalimah itu tauhid, ikhlas, duduk terbenam tertunjang dalam sanubarinya, tak pernah tercabut, maka orang ini akan terselamat daripada api neraka. Itu penting sangat, La ilaha illallah. Tidak ada rasa, tidak ada unsur syirik, tidak ada unsur angkuh, sombong, ego dan sebagainya. Tidak ada, ikhlas betul-betul kepada Allah. Kita buat sesuatu hanya kerana Allah. Solat kita, zakat kita, korban kita, apa saja yang kita buat adalah hanyanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kerana lain, itu dibahaskan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Bila pergi ke pada mahsyar dengan tanggapan mereka ada banyak amalan di dunia, tengok-tengok semua menjadi debu yang berterbangan. Itu pentingnya ikhlas. Jadi yang pertama tadi, beramal dan sentiasa menyebut la ilaha illallah, disusuli dengan keikhlasan yang tiada tolak bandingnya. Yang kedua ialah pastinya kena jaga amal ibadah kita, khususnya solat. La yalijan nar ahadun salla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Ini dalam satu hadis Nabi SAW memberi jaminan tidak akan masuk api neraka mereka yang sembahyang subuh dan sembahyang maghrib, dua ni. Tapi bukan maknanya tinggal yang lain. Bayangkan, kerana solat subuh bukan senang, bukan senang. Solat maghrib pun waktu singkat, orang pula pada masa tu kelangkabut, itu tak ramai, sehingga sembahyang mungkin hujung-hujung waktu dan sebagainya. Jadi Allah Rasulullah bagi jaminan, siapa yang jaga solat maghrib dan juga solat subuh, dia pasti terlepas daripada api neraka. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah banyakkan doa isti'azah, a'udzubillah daripada api neraka. Bukan a'udzubillah minas syaitan saja, at-ta'awuz bihi minan nar, minta Allah Ta'ala jauhkan kita daripada api neraka. Kita selalu dengar imam selepas habis solat, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah ajirna, bukan ajirna, itu saya dah sebut dah. Takut tersilap cakap ajir, ya Allah berikanlah aku api neraka. Itu minta jauh, tapi dia baca dengan pendek, ajirna, jarak yang jering maksudnya jauhkan daripada api neraka. Api neraka itu, satu hari kita dah bincang hari itu, dia akan menyebut, ya Allah, kawan ni sentiasa menyebut supaya aku dijauhkan, ya Allah, jauhkanlah aku daripada daripada orang tersebut. Sampai neraka mendengar, dia juga makhluk, dia mendengar, dia faham, dia tahu. Dan yang keempat, kalau boleh kita kata, orang yang menangis kerana Allah, al-buka min khasyatillah, menangis kerana Allah. Malam-malam dia bangkit solat tahajud 2 rakaat, tiba-tiba air matanya dengan sendirinya, feeling ya, ainan la tamassu an-nar ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis di atas takutkan kepada Allah. Kita kata tangisan hari itu, ahli neraka pun menangis, menangis sampai keluar air mata, habis keluar darah pula. Tapi ini ialah air mata menangis membasahi pipi kerana takutkan Allah, ingat Allah. Sendirian bapa bas aina, maka tiba-tiba tertumpahlah air matanya daripada kelopak matanya, membasahi pipinya. Dan pipi yang dibasahi dengan air mata yang menangis kerana takutkan Allah itu tidak akan ditambar oleh api neraka. Oleh sebab itu, kita Islam selalu mengingatkan kita, jangan buat sesuatu yang menyebabkan api neraka menyambar kita. Contohnya, siapa yang memakan makanan yang haram, siapa yang makan makanan haram masuk dalam badan dia dan tumbuh daging haram itu daripada sumber yang haram tadi, maka api neraka aulabihi, api neraka akan menyambar. Begitu juga dengan kita kata dalam surah Al-Humazah, kita baca hatta tatla alal afidah, api neraka itu menyambar hatinya. Gambaran menyambar hati itu nak menggambarkan betapa hati itu bila ditambar oleh api neraka maka matilah dia. Tapi dalam neraka tidak ada mati lagi, mengaum sakit, merayu dan sebagainya. Moga-moga dengan sifat tadi kita kata ikhlas kepada Allah, sentiasa menyebut la ilaha illallah, jaga ibadah kita, puasa, zakat, khususnya solat, lepas tu banyakkan berdoa supaya Allah Ta'ala tengok, ya Allah, tengoklah aku ini dengan mata kesian, ya Allah. Apabila Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, adakah kamu juga masuk, tidak masuk syurga dengan amalan kamu? Ya, illa, kecuali dengan rahmat dan kelebihan dari Allah kita semua masuk syurga. Jadi kita minta Allah Ta'ala pandang kita, ya Allah, pandanglah aku dengan mata kesian, ya Allah. Aku tiada daya, tiada upaya, tiada apa-apa menjadi hamba kepadamu, ya Allah. Maka pandanglah aku dengan mata kesian, ya Allah. Seorang insan yang kerdil, tiada apa-apa untuk dibakar di api neraka, aku tak mampu, ya Allah. Kita selalu dengar ilahi lasulil firdaus, ya Allah. Untuk masuk syurga yang firdaus memang kita tak layak dengan amalan kita, tapi aku tak mampu untuk dibakar di api neraka. Yang kita kata bakarannya tadi adalah manusia, apabila dia membakar macam sakar, hilang terus kulit terbakar. Dikatakan satu saat pembakarannya itu adalah 100 kali bakar kulit jadi elok, hancur. Jadi dalam masa satu saat itu 100 kali dibakar. Kenapa? Liyazrukul azab, supaya rasa pedihnya api neraka. Jadi bila kita faham macam tu, kita pun bangun malam, ya Allah. Orang yang bangun malam dia berdoa kepada Allah, salah satunya ialah mengeluarkan air mata. Jadi kadang-kadang bila kita dah feeling, kita dah datang rasa kita kata syaukan, dia bahasa Arab syaukan, rindu sangat itu, dia akan menangis dengan sendiri. Solat 2 rakaat menangis dengan sendiri, air mata itulah Allah Ta'ala kata akan mengelakkan daripada disambar oleh api neraka. Wallahu'alam.
1: Itulah ni, sebagaimana ada kunci, kuncinya kalimah la ilaha illallah, melainkan yang syirik, doktor.
3: Ya,
1: baik, silakan.
2: Okey doktor, lagi satu soalan kita nak tanya jugalah kan doktor, kenapa Nabi Muhammad tu sering mengingatkan kita tentang api neraka tu sendiri?
3: Ya, baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah kekasih Allah, sayyidus syafa'ah, yang memberikan syafa'atul kubra. Kadang-kadang kita tak berapa itu sangat, tak ambil berat sangat. Iyalah, Nabi ni siapa sangat berbanding dengan apa yang kita nampak depan mata kita. Tak nak pun kita jadi mengidolakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi diutuskan untuk menyelamatkan kita. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Begitu berjaga-jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa melalui titian sirat, Rasulullah berada di hujung sana, berdoakan kepada Allah, Allah, itu umat aku, umat aku, salim ya Rab, salim ya Rab. Nabi sallallahu alaihi wasallam atas dasar itu sentiasa ingatkan kepada kita tentang azab neraka. Kenapa? Kerana Nabi sayang kepada kita. Bila jatuh satu orang masuk dalam api neraka, Allah telah terlepas seorang umat aku masuk dalam neraka. supaya kita sentiasa berwaspada, menjauhi dosa dan melindung daripada siksaan yang sangat pedih ini. Kalau kita boleh ringkaskan, pertama, benteng pencegahan maksiat daripada berlaku. Bila Nabi ingatkan sentiasa macam ni, dia akan memberikan kepada kita rasa timbul, rasa gerun dalam diri kita, rasa takut, rasa macam kita naklah. Itu pasal banyak hadis-hadis sebut, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia buat sekian. Dua saja Allah Ta'ala sebut, iaitu percayakan Allah dan hari akhirat. Kerana betul sangat hari akhirat tu, ya, kerana hari akhirat itu adalah hari penentu, hari pemutus, hari yang meletakkan seorang itu syurga atau neraka. Bila dia percaya pada hari akhirat, dia tak berani, dia akan tarik handbrake je. Kalau dia dah pergi jauh, oh tak boleh, dia tak boleh. Dalam diri dia tak ada rasa gerun dan takut tadi. Dan ini memberikan kepada kita motivasi untuk kita beribadah lagi. Fastabiqul khairat, berlumba-lumba dalam membuat perkara-perkara yang baik, agar memberikan kepada kita rasa seronok nak buat baik. Hari ini kita derma infak RM1. Jumaat depan nak buat pula RM2. Jumaat berikutnya mungkin kita akan buat RM3. Orang kata kita infak sehingga kita sehingga kita kaya. Nak tunggu kaya lambat lagi. Jadi masa miskin lah infak sehingga kita kaya. Dan satu lagi ialah tanda kasih sayangnya Nabi SAW. Atas dasar itulah Nabi memberikan peringatan awal kepada kita, supaya jangan kita terjebak, terjerumus ke dalam api neraka. Bangkit saja Rasulullah masa di awal dakwahnya Nabi, dia kata, aku memberikan ingatan kepada kalian, selepas ini kita ada kematian, selepas kematian kita ada satu hari kebangkitan, dan selepas itu menentukan nasib kalian ke syurga atau ke neraka berdasarkan amalan yang kita lakukan di dunia ini. Itulah Nabi SAW sering ingatkan kita, ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, berdasarkan ayat Quran ini. Wahai orang beriman, qu jaga diri kamu dan juga ahli keluarga kamu daripada sambaran api neraka. Kerana api neraka ni dia macam menyambar, dia cari orang, bukan orang cari dia. Kita ni macam polis, polis dia cari orang. Jadi mana kita nak lari? Di dunia bolehlah lari ke overseas dan sebagainya, tapi di akhirat neraka akan cari mana orang-orang dia. Bila Allah Ta'ala didekatkan api neraka, api neraka akan cari mana penghuni-penghuni dia. Dia akan tangkap seorang-seorang. Mana kita nak pergi pada masa itu? Ainal mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idhnil mustaqar. Mana kamu nak lari? Dunia boleh lari, akhirat kita tak boleh lari. Oleh sebab itu, bila kita mengenang jasa Nabi SAW, kita memohon sangat. Kenapa kita nak ingatkan Rasulullah? Kerana Rasulullah akan memberikan kepada kita syafaatul kubra, khususnya bagi mereka yang utama dosa dan pahalanya, nak sangat daripada bantuan syafaat Nabi SAW. Wallahu a'lam.
1: Allah Akbar. Terima kasih. Baik doktor, untuk yang terakhirnya doktor, sebelum kita menutup perkongsian kita untuk masa kali ini doktor, ada juga yang bertanya, benarkah api neraka ni boleh bercakap dan bersuara? Kalau ianya bercakap dan bersuara, bagaimana bentuk suaranya tu doktor?
3: Baik, terima kasih nak. Baik, neraka kita sebut tadi adalah makhluk. Bila makhluk, dia bernyawa, dia mempunyai akal, dia mendengar dan boleh berbicara. Kita ingatkan orang dia boleh bercakap. Rupanya di akhirat nanti batu, pasir, kayu, semua boleh bercakap. Kalau boleh saya pergi tengok bagaimana Rasulullah naik atas satu mimbar kayu yang baru disediakan. Tunggul kayu yang dibiarkan sebelum ini Rasulullah berada berdiri di atasnya untuk menyampaikan khutbah. Bila Rasulullah dan pindah kepada mimbar yang baru, dia mendengar satu tangisan. Maka Rasulullah pun turun kepada tunggul kayu tadi. Kafa kibukaan anti ma'i fil jannah. Dah cukup, jangan menangis. Awak bersama saya dalam syurga. Tunggul kayu tadi terus diam. Jadi ini menggambarkan tunggul kayu yang begitu kecil pun boleh berkata-kata, apatah lagi neraka yang begitu besar tadi. Dalam firman Allah surah Al-Mulk, biasa kita baca, bismillahirrahmanirrahim, idza ulqu fiha sami'u laha syahiqa wa hiya tafur. Bila dibaling ke dalamnya, sami'ulaha syahiqan, bunyi neraka itu syahiq. Saya tak boleh nak gambar macam mana bunyi api neraka. Kalau kita dengar air mendidih itu ada cara bunyi dia. Kita dengar api membakar tu kita bunyi dia. Kalau harimau mengaum kita tahu. Kambing mengembik kita tahu. Neraka mengaum tu kita tak tahu macam mana. Tapi bunyi dia tu wahiyatafur, menggegar. Dia kata neraka ni selalu panas, kita kata itu daripada merah menjadi putih, kemudian menjadi hitam bila dibakar begitu lama. Kemarahan api neraka ini hampir nak pecah. Wahiyatafur, hampir nak pecah. Marah dia tadi. Nah, itu gambaran dia Allah Ta'ala jadikan neraka tadi supaya memakan orang yang melakukan kesalahan kepada Allah. Dan kita baca dalam surah Qaf, apabila Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada neraka, halim talati wa taqulu hal min mazid, neraka menjawab. Ini mengenai neraka itu ada suara, neraka menjawab, hal min mazid, adakah tambahan lagi ya Allah? Jadi Allah Taala tanya neraka, ada penuh ke belum? Maka neraka menjawab, ada lagi tak orang nak masuk? Jadi ini gambaran untuk menunjukkan kepada kita neraka juga ada perasaan marah, dendam, marah, kita kata geram di atas apa kesalahan yang dilakukan oleh orang yang berada di atas muka bumi ini. Oleh sebab itu, kalau kita tengok dalam percakapan Allah dengan neraka tadi, dia berdasarkan surah Qaf tadi, kita boleh nampakkan di situ bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala nak memberikan kepada kita satu ancaman tarhib, menakutkan kita, menggerutkan kita supaya kita berhati-hati. Kerana neraka akan tangkap orangnya, menangkap penghuninya dengan satu persatu. Dia akan tarik satu-satu. Nah, itu memberikan kepada kita rasa, ya Allah, supaya aku terselamat daripada tangkapan oleh api neraka tadi. Okey. Itu saja atau perlu kita simpul sikit?
1: Silakan Doktor. Kita sedikit kesimpulan ringkas dan juga perkongsian tajuk pada minggu hadapannya. Silakan Doktor.
3: Okey, terima kasih Nam. Baik, perkongsian kita pada malam ini berkaitan dengan kegerunan, ketakutan kita kepada api neraka. Sengaja Allah Ta'ala gambarkan neraka yang begitu panas, makanan yang begitu teruk. Kita bincangkan minuman yang begitu mendidih, bila makan saja putus dalam perut, manakala makanannya pula terlekat dekat leher, nak telan tak boleh, nak luahkan tak boleh, manakala pakaian kita pula daripada api neraka. Bukan itu saja, rohani kita juga disakitkan. Zuk innaka antal azizul karim, rasakanlah, dulu kamu dimuliakan di dunia, sekarang kamu di dalam neraka, dihina, dipijak dan sebagainya. Jadi suasana itu memberikan kepada kita angkat tangan dua belah, ya Allah, mintalah jauh daripada aku terjebak, terjerumus dan terjunam di dalam kancah api neraka ini. Itu perbahasan kita. Dan insyaAllah nanti pada siri akan datang, kita akan bahaskan lagi sedetail berkaitan dengan neraka ini, bagaimana untuk kita selamatkan daripada termakan, terjebak, terjatuh, terjerumus daripada kancah api neraka ini. Wallahu'alam.
1: Baik, insyaAllah untuk pertemuan yang ke-24 episode ke-24 minggu hadapan, kita akan kongsikan lagi kepada anda, insyaAllah. Baik, terima kasih Doktor untuk pertemuan dan juga perkongsian pada minggu ini, Doktor. Dan insyaAllah mudah-mudahan apa yang dikongsikan, saya, Hanim dan juga para sahabat pendengar yang mendengarkan, kita kongsikan, kita sebar luaskan jugalah perkongsian kita malam ni kepada mereka-mereka yang lain, insyaAllah. Mudah-mudahan kita semua boleh manfaat dan juga mendapat rahmat daripada Allah SWT. Jadi terima kasih Doktor, insyaAllah kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Seperti biasa, rancangan Mesti Malam di Sebalik Mata bermula jam 1 pagi hingga 2 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.

0: lagu-lagu terbaik. Setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Lagu-lagu terbaik.

Assalamualaikum, selamat pagi pendengar setia geng Burung Hantu. Hanim di sini terus menemani pagi anda. Terima kasih kepada DJ Ahnaf dari Salam FM yang sebentar tadi bersama-sama dengan kita dengan tajuk kupasan neraka realiti yang menggerunkan dalam misteri malam di sebalik mata. Bagi yang masih berjaga, teruskan mendengarkan Nasional FM juga. Hanim kongsikan info daripada laman web rasmi Public Info Banjir. Keadaan di negeri Perak, Sungai Slim di Slim River Mualim, aras air adalah dalam tahap melebihi tahap bahaya, iaitu 25.65 meter. Okey, sekarang dari pukul 2 pagi itu mencatatkan trend adalah menaik. Jadi kepada anda yang berada di kawasan itu, semoga segalanya berangsur pulih. Berhati-hati, yang penting ikut arahan-arahan semasa daripada pihak berwajib. Okey, kami di sini mendoakan segalanya berjalan dengan lancar, dipermudahkan segala urusan. Kepada anda yang di luar sana, terus setia bersama Nasional FM, geng Burung Hantu.

0: Dunia kini kembali. Rasai kegegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Piala Dunia.
3: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

kepada peminat bola sepak FIFA 2026. Keputusan terkini, Netherlands 4, Sweden 1. Kepada yang masih berjaga malam, teruskan mendengarkan Nasional FM. Dari laman buku Nasional FM, saya bacakan tinggalan komen-komen pendengar yang memberi salam kepada saya pagi ini. Antaranya Marsa Saleh, assalamualaikum. DJ Hanim, waalaikumsalam. Selamat bertugas di Nasional GBH 12 ke 6 pagi. On sampai pagi sahabat dan rakan-rakan GBH. Selamat berhujung minggu. Lagu-lagu best yang sangat menghiburkan, katanya. Terima kasih. Juga dari Ita Chot, assalamualaikum DJ Hanim dan GBH. Selamat tengah malam semua. Ata Mohkoma kita layan Radio Nasional FM sentiasa di hati Ipoh, hadir, katanya. Dari Ahram, Ahram bin Ahmadal, salam tengah malam DJ Hanim, salam riang berkonti. Saya Ahram OKU, Kampung Sentosa Jaya, Kinabatangan, Sabah, memberi ucapan dan salam menghayati sambil berhibur di siaran terbaik buat semua pendengar yang budiman. Terima kasih, moga sihat selalu. Itu kata-kata daripada Ahram. Okey, ada juga dari Muhammad Muhaimin, assalamualaikum DJ Hanim. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Daripada Nikmas, daripada Princess Su juga, halu-halu, jom layan Nasional GBH bersama Akak Hanim dekat sini. Okey, daripada Syahputra juga, daripada Syah Putra Mersing Johor, melapor diri. Ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia Geng Burung Hantu Nasional FM. Okey, terima kasih kerana singgah di laman buku Nasional FM. Tak lupa juga kepada rakan-rakan TikTok live Geng Burung Hantu kita. Kita ada ramai dekat sini, dan ada Miss Kayoy, ada Lini Lara 93, ada Masa Mani, ada Kak Nozila, Suhana Angah tengah buat donat katanya. Ada ramai lagi, ada Adam, ada Ifan Farhan, ramai lagi. Kepada anda yang tak tahu nak buat apa, sambil-sambil kita tengok bola, sambil-sambil dekat kedai makan ataupun apa juga yang anda lakukan sekarang ni, boleh jenguk juga kita dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Dekat situ kita boleh berkenalan bukan dengan saya saja, dengan ramai lagi pendengar-pendengar Nasional FM Geng Burung Hantu. Kita hai-hai kat dalam tu. Jadi untuk teruskan hiburan terus bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: Terima kasih kepada pendengar Nasional FM dan geng Burung Hantu. Kepada anda yang sedang bekerja, mungkin sedang memandu atau sedang menyiapkan kertas kerja, kertas khusus, ataupun ada juga yang waktu-waktu macam ni dah mula baring rehatkan diri, terima kasih kerana memilih Nasional FM. Okey, susunan lagu pagi ini saya mainkan dengan deretan-deretan lagu jiwa gitu yang menyentuh hati, yang mungkin membawa anda kembali mengimbau kenangan lama. Ada memori yang membuatkan kita tersenyum, ada juga yang mengajar kita menjadi lebih kuat. Apapun kisahnya, biarkan muzik menjadi teman setia anda waktu ketika ini. Terus bersama geng Burung Hantu walau di mana juga anda berada.

0: menyaksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM kau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.

0: Nasional FM sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

burung hantu. Okey, selamat dan pagi kepada pendengar-pendengar di luar sana, khususnya yang masih lagi dalam tugasan bekerja shift malam. Mungkin ada yang sedang memandu menuju destinasi atau sekadar menikmati ketenangan malam sambil ditemani alunan muzik lagu-lagu yang disusun untuk anda waktu pagi ini. Okey, pagi ini tenang, kita bawakan sebuah lagu yang cukup dekat di hati ramai pendengar, terutamanya buat mereka yang berasal dari negeri di bawah bayu. Sebut saja tentang Sabah, bukan saja terkenal dengan keindahan alam semula jadi, malah masyarakat juga terkenal dengan kelembutan dan budi bicara yang tinggi. Kan kalau bercakap tentang Sumandak Sabah, ramai yang mengagumi kepribadian yang lemah lembut, sopan santun, rajin sentiasa mengukir senyuman, putih gebu orangnya, kan. Itulah terkenal dengan apa orang kata, keistimewaan gadis-gadis Sumandak Sabah itu. Khas buat anda yang masih berjaga malam ni, pagi ini, teruskan bersama Nasional FM, lagu seterusnya Sumandak Sabah. Selamat menikmati dan terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: Terima kasih kerana masih setia mendengarkan Nasional FM Geng Borong Hantu. Waktu pukul 3.51 minit pagi, ramai yang dah bangun. Kepada anda yang masih dalam perjalanan, walau di mana juga destinasi anda, saya doakan supaya perjalanan anda berjalan dengan lancar. Dan juga disampaikan ada sesetengah kawasan, terutamanya di Perak, ada keadaan hujan yang berlarutan, yang ini menyebabkan ada beberapa tempat mengalami banjir. Semoga dipermudahkan segala urusan. Amaran ribut peti dari Jabatan Meteorologi Malaysia, kawasan melanda kawasan Perak Kerian larut matang selama Hulu Perak, Kuala Kangsar, Manjung dan Perak Tengah, juga di kawasan Sarawak, Bentong, Saratok dan Kabong. Teruskan bersama Geng Borong Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jom saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.
2: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

Assalamualaikum geng burung hantu. Bersama saya Hanim, masih lagi menemani anda dalam geng burung hantu pagi ini. Pukul 4.06 minit pagi. Kepada anda di luar sana, ramai yang dah bangun, bangun menyiapkan tugasan-tugasan untuk besok, walaupun tidak bekerja. Ada rakan-rakan kita yang berniaga, yang menyiapkan juadah untuk perniagaan besok pagi. Ada juga yang bangun pagi ini menyaksikan perlawanan bola kumpulan E Germany lawan Ivory Coast yang sedang berlangsung waktu ketika ini. Pada pukul 4 pagi tadi dah mula dah perlawanannya, kan. Kepada mereka yang meminati bola sepak, memang tidak ketinggalan lah untuk bersama menyaksikan perlawanan dalam FIFA World Cup 2026. Lagi-lagi hari cuti besok, kita bolehlah hari ni bangun tengok bola sampai ke subuh. Lepas tu esok pagi barulah kita melabuhkan diri dekat katil tu, tidur baru rasa macam tenang. Kalau tidak, kita akan terfikir pagi-pagi kalau tak tengok bola, yang kaki bola ni pagi-pagi pertama tengok yang dah tertidur tu, tengok keputusan perlawanan. Itulah orang kata demam bola, kan. Jadi untuk anda, sebagai maklumat, Nasional FM adalah radio utama bahasa Melayu untuk World Cup FIFA 2026. Terus bersama geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

stesen kami Nasional FM di Johor Bahru, Singapura 105.7. Segamat dalam kawasan-kawasan Melaka itu 96.6 FM, juga kepada di kawasan Mersing 90.9. Pagi yang sunyi. Nak tanya jugalah kepada anda semua di luar sana, pernah tak anda berada dalam rasa yang kecewa? Tipulah kan kalau kehidupan kita sentiasa gembira, tak ada rasa kecewa langsung kan. Kadang-kadang kita kecewa dengan tindakan kita. Ada kala kita rasa kecewa dengan pasangan, dengan anak. Ada juga kita rasa kecewa dengan sahabat yang kadang-kadang melukakan hati kita. Percaya atau tidak, kekecewaan mengajar kita erti hidup, menjadi erti sabar, lebih menjadi sabar, lebih menjadi sebuah perhubungan itu bererti. Jangan kita membalas rasa kecewa, anggap ia sebagai titik permulaan bangkit dalam kehidupan. Percaya pada diri, perasaan perasaan kecewa itu dia singgah hanya sementara. Saya di sini tidak akan kecewakan anda. Layan dulu seandainya kita sehati sejiwa. Daripada ASL, Kian Burhantu.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
0: Jom saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
2: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.

pendengar setia Nasional FM. Sampai ke jam terakhir tugasan saya pagi ini. Masih segar saya di sini menemani anda. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami di mana juga anda berada. Mungkin ada antara anda yang dah mula bersiap sedia untuk berniaga pada waktu pagi ini. Semoga dimudahkan rezeki, dilapangkan pintu rezeki untuk anda di luar sana. Kepada yang sedang memandu, selamat sampai ke destinasi yang dituju. Teruskan bersama

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. Sidang pendengar sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kehadir ilahi. InsyaAllah kita akan membicarakan tajuk menjaga adab di era digital atau dipanggil cyber adab. Dalam dunia moden sekarang ni, macam-macam maklumat yang kita dapat, jadi kita tak boleh lari daripada, kita kena ikut. Tetapi kita perlu juga faham setiap maklumat yang kita dapat itu adakah betul ataupun tidak, ya? Kerana apabila kita salah memilih ataupun salah menerima, kita akan bermasalah. Dan juga kita menerima, kadang kita rasa sesuai dan kita akan sampai kepada orang lain. Kita dah menerima maklumat yang salah, orang lain pun kita sebarkan maklumat yang salah, menyebabkan apa ni, berlaku kecelaruan di dalam masyarakat. Jadi dalam tanggungjawab ini ataupun dalam adab di era digital ini, kita boleh katakan bahawa boleh di maksudnya dengan ialah satu komunikasi berpaksikan empati, bahasa menunjukkan bangsa, ya, ataupun suara ataupun emek muka, ya, itu perlu kita faham semua dari segi suasana. Kita sangka bahawa semua ini, zaman moden ini, tak ada dalam agama kita, tak. Sebenarnya ada. Sebagaimana kalau kita tengok dalam firman Allah Ta'ala, ya, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat, Allah berfirman, a'udzu billahi minasy

0: فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
1: Apa maksudnya wahai beriman? Wahai orang-orang beriman, jika seorang fasik yang datang kepada membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum kerana kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, sidang pendengar sekalian, dalam kita menerima maklumat ya melalui cyber ke, kita mesti ada adab. Setiap perkara mesti ada adab. Jadi dalam kita menjaga adab ialah kita boleh mengkritik, tapi jangan kita mengecam. Ya, mana kita boleh mengkritik, boleh bagi idea yang terbaik. Cuma kita nak bagi idea tu pun kalau kita faham. Kalau kita tak faham, lebih baik kita duduk diam sahaja. Bimbang kita bagi pandangan menyebabkan apa ni, pandangan kita tak betul. Jadi orang yang menerima maklumat itu dah tersasar daripada maklumat yang sebenar, yang tak sepatutnya kita beri pandangan. Pasal itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata maknanya disebut man kathura kalamuhu kathura saktuhu, man kathura dhunubahu kathura dhunubahu, man kathura dhunubahu fannaru awla. Mana siapa banyak cakap, bangka banyak salahnya. Apabila banyak salah, maka banyaklah dosanya. Apabila banyak dosa, maka neraka yang sesuai bagi orang tadi. Maka ada hadis lain, sekiranya kita tak dapat mengawal lidah kita, maka lebih baik kita duduk diam sahaja. Itu lebih baik. Jadi ayat yang saya baca tadi dalam surah Al-Hujurat, surah Al-Hujurat ayat yang ke-6 juzuk 26, saya ulang sekali lagi, ayat itu yang bermaksud wahai orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum kerana kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu. Jadi kita tak tahu sama ada tu berita tu betul tak betul. Sekarang ni kadang-kadang berita sampai itu ataupun maklumat yang sampai kita, itu satu skema ya. Dari segi apa ni, apa saja umpamanya dalam jualan, dalam apa ni, ada kan jualan online, kadang-kadang itu pun ada skema juga. Jadi macam-macam. Kita nak buat benda yang baik umpamanya baru selepas kita beribadat korban itu hari. Kadang-kadang kita nak buat yang baik, tapi skema. Jadi tak tahu yang mana satu betul. Itu susah. Itu makna perlu kepada siasat, makna ada orang authority. Kalau nak tahu segi hukum umpamanya, ada orang yang bercakap, kita kena tahu saluran. Kalau hukum, kita pergilah ke laman web apa tu, Jawab Mufti, umpama bayar linnas ke apa ke, Ahli Majlis Fatwa, kita dapatlah maklumat tu betul tak betul. Biar orang yang ada ahli ya. Apa saja maklumat, kita kena pastikan bahawa betul saluran ya, segi agamanya. Kalau umpamanya ada di viral untuk apa, nak tahu makanan itu halal tak halal, jadi tanyalah bahagian halal ya, ya, di bahagian JAKIM. Baru ni ada viral ya, disebabkan kita tak ada adab. Dia macam mana, dia pergi ke China, lepas tu kebetulan naik apa, kenderaan awam, orang sebelah dia tu bau busuk. Maka dia masuknya dalam TikTok ya, orang Cina busuk, dengan suara yang yang tak sepatutnya. Pasal apa perlu masuk kepada dalam internet? Jadi nampak orang boleh kaji siapa yang bercakap itu. Bercakap orang Malaysia. Orang Malaysia itu orang mana? Orang Melayu. Bangsa kena. Lepas itu agama dia, agama Islam. Dah. Satu Malaysia seolah-olah orang Malaysia yang agama Islam itu teruk. Dia punya apa? Apa ni? Image kita akan jatuh. Yang buat seorang je. Pasal perlu kita buat maknanya bukan tindakan kita tu salah eh. Pasal itulah dalam hadis pun ada Rasulullah bersabda, Rasulullah naik mimbar, dia sebut sa'idal mimbar fanada bi sautin rafi'a ya ma'syara man aslama bi lisani wa lam yughdi al-iman ila qalbi la tu'dhul muslimin wa la tu'ayyiruhum ولا تتبعوهم فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله وعرفه ولو في جوف رحله. Rasulullah naik di atas mimbar dengan muka yang marah ya, muka merah. Rasulullah kan dia putih. Jadi apabila dia marah tu nampaklah merah. Jadi Rasulullah kata, wahai mereka yang menerima Islam dengan lidahnya, Islam itu tidak meresap ke dalam hatinya. Jangan kamu menyakiti saudara kamu. Jangan kamu mengganggu mereka. Jangan kamu membuka kaifan saudara kamu. Siapa yang membuka kaifan saudaranya, Allah akan membuka kaifannya. Walaupun dia berada dalam perut kenderaan. Makna kita semuanya macam mana pun, kalau Allah nak bongkar, akan terbongkar. Jadi, nampaklah bahawa Islam itu menjaga. Islam menjaga. Yang masalah ialah penganutnya yang tidak ikut cara Islam. Allahumma

Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

ya pendengar dan setia Nasional FM Geng Murah Hantu. Sampailah kita ke penghujung segmen waktu pagi ini. Selama 6 jam saya telah menemani anda daripada pukul 12 tengah malam tadi sehingga ke 6 pagi ini. Terima kasih kerana setia menemani saya sepanjang dini hari hingga ke menjelang fajar. Buat pendengar di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, dimaklumkan bahawa waktu subuh adalah pada jam 5.52 minit pagi. Semoga kita semua diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah dengan tenang dan penuh keberkatan. Sebelum saya mengundurkan diri, saya tinggalkan kata-kata mutiara untuk anda, pendengar setia Nasional FM. Jangan takut untuk memulakan hari yang baru kerana setiap pagi membawa peluang untuk menjadi lebih baik daripada semalam. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan Geng Buruh Hantu. Selepas ini terus bersama DJ Ezel yang akan menemani anda pagi ini dari jam 6 pagi hingga ke 12 tengah hari dengan pelbagai informasi, hiburan dan teman setia di udara. Saya undur diri, jaga diri, jaga kesihatan dan semoga urusan anda dipermudahkan untuk hari ini. Assalamualaikum.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hari ini saya nak cerita satu bab walaupun pendek, insya-Allah kalau tak sempat habis besok lusa saya sambung lagi, cerita tentang penunggang agama kan. Apa maksud penunggang agama tuan-tuan? Itulah kadang kita ni niat baik kan, tuan-tuan puan-puan pergi menjik surau, pergi macam-macam kan, majlis-majlis kan, ilmu ni niat kita baik, kita nak ilmu. Kita datanglah majlis tersebut, yang datang bagi ceramah tu pula masya-Allah kadang namanya panjang sangat kan. Apa dia Syekh Al-Arif Billah. Ui, bila kita sebut tu pun meleleh helio tuan-tuan. Padahal sebenarnya takut mereka ni hanya menggunakan nama-nama tadi itu untuk apa? Untuk menarik kita ni. Dan dah zaman sekarang ni tuan-tuan kan, orang sibuk dengan followernya. Kau berapa ramai follower? Oh, aku ada 1 juta, aku ada 2 juta. Oh, macam-macam cerita dia. Tak sudah-sudah tuan-tuan. Jadi kita tak nak, so kita berhati-hatilah. Jadi sebab itu pertama-tamanya tuan-tuan saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, kita nak kena pasang niat sungguh-sungguh kan. Kita solat hajat. Solat hajat minta petunjuk pada Allah SWT supaya dalam perjalanan kita menuntut ilmu ni, Allah datangkan ilmu yang betul, apa dia, ustaz-ustazah yang betul, penyampai agama yang betul, pendakwah yang betul. Itu antara dia. Sebab kita tak nak ni kita didatangi oleh penunggang-penunggangan agama. Sebab bila mana salah tuan-tuan, salah kita bertemu, kita bertemu dengan guru yang salah, ilmu yang kita dapat nanti salah. Bila ilmu kita dapat salah, ibadah kita salah dan perjalanan kita salah. Dan bila mana ilmu kita salah, ibadah, amalan-amalan kita salah, jalan kita salah tuan-tuan, oi, nak ghostan balik bukan senang. Tuan-tuan, saya daripada rumah nak mai ke studio ni and salah jalan, tak apa, kita ada Waze, kita ada apa, dia tunjuk jalan tu. Ataupun bila terlajak, saya boleh tanya orang kat mana nak pergi RTM ni, kat mana pergi angkasa pura ni, dia akan tunjuk. Tapi bila mana kita ni salah dalam beramal, salah dalam beribadah, salah dalam kita punya perjalanan, tak ramai yang nak tanya ustaz, tanya ustazah, betul ke ilmu yang saya belajar ni? Kita dah rasa confident sangat. Sebab apa? Sebab title orang yang datang tadi tu dia pakai Syekh, dia pakai Arif Billah, padahal rupanya makin hari dia makin bawa kita kepada kesesatan. Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pertama-tamanya untuk kita selamat daripada kesesatan ni tadi, kita kena pasang niat lah. Pasang niat minta petunjuk sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu Taala. Sebab Allah tidak pernah sia-siakan amalan kita, Allah tak pernah sia-siakan usaha kita. Jadi sebab itu kita pasang niat. Pasang niat, ya Allah, yang aku mohon petunjuk padamu, ya Allah, aku nak cari ilmu yang betul supaya amalanku betul, dan amalan yang betul ni akan jadi bekalan untuk aku bertemu, ya Allah, di alam barzah nanti dia boleh tolong aku, di alam mahsyar nanti dia boleh tolong aku kan. Jadi pertama-tamanya kita pasang niat sungguh-sungguh, insya-Allah bila ada niat yang baik, pasti Allah akan datangkan jalannya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah esok lusa kita sambung lagi cerita tentang penunggang agama ni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyiaranjakim

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau jadikan.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
0: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
2: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
0: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah, perubahan demi perubahan

0: Dari kami, Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Selamat pagi dan terima kasih kerana memilih Labuan FM. Anda sedang mendengarkan segmen Salam Padian.
2: Mulakan pagi anda bersama kami, geng Salam Padian. Lagu-lagu hiburan terbaik, informasi terkini dan perkongsian menarik untuk anda. Semuanya kami rangkumkan setiap hari dalam segmen Salam Padian.
1: Segmen Salam Padian, 6 pagi hingga 10 pagi, menceriakan pagi anda.
2: Segmen Variasi 10 pagi hingga 2 petang dan Variasi Hujung Minggu 10 pagi hingga 3 petang, lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen PDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari, bertutak berkurapak bahasa tempatan Siuk Banar.
3: Dan segmen Destinasi 4 petang hingga 7 malam, Destinasi Hujung Minggu 3 petang hingga 7 malam, teman pemanduan anda.
4: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: kemeriahan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Labuan. Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara bersisir anda. Tentunya di 103.7 ataupun 89.4 MHz. Dan anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Muat turun sekarang kerana ia betul-betul percuma. Dan ia anda ditemani saya Khairul Ang menerusi Salam Padian menceriakan pagi anda hingga pukul 10 pagi pagi nanti. Untuk edisi hari ini 21 Jun 2026, bersama dengan 5 Muharram 1448 Hijriah. Hari ini hari Ahad. Alhamdulillah, ramai juga yang bercuti rehat. Ada juga bekerja. Bekerja kita sama-sama di hujung minggu ini. Yang penting kita kerja dengan ikhlas, niat untuk kata beri nafkah kepada keluarga kita, insya Allah. Hari cuti, yang bercuti mungkin anak-anak pun bercuti. Inilah masanya untuk kita bawa anak-anak kita kata buat aktiviti rekreasi ataupun nak duduk rumah aja, nak tunggu bola, nak tengok bola, sebab banyak lagi perlawanan, 2-3 perlawanan untuk pagi ini. Nanti saya akan kongsikan kepada anda, kepada kaki-kaki bola, ini masa untuk kita. Baik, banyak perkongsian juga saya akan kongsikan untuk anda hingga pukul 10 nanti. Dan di jam yang pertama ini saja tentunya kita ada info cuaca, ada juga saya akan kongsikan sebentar saja lagi dua perkongsian menerusi berita pilihan SP. Dan selepas ini apa kata sama-sama kita dengarkan dahulu perkongsian menerusi mutiara hadis yang bertajuk doa penutup majlis. Jadi terus setia bersama-sama kami. Ini di Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Doa penutup majlis dari Abu Barzah Al-Aslami, ia berkata, ketika akan mengakhiri majlis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci engkau ya Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain engkau. Aku memohon ampunan dan taubat kepadamu. Seorang lelaki lalu bertanya, wahai Rasulullah, sungguh engkau mengucapkan suatu bacaan yang tidak pernah engkau ucapkan sebelumnya. Baginda bersabda, itu sebagai penebus dosa yang terjadi sepanjang dalam majlis. Hadis riwayat Abu Daud. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, iringi setiap perkara yang kita lakukan dengan zikir atau doa kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhiri sesuatu majlis atau pertemuan dengan bacaan kafaratul majlis, yakni doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Orang yang mengakhiri pertemuan atau majlis dengan doa kafaratul majlis, niscaya ia menjadi penebus dosa kecil yang terjadi selama berada di majlis tersebut. Bacalah doa penutup majlis setiap kali mengakhiri sesuatu majlis. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis. Ikuti program Bicara Hidayah bersiaran di Labuan FM pukul 10.05 pagi setiap hari Jumaat, menyajikan kepada anda topik-topik keagamaan yang disampaikan dengan konsep santai tapi sampai, bersama-sama barisan panel jemputan setiap minggu, Ustaz Zaki, Ustaz Salihin, Ustaz Anwar dan Ustaz Syahrul. Temui mereka setiap hari Jumaat pukul 10.05 pagi hanya menerusi program Bicara Hidayah. Hijrahkan hati dan minda di Labuan FM.
2: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.

0: Ikuti RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Happy when FM has notified you.
2: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti laporan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
3: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
4: Eh, Syafiq, kau nampak gelisah ni, apa cerita?
5: Kau tengok ni. Dia tawarkan aku kerja dekat luar negara. Gaji RM10,000, lepas tu tempat tinggal free. Aku fikir, ini peluang untuk aku.
4: Syafiq, kau pasti ke dia betul-betul ikhlas? Kau tahu tak, sindiket pemerdagangan manusia selalunya guna ayat macam ni lah. Kerja mudah, gaji lumayan.
5: Alah, tapi dia hantar gambar tempat kerja. Siap ada nombor IC dia lagi.
4: Alah, itu semua boleh dipalsukan lah. Kau tahu tak, di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007, orang yang memperdagangkan manusia boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan juga denda.
5: Eh, Zahri, boleh sampai macam tu sekali ke?
4: Iya, betul. Sebab pemerdagangan manusia bukan jenayah kecil tau. Tahu tak, mereka ni lah nak rampas kebebasan orang, tipu masa depan. Kalau kau pergi dan ditahan, dipaksa kerja, didera, masa tu dah terlambat.
5: Hey, aku tak sangka tau benda ni serius. Hampir dia terpedaya. Aku fikirlah yang aku dah buat keputusan bijak.
4: Macam ni lah, Syafiq. Kita ni kalau nak tolong keluarga, bukan dengan menggadai nyawa. Kalau ada tawaran yang mencurigakan, semak dulu, laporkan. Jangan malu. Ad Ipsum 2007 wujud untuk lindungi orang macam kita.
5: Terima kasihlah, Zahri. Nasiblah. Aku hampir jadi mangsa tau.
4: Kita ni, Fik, kena saling jaga. Jangan biar sesiapa lagi jadi angka dalam berita kehilangan.
5: Betul juga apa kau cakap tu. Bukan untuk kita juga. Kena fikir juga orang sekeliling kita supaya tidak terpedaya dan segera laporkan.
4: Pasal tu lah kena peka. Semak setiap maklumat dan pastikan sahih terlebih dahulu untuk kita sama-sama lindungi diri. Sebab pemerdagangan manusia adalah salah satu jenayah besar juga tau.
5: Betul tu, Zahri. Lepas ni kita kena lebih berhati-hati.

0: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
1: 6.30, seperti biasa ada dua berita pilihan SP saya kongsikan kepada anda. Saya mulakan dengan Malaysia semakin dihormati di peringkat antarabangsa. Malaysia terus memperkukuh kedudukannya di pentas antarabangsa apabila negara semakin mendapat pengiktirafan dan penghormatan daripada pemimpin dunia. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, perkembangan itu mencerminkan keyakinan masyarakat antarabangsa terhadap dasar luar negara yang pragmatik dan berteraskan kerjasama strategik. Beliau berkata, hubungan baik yang dijalin dengan pelbagai negara telah meningkatkan reputasi Malaysia sebagai rakan kerjasama yang dipercayai di peringkat global. Menurutnya, penghormatan yang diberikan pemimpin negara luar terhadap Malaysia turut membuka lebih banyak ruang kepada peluang pelaburan, perdagangan dan pembangunan ekonomi negara. Standard Malaysia hari ini sudah diiktiraf dan dihormati oleh negara-negara dunia. Beliau terpaksa transit di Uzbekistan tetapi Presiden Uzbekistan sendiri menunggu di lapangan terbang mengadakan lawatan hampir rasmi dua hala mesyuarat dan berbincang mengenai perkembangan semasa, kata beliau. Beliau berkata demikian ketika berkongsi pengalaman sepanjang lawatan rasmi ke beberapa negara baru-baru ini pada Majlis Makan Malam Himpunan Pertubuhan 5 Generasi PLG semalam. Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar menegaskan hubungan diplomatik yang kukuh perlu terus diperkasa bagi memastikan Malaysia kekal relevan dan dihormati dalam lanskap geopolitik global yang semakin mencabar. Seterusnya, media tempatan perlu bekerjasama hadapi dominasi platform digital global. Media tempatan perlu bekerjasama dalam mendepani cabaran platform digital global yang semakin dominan bagi memastikan kelangsungan industri media negara. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata pendekatan saling melengkapi antara pemain industri media amat penting bagi membolehkan sektor berkenaan berkembang secara sihat dan mampan. Menurut beliau, cabaran terbesar ketika ini datang daripada platform digital antarabangsa yang menguasai sebahagian besar pasaran media dan pengiklanan. Media sekarang ini tidak melihat kepada persaingan antara media dalam negara, sebaliknya saling melengkapi antara satu sama lain untuk menepani perubahan terutamanya berhadapan dengan syarikat-syarikat gergasi antarabangsa seperti Meta, Facebook dan TikTok. Beliau berkata demikian semasa hadir ke sambutan Hari Wartawan Nasional Hawana 2026 di Pusat Convention PIKA di sini semalam. Menurutnya lagi, semua pemain industri perlu diberganding bahu sebagai satu kekuatan bagi memastikan kandungan tempatan kekal relevan serta mampu bersaing dalam era digital. Itu dia berita pilihan SP untuk edisi hari ini, 21 Jun 2026, 6.45. Sebentar sahaja lagi kita ada perkongsian menerusi info cuaca, jadi terus mendengarkan. Salam padian, menceriakan pagi anda.

0: Syafiq, kau nampak gelisah ni, apa cerita?
1: Kau tengok ni, dia tawarkan aku kerja dekat luar negara. Gaji RM10,000, lepas tu tempat tinggal free. Aku fikir, ini peluang untuk aku.
0: Syafiq, kau pasti ke dia betul-betul ikhlas? Kau tahu tak, sindiket pemerdagangan manusia selalunya guna ayat macam ni lah. Kerja mudah, gaji lumayan.
1: Alah, tapi dia hantar gambar tempat kerja. Siap ada nombor IC dia lagi.
0: Alah, itu semua boleh dipalsukan lah. Kau tahu tak, di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007, orang yang memperdagangkan manusia boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan juga denda.
1: Zari, boleh sampai macam tu sekali ke?
0: Iya, betul. Sebab pemerdagangan manusia bukan jenayah kecil tau. Tahu tak, mereka ni lah nak rampas kebebasan orang, tipu masa depan. Kalau kau pergi dan ditahan, dipaksa kerja, didera, masa tu dah terlambat.
1: Hey, aku tak sangka tau benda ni serius. Hampir dia terpedaya. Aku fikirlah yang aku dah buat keputusan bijak.
0: Macam ni lah Syafiq. Kita ni kalau nak tolong keluarga, bukan dengan menggadai nyawa. Kalau ada tawaran yang mencurigakan, semak dulu, laporkan. Jangan malu. Atip SOM 2007 wujud untuk lindungi orang macam kita.
1: Terima kasihlah Zari. Nasiblah. Aku hampir jadi mangsa tau.
0: Kita ni Fik, kena saling jaga. Jangan biar sesiapa lagi jadi angka dalam berita kehilangan.
1: Betul juga apa kau cakap tu. Bukan untuk kita juga. Kena fikir juga orang sekeliling kita, supaya tidak terpedaya dan segera laporkan.
0: Pasal tu lah kena peka. Semak setiap maklumat dan pastikan sahih terlebih dahulu, untuk kita sama-sama lindungi diri. Sebab pemerdagangan manusia adalah salah satu jenayah besar juga tau.
1: Betul tu Zari. Lepas ni kita kena lebih berhati-hati.
2: Happy when FM has notified you.
3: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen guys.
4: Sheila, kau tahu tak? Suara kita berkumandang kat Labuan FM tau. Tapi kan, kita ni dah lah duduk KL. Susahlah nak cari frekuensi.
5: Alah, hai J. Senang je lah. Guna RTM klik. Tak perlu frekuensi pun. Percuma lagi.
4: Serius lah. Macam mana tu?
5: Itulah. Muat turun aplikasi RTM Klik atau layari je rtmklik.rtm.gov.my. Radio, TV, podcast, semua boleh dengar dan ditonton bila-bila. Di mana jua?
4: Senang betul kalau macam tu.
5: Apa lagi? Kau muat turunlah sekarang. Cepat-cepat sekarang.
4: Okey, sekarang juga.
6: Hai, saya EJ.
5: Hai, saya Ashila Ashura.
6: Kami penyampai KLFM, ini baru KL. Muat turun aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma.
7: Pilihan yang terbaik. Terus layan Salam Padian, menceriakan pagi anda.
8: Jet Setter, go get her.

6.45 info cuaca dipetik daripada laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya mulakan dengan ramalan cuaca negeri bagi wilayah Persekutuan Labuan hari ini 21 Jun 2026, hari Ahad. Pagi diramalkan tiada hujan dengan petang dan malam diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat dengan suhu maksimum 31 darjah Celsius, suhu minimum 25 darjah Celsius. Manakala bagi ramalan cuaca laut perairan, pagi, petang, malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat dengan arah angin bertiup dari barat daya dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian 0.5 hingga 1 meter. Terima kasih Jabatan Meteorologi Malaysia. Anda boleh muat turun aplikasi My Cuaca untuk memantau keadaan cuaca di tempat anda dari masa ke semasa. Mungkin juga anda akan berlayar hari ini, jadi bolehlah tengok cuaca petang, malam kan, di tempat destinasi yang dituju, dan pastikan keselamatan anda dalam kata diutamakan. Baik, selamat pagi mereka baru saja mendengarkan. Hai, nama saya Khairul Ong, menemani anda hingga pukul 10 pagi nanti menerusi Salam Padian menceriakan pagi anda. Cuaca pagi ini alhamdulillah baik, jadi masa untuk kita bersama-sama dengan keluarga yang tersayang, bersama-sama dengan kawan-kawan. Mungkin ada merancang untuk jogging pada pagi ini kan, jadi sama-sama kita orang kata cakna dengan kesihatan kita. Mereka sedang memandu, hati-hati. Ada yang nak pergi ke pasar katanya, nak beli barang-barang basah, nak membuat jamuan-jamuan sedikit pagi cuti hari ini. Semoga dipermudahkan. Terima kasih abang-abang Basmini, akak-akak e-hailing taksi yang kata memilih Labuan FM ini sebagai peneman hawa telinga penumpang-penumpang anda. Mereka berniaga hari ini, semoga balik laris manis senangnya. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada semua pendengar, semoga apa kita lakukan hari ini dipermudahkan segala urusan. Baik, ada cerita bola mengenai dengan kempen Piala Dunia FIFA 2026, tapi di jam yang seterusnya. Okey, saya akan kongsikan. 7 pagi, sebentar lagi kita terbang dan singgah sebentar ke Nasional FM untuk mendengarkan berita utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah. Jadi kita kembali di jam yang seterusnya. Terus dengar Salam Padian menceriakan pagi anda.

Anak-anak adalah anugerah terindah. Kita bangga melihat setiap detik perkembangan mereka. Dan kini, dengan satu klik, kita berkongsi segalanya ke seluruh dunia. Tetapi, adakah kita sedar bahawa setiap perkongsian itu meninggalkan jejak digital yang kekal? Fenomena ini dipanggil sharenting, gabungan share dan parenting. Tanpa disedari, kita mungkin mendedahkan wajah, lokasi atau rutin anak kepada dunia, termasuk mereka yang berniat jahat. Malah, gambar dan video yang kita anggap comel hari ini boleh jadi memalukan buat mereka suatu hari nanti. Sebagai ibu bapa yang prihatin, kita harus fikir sebelum klik hormati privasi anak. Tanya diri kita, adakah ini sesuatu yang mereka mahu dilihat oleh orang lain bila mereka dewasa nanti? Anak anda berhak kepada privasi. Berkongsilah dengan bijak. Hormati, lindungi dan sayangi mereka di dunia nyata dan juga maya. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

0: gosok baju sekaligus boleh menjimatkan elektrik. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
3: Happy when FM has notified you.
4: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

0: Proton Saga Kalabu.
1: Eh, apa ini?
2: Woi, si Angkol Bay ni. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai bulan ni. Makin maju.
2: Begini lah ini. Sikit-sikit saja, Bah. Angkol, thank you juga ah sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana lah buat FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana lah buat FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tu. Bepatutan lagi harga-harga dia.
2: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngamlah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barangnya.

0: pertahanan Malaysia di persada antarabangsa terus diperkukuh apabila negara semakin mendapat pentadbiran serta penghormatan daripada para pemimpin dunia. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, perkembangan itu mencerminkan keyakinan masyarakat antarabangsa terhadap dasar luar negara yang pragmatik dan berteraskan kerjasama strategik. Beliau berkata hubungan baik yang dijalin dengan pelbagai negara telah meningkatkan reputasi Malaysia sebagai rakan kerjasama yang dipercayai di peringkat global. Perhormatan yang diberikan oleh pemimpin negara luar terhadap Malaysia turut membuka ruang kepada pelbagai peluang pelaburan, perdagangan dan pembangunan ekonomi.
1: Standard Malaysia hari ini sudah diiktiraf dan dihormati oleh negara-negara. Saya terpaksa transit di Uzbekistan. Presiden Uzbekistan tunggu di lapangan terbang, buat lawatan hampir rasmi, dua hala mesyuarat dan bincang perkembangan.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Seri Anwar turut memberitahu kerjasama strategik Malaysia, Rusia dan Turkmenistan memperkukuh jaminan bekalan tenaga negara untuk tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun. Usaha tersebut penting bagi memastikan generasi akan datang tidak berdepan masalah kekurangan bekalan tenaga serta kenaikan harga yang boleh menjejaskan kesejahteraan rakyat. Perdana Menteri turut menegaskan bahawa pendekatan Malaysia yang berkecuali dan berkawan dengan semua negara memberi manfaat besar kepada kepentingan rakyat serta pembangunan negara.
1: Ini hanya kerana persahabatan kita. Tapi yang lebih menyegarkan kita berita adalah Turkmenistan itu punyai telaga gas dan minyak yang sangat besar mengarah dari Ashgabat sehingga kan di lautan Caspian. Malaysia ini negara bebas dan merdeka. Harus berkawan dengan semua dan memberi ruang supaya orang boleh melabur dan kita berkawan dengan mereka.
0: Dalam hal lain, Perdana Menteri memaklumkan peruntukan dana inovasi media akan diteruskan bagi membantu organisasi media tempatan melakukan inovasi serta memperkukuh transformasi digital industri berkenaan. Setakat ini, sebanyak RM24.57 juta telah disalurkan kepada 72 syarikat media.
1: Jadi kita sediakan peruntukan dan sebaik dana itu digunakan, tentunya kita tambah supaya tabung itu tidak akan ketinggalan atau kekurangan. Jadi ini berita baik untuk saudara, jalankanlah kerja baik, ingat perdebatan Socrates sehingga berikutnya tentang perlu menyampaikan maklumat cara berkesan. Semoga Allah Ta'ala merestui usaha kita bersama.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, media tempatan perlu bekerjasama dalam mendepani cabaran platform digital global yang semakin dominan bagi memastikan kelangsungan industri media. Menurut beliau, pendekatan saling melengkapi antara pemain industri media amat penting bagi membolehkan sektor berkenaan berkembang secara sihat dan mampan.
2: Kita tidak melihat kepada persaingan dengan media sesama kita di dalam negara. Sebaliknya kita saling melengkapi antara satu sama lain. Ya, untuk mendepani perubahan terutamanya berhadapan dengan syarikat-syarikat gergasi antarabangsa. Siapa? Metanya Facebook. Siapa? TikToknya. Dua. Ini baru contoh-contoh yang kita boleh sebut. Dan melihat kepada landscape, kita berhadapan dengan platform-platform ini menguasai majoriti pasaran itu.
0: Ashwat Ismail. Sebanyak 402 kes membabitkan penggunaan rokok elektronik atau vape yang mengandungi dadah sintetik berbahaya direkodkan setakat April tahun ini. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, peningkatan jumlah kes tersebut menunjukkan ancaman yang semakin serius dan memerlukan tindakan menyeluruh melibatkan pelbagai agensi kerajaan. Menurut beliau, data rampasan PDRM itu turut memaklumkan senarai bahan terbabit termasuk dadah jenis benzodiazepine.
3: Dan dadah seumpama benzodiazepine, nimetazepamnya, MDMA-nya, juga cannabinoid, tetrahydrocannabinoid, dan juga methamphetamine, these are all synthetic drugs yang pastinya dilarang dan terlarang untuk diguna. Khususnya anak-anak yang dikatakan dengan istilah OBD, orang belum dewasa itu. Dan ini adalah dadah yang dijumpai dalam preparation of vape.
0: Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 bakal dimeriahkan dengan penyertaan pempamer luar negara. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Seri Muhammad Sabu berkata ia sekaligus memberikan nilai tambah baharu kepada penganjuran acara duit tahunan berkenaan. Antara negara yang telah mengesahkan penyertaan ialah Brazil, China, Amerika Syarikat, Jepun, Korea Selatan, Hungary dan wilayah Guangxi.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jerman bangkit daripada ketinggalan untuk mencatat kemenangan 2-1 ke atas Ivory Coast dalam aksi kumpulan E di Stadium Toronto sebentar tadi. Frank Casey terlebih dahulu meletakkan Les Elephants di depan pada minit ke-30. Kemasukan pemain Dennis Undaf mengubah keputusan apabila meledak 2 gol di minit ke-68 dan masa tambahan melayakkan di Manshaf melangkah kepusingan kalah mati. Terdahulu, Belanda mempamerkan aksi bertenaga selepas membelasah Sweden 5-1 dalam saingan kumpulan F. Penyerang Brian Brobbey muncul watak utama apabila meledak 2 gol awal untuk meletakkan skuad Oranje di landasan terbaik. Sweden cuba menghidupkan peluang selepas babak kedua bermula menerusi gol Anthony Elanya pada minit ke-59. Bagaimanapun, usaha Sweden tidak bertahan lama apabila Belanda terus mendominasi perlawanan. Cody Gakpo mencuri tumpuan dengan dua jaringan masing-masing pada minit ke-47 dan ke-54 sebelum pemain gantian Crescencio Somerville melengkapkan kemenangan besar Belanda menerusi gol kelima pada minit ke-89. Sementara itu, Turki mencatatkan rekod buruk dalam dua perlawanan pertama peringkat kumpulan. Skuad berkenan gagal mencarikan sebarang gol walaupun melakukan 62 percubaan. Kekalahan 0-2 kepada Australia dan 0-1 di tangan Paraguay menyaksikan Turki tersingkir awal daripada saingan. Ia susulan gagal mengutip sebarang mata dalam kumpulan D. Dalam aksi terbaru di San Francisco pada Jumaat, Turki tewas 0-1 kepada Paraguay yang beraksi dengan 10 pemain sekaligus menamatkan harapan mereka untuk mara kepusingan kalah mati.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, Iran menghantar satu delegasi ke Switzerland bagi memastikan Amerika Syarikat melaksanakan komitmen yang telah dipersetujui. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata, jika Washington tidak memenuhi perkara tersebut, perjanjian sebelum ini akan menghadapi kesukaran. Jelas beliau, Tehran tidak mendatangani perjanjian tersebut semata-mata untuk diabaikan. Baghaei turut memberi amaran bahawa Tehran akan bertindak balas dengan langkah-langkah yang perlu sekiranya Washington dan sekutunya enggan memenuhi komitmen yang telah dimeterai. Tehran dalam hal itu kembali menutup Selat Hormuz susulan serangan rejim Zionis Israel di Lubnan. Serangan oleh Tel Aviv itu dilakukan ketika wakil Iran dan Amerika Syarikat bersedia mengadakan rundingan di Switzerland. Rundingan susulan tersebut dijadualkan berlangsung Jumaat lalu namun ditangguhkan pada saat akhir susulan serangan Israel tersebut. Pertempuran antara tentera Israel dan pejuang Hezbollah dilaporkan berterusan semalam dengan kedua-dua pihak saling menuduh melanggar gencatan senjata. Sementara itu, Naib Presiden Amerika J.D. Vance membayangkan rundingan semula peringkat tinggi dengan Iran akan dilaksana seawal-awalnya hari ini. Jelas beliau, rundingan akan segera dilakukan setelah wakil utama daripada Iran, Qatar dan Pakistan tiba. Tambah Vance, wakil Amerika Jared Kushner dan Steve Witkoff sudah berada di lapangan bagi menguruskan elemen teknikal rundingan berkenaan. Tentera rejim Zionis Israel dalam pada itu terus melakukan pengeboman ke atas Gaza. Terbaru, 6 warga Gaza termasuk 4 sekeluarga terbunuh dalam beberapa siri serangan. Dalam kejadian berasingan, Israel melancarkan serangan drone Israel ke atas kumpulan penduduk di kawasan Al-Mawasi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengiktirafan dunia perkukuh kedudukan Malaysia. Rokok elektronik dadah sintetik semakin membimbangkan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 21 Jun 2010, tembok penjara Pudu mula dirobohkan. Pada hari ini dalam tahun 2010, kerja-kerja merobohkan bahagian tembok penjara Pudu yang berusia lebih 100 tahun ini dimulakan oleh kontraktor yang dilantik oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL. Tembok penjara sepanjang lebih 300 meter ini dirobohkan untuk melaksanakan projek laluan bawah tanah bagi menyambung Jalan Hang Tuah dan Jalan Imbi sebagai langkah penyuraian trafik. Tembok ini dihiasi dengan lukisan mural yang dihasilkan sendiri oleh penghuninya dan diiktiraf sebagai lukisan mural terpanjang di dunia. Pembinaan tembok ini dimulakan pada bulan Februari 1891 dan siap pada bulan Ogos 1892.
1: Baik, demikian tadi kita baru saja mengikuti berita utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah dari pusat berita RTM Kuala Lumpur kembali bersiaran di Laban FM, suara pesisir anda.

kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Trekking memang menyeronokkan. Namun keselamatan jangan sesekali dipandang ringan. Kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar seperti sesat di hutan, kecederaan, malah kehilangan nyawa. Sebelum mendaki, maklumkan lokasi kepada keluarga ataupun rakan. Bawa bekalan secukupnya. Jangan sesekali mendaki seorang diri. Ikut laluan yang dibenarkan. Peka dengan cuaca semasa. Jangan terlalu yakin dengan jalan yang belum dikenali. Di sebalik indahnya hutan dan damainya kabus di puncak, tersimpan juga risiko yang tidak diduga. Jangan sampai langkah bermula dengan tawa dan berakhir dengan air mata. Ingat, mendaki dengan selamat, pulang dengan selamat. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengar

0: Seperti biasa, hujung minggu. Okey, kita ada apa hujung minggu? Hujung minggu kita tak ada sembang pagi. Kita nak santai-santai saja. Kita tak perlu fikirkan apa topik untuk Laban FM. Tapi kami minta anda untuk hantarkan undian menerusi yang mana satu. Jadi untuk edisi hari ini, 21 Jun 2026, penerbit kita DJ Shima. Kan, rasa-rasa artis mana kan yang akan dibawakan kepada anda untuk yang mana satu. Kalau semalam hari Sabtu kita ada Ratu Irama Malaysia. Ha kan, untuk hari ini ratu apa pula? Jom kita dengarkan
1: yang mana satu.

0: yang mana satu?
1: Wah, nampaknya untuk edisi hari ini 21 Jun 2026 penerbit kita di Jishima membawakan seorang lagi penyanyi yang digelar Ratu dalam industri muzik Malaysia kita, iaitu Ratu Dangdut Malaysia lah, Amelina. Yang mana Amelina juga pernah menghangatkan dan juga menggegarkan konsert #2025 pada tahun lepas. Kan, mungkin ada yang rindu dekat Amelina kan. Jadi jika anda rindu, apa kata anda hantarkan undian untuk dua buah lagu bagi Amelina ni. Mungkin anda nak dengarkan lagu yang berjudul Rindu, yang mana lagu berjudul Rindu ini dipetik dari album pertama beliau yang berjudul Amelina pada tahun 1994 dan dicipta sepenuhnya oleh Darwis. Tapi ada satu lagi lagu, mungkin anda suka dengan lagu yang berjudul Di Dadaku Ada Kamu, yang mana lagu ini dipetik dari album kedua Amelina yang berjudul Asyik pada tahun 1995 dan dicipta sepenuhnya oleh penulis ataupun komposer terkenal di Indonesia, iaitu Dodo Zakaria. Dari sikit trivia untuk album Asyik ini, yang mana album Asyik ini merupakan salah satu album dangdut paling laris dalam sejarah muzik Malaysia. Sekali lagi, Amelina, dua buah lagu, Rindu ataupun Di Dadaku Ada Kamu. Sebentar saja lagi, Mimin, kita ada akan upkan sistem poll, sistem undian di Facebook Labuan FM. Jadi anda boleh hantarkan undian di sana menurut yang mana satu. Teruskan salam padian, menceriakan pagi anda.

0: Yang mana satu?
1: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: yang mana satu?
1: Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayangi diri, sayangi keluarga. Berhenti merokok hari ini demi masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
0: Pilihan yang terbaik. Terus layan Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Jom berinteraksi bersama kami dalam segmen Salam Badian.
1: Jomlah kita berinteraksi. Kan, macam mana kita berinteraksi? Sekarang ni saya sudah pun live menerusi Facebook Labuan FM dan juga TikTok Labuan FM. Jomlah kita berinteraksi di sana sambil kita kenal-mengenal, kan? Kita berkenalan lah. Dan jangan lupa untuk ikuti semua platform media sosial Labuan FM. Kami ada di Facebook, ada di TikTok, ada di Laman X, kita ada di YouTube. Jadi di YouTube tu banyaklah konten-konten kami sediakan khas untuk anda tahu. Kami ada podcast, kami ada lagu-lagu raya, lagu-lagu patriotik yang pastinya dinyanyikan oleh DJ-DJ Labuan FM. Jangan lupa subscribe. Baik, ada sedikit hebahan saya nak kongsikan kepada anda, itu mengenai dengan penutupan bekalan elektrik sementara, yang mana atas melakukan kerja-kerja menaik taraf sistem voltan tinggi dan voltan rendah antara kawasan yang terlibat. Sebahagian kawasan di sekitar SK Pekan 2, sekolah SK Pekan 2, kuartus guru SK Pekan 1 dan sekitarnya. Anggaran tempoh 8 jam bermula 8 pagi ini hingga pukul 5 petang. Okey, jadi antara kawasan yang terlibat, silalah bersedia. Ada penutupan bekalan elektrik sementara, okey, bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Sekali lagi, sebahagian kawasan sekitar sekolah SK Pekan 2, kuartus guru SK Pekan 1 dan sekitarnya, bermula 9 pagi hingga 5 petang. Baik, jangan lupa juga hantarkan ucapan anda menerusi gambar yang saya sudah muat naik di Facebook Labuan FM. Mungkin ada ucapan yang nak dihantarkan buat insan yang istimewa ataupun ucapan selamat pagi, saya akan bacakan satu per satu. Dan satu lagi, oh, banyak betul pesanan saya, kan? Jangan lupa untuk hantarkan undian anda menerusi yang mana satu. Mimin kita sudah pun upkan sistem poll di Facebook Labuan FM. Mungkin anda nak dengarkan lagu daripada Emelina, ada dua buah lagu, iaitu lagu Rindu dan juga Di Dadaku Ada Kamu. Pagi ni kita dangdut-dangdut lagi. 7.48 minit pagi sudah sekarang ini. 8 pagi kita akan singgah sebentar, sekejap sejak, ke bilik berita awal semasa Labuan FM untuk mendengarkan Warta Pagi bersama-sama penyampai Zulhan Nizam. Jadi saya Khairul Ong akan kembali di jam yang ketiga ini di Salam Padan, menceriakan pagi anda. Dash, I wanna dash.

0: Action wanna run it. Run it.
1: Labby One FM has notified you.
2: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labby One FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap tap screen guys.
3: Yang mana satu?

0: yang mana satu?
1: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
2: Aduh,
1: kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini.
3: Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai.
1: Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check tau. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping, guna je Price Catcher.
3: Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher, bandingkan harga baru beli.
0: Kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian, mencerahkan pagi anda.